0: kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
1: Di Kudus sendiri terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Prinkop dan UKM. Dari jumlah itu tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: ya, retail
3: kecil, tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Target di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2020 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Target di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global, memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
0: Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu, kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
10: Ya, tergantung di embarkasi Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kral, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
11: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas kloter yang 9 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini kloter dari Bontang, dari Berau.
10: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu, Indah Provinsi Kalimantan Timur, diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tertatar mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
11: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini yang kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat, dari menteri langsung. Sehingga jemaah haji di Matamuli sekarang baru mendaftar di 2016. Sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
10: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi.
12: Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
13: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
14: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
13: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman Landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
14: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
15: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
14: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian

0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
3: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
2: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
4: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华。
5: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
3: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
6: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
3: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 9.27 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekannya. Entah Anda yang tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali menikmati kebersamaannya di tempat-tempat rekreasi yang ada di kota Jayapura dan sekitarnya, baik itu pantai, kolam pemancingan, dan juga di sungai-sungai atau kali-kali yang ada di kota Jayapura. Saya temani dengan beberapa informasi dan juga tembang-tembang hingga nanti kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan saya masih terus menemani Anda dengan berbagai informasi hingga nanti kita jelang pukul 11. Dan nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur, pendengar, saya akan pamit dan nanti rekan saya Siti Rahmawati yang akan melanjutkan kebersamaannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua melangkah lebih tinggi membangun negeri.

Pendengar Masa Dekat Kawasan Tasangga Pura 23 Jayapura, berbahagia sekali ya Anda masih setia konsen bersama Pro 1 RRI Jayapura yang dipancarkan dari Kawasan Tasangga Pura 23 Jayapura. Berkat saya Willy masih temani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi di Jayapura pagi jelang siang. Pukul 9.46 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang saja pagi ya. Pagi jelang siang untuk Anda yang tentunya lagi beres-beres ya. Bau buat ini ya. Remaja putri dan juga para mama-mama Papua yang berdiri di garis belakang ya, tengah menyiapkan sisi rumah ya, menyiapkan makan baik itu makan pagi, makan siang di akhir pekan ini. Tentunya di suasana pagi jelang siang yang tengah beraktivitas di garis belakang tentunya ya lagi beres-beres dan juga bersih-bersih karena iya liburannya panjang ya. Ada banyak hal yang harus dibereskan sebelum nanti di pekan yang baru ya, baik itu seragam sekolah, seragam dinas ya, dan juga tentunya pakaian-pakaian ya, jemuran-jemuran ya. Di hari Sabtu ini, hari Sabtu bersih-bersih kata orang ya. Ya, dan tentunya untuk Anda yang tengah dalam perjalanan menuju ke tempat rekreasi dari kota Jayapura dan sekitarnya, bagi Anda yang baru sampai di kota Jayapura dalam penerbangan pagi ini, selamat datang di kota Jayapura, selamat datang di kota kami ya. Saya masih temani Anda dengan rangkaian informasi masih dari portal kami resmi dari rri.co.id.

peringkat 10,27 triliun dari penertiban lahan hutan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menyatakan hasil penyelamatan keuangan negara dari sektor kehutanan sebesar 10,27 triliun untuk masuk ke kas negara pada Rabu 13 Mei 2020.

2,47. Pencabutan izin konsesi hutan 733,18 hektar. Kewajiban plasma 192,30 hektar. Presiden Prabowo mengatakan bahwa semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara. Pemanfaatan penyelamatan, mengembalikan fungsi hutan yang dikuasai secara ilegal, menertibkan pemanfaatan sumber daya alam yang melanggar aturan, mencegah perambahan, penebangan liar, dan kebakaran hutan, mengembalikan pengelolaan hutan untuk kesejahteraan rakyat. Dan pendengar, selain uang total lahan dikuasai kembali 4,11 juta hektar dari tahun 2005-2026.

Ya, berikut saya masih menghadirkan informasi-informasi di suasana akhir pekan Anda. Ternyata 11.000 penerima bansos terindikasi judol dicoret. Kementerian Sosial Kemensos mencoret 11.000 penerima bantuan sosial pada triwulan 1 2026 karena terindikasi terlibat aktivitas judi online judol. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Pendengar, mayoritas penerima bansos terindikasi judol berasal dari kelompok desil 1 dan 2 atau kelompok dengan kesejahteraan rendah. Tahapan penceretan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPTATK memadankan data penerima bansos dengan data aktivitas judol. Verifikasi lapangan oleh pendamping sosial, evaluasi berkala untuk memastikan akurasi data. Tujuan penceretan yaitu menjamin bansos tetap sasaran sekaligus mencegah penyalahgunaan dana negara, mengalihkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, membantu pemberantasan judol, dan dorong pelaku berhenti. Mensos Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bansos yang disalahgunakan untuk judol turun sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar. Pendengar, imbauan untuk masyarakat hindari aktivitas judol dan untuk berbentuk apapun. Hindari aktivitas judol dan dalam bentuk apapun. Manfaatkan bansos untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ikuti pemberdayaan apabila berusia produktif 20-45 tahun seperti program Pahlawan Ekonomi Nusantara. Laporkan penyalahgunaan bansos melalui hotline Kemensos 171 atau langsung saja ke pihak terkait ya yang akan memberikan bansos. Ada 6.000 KPM dicoret pada 2005 karena terindikasi judol.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya, ayo kita bijak memilih menu sehat ya, di tengah-tengah kehidupan kita. Mengapa perlu bijak memilih menu sehat? Ya, pendengar, konsumsi GGL berlebihan meningkatkan risiko terhadap penyakit.

penyakit tidak menular seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan jantung. Kementerian Kesehatan Kemenkes mengajak masyarakat bijak dalam memilih makanan dan minuman setia siap saji melalui label khusus nutrisi Nutri Level yang menunjukkan kandungan gula, ya, garam dan lemak atau GGL disingkat, demi kandungan gaya hidup sehat. Peringkat kategori label Gizi Nutri Level dari data Kementerian 15 April 2006, pencantuman label diutamakan untuk produk minuman mengandung gula. Contoh minuman kandungan GGL lebih rendah, mineral, kopi tawar, teh tawar. Kadar GGL sesuai label per 100 mili produk pangan olahan siap saji. Pendengar, untuk GGL rendah, susu rendah lemak, kopi susu tanpa gula, GGL sedang dikonsumsi dengan bijak, yaitu isotonik, kopi instan, jus kemasan. GGL tinggi perlu dibatasi atau dihindari seperti sirup, Coca-Cola, minuman yang berkarbonasi, boba. Setiap pemasangan label dilakukan bertahap dengan masa transisi industri selama 1-2 tahun. Batas konsumsi per hari gula 50 gram, garam 5 gram, dan lemak 67 gram. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pastikan kalau makan dan minum pilih produk yang sehat. Melalui label ini, konsumen dapat memahami kualitas nutrisi, bentuk secara lebih cepat dan mudah. Manfaat label ada di kemasan makanan membantu masyarakat memilih produk yang lebih sehat dan cepat, meningkatkan kesadaran terhadap pola makan seimbang, menekan angka kasus obesitas, hipertensi, jantung, stroke, dan diabetes, mendorong industri pangan produksi makanan lebih sehat.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 10.55 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, beragam acara ya program kami telah kami hadirkan untuk kebersamaan kita di program Jayapura Pagi akhir pekan Sabtu 16 Mei 2026 sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sampai di sini tugas saya Weli menemani Anda, dan setelah ini dari rekan saya Siti Rahmawati yang akan menemani Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program tentunya. Saya Weli, selamat siang, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya, oke siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

Langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali Mbak Rahma di sini yang temani Anda standby juga bersama rekan teknik kami yang bertugas. Ada Bung Andi Lawana ya, kami berdua siap mengawal Anda, siap kembali menghadirkan rangkaian program-program siaran kami pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura untuk edisi penyiaran hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026, sampai nanti tugas kami selesai hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Lagu-lagu hiburan pilihan dihadirkan kembali menemani suasana hari libur Anda bersama keluarga tercinta. Nanti juga ada beberapa informasi-informasi penting dan menarik, dan juga gelaran program acara Maxioma dihadirkan kembali ke ruang dengar Anda sampai kita jelang bersama nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur. Sepanjang gelaran program acara Maxioma, kami buka line telepon kami untuk Anda yang mau bergabung. Kita ngobrol santai siang hari ini, silahkan. Nanti bisa nelpon ke sini ke line telepon kami di 0967 536 386.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, beberapa persembahan lagu-lagu hiburan pilihan masih akan terus dihadirkan menemani segala aktivitas Anda di suasana siang hari ini di depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan saat ini sudah pukul 11:34 waktu Indonesia Timur. Silakan nanti kebersamaan kita dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Kami buka line telepon kami di 0967536386. Kita ngobrol santai siang hari ini di momen hari libur yang dinikmati saat ini bersama keluarga tercinta. Ya, selamat siang saja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana hari libur yang begitu menyenangkan, menjadi waktu yang terbaik juga untuk Anda sekedar beristirahat ya dari berbagai rutinitas pekerjaan maupun aktivitas harian yang katanya begitu padat ya, mumpung libur. Jadi selamat menikmati suasana santai bersama keluarga atau bersama teman juga sahabat-sahabat Anda, dan semoga saja membuat pikiran Anda jauh lebih tenang, lebih nyaman, sekaligus juga suasana akhir pekan Anda menjadi begitu menyenangkan. Kami temani Anda kini di line telepon kami, silahkan bisa dihubungi untuk kebersamaan kita dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Waktu kita sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 1 siang nanti.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pelan-pelan saja, termasuk ya menjalani hari ini pelan-pelan saja ya, selama kita tetap bergerak dan selama kita tidak menyerah pada keadaan yang datang silih berganti, ya pelan-pelan saja kita jalannya ya, sebab hidup itu bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai, ya kan? Tetapi hidup itu perjalanan panjang tentang siapa yang mampu bertahan dengan baik. Selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menikmati segala aktivitas Anda di momen hari libur hari ini, yang masih prepare ya, berbagai hidangan nanti akan disajikan untuk dinikmati bersama keluarga tercinta di rumah. Selamat siang saja untuk Anda semuanya yang lagi sibuk dengan pekerjaan rumah, yang lagi nyuci, yang lagi nyetrika, mumpung cuacanya panas ya, jemurannya pasti ya cepat kering juga, dan Anda bisa lanjut dengan aktivitas menyetrika pakaian ya, biar besok mungkin lebih santai bawaannya ya. Selamat siang saja untuk semuanya yang terus setia mendengarkan siaran kami di sini di Pro 1 RR.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah 46 menit kita tinggalkan dari pukul 11 siang. Dan selamat siang untuk Anda semuanya, menyapa Anda mungkin yang baru saja bergabung, yang baru saja memonitor siaran kami ya siang hari ini. Entah itu melalui beberapa FM terbaik kami ya, siaran terestrial kami FM 93,3 MHz, kemudian FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz untuk Anda yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya, atau juga Anda kami sapa yang lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, atau juga yang mendengarkannya melalui radio streaming yang dapat diakses pula melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Lagi ngapain Anda siang hari ini ya? Lagi apa ya Mbak Rahma ya? Ya entahlah ya. Pokoknya lagi menikmati suasana yang menyenangkan di hari libur hari ini bersama keluarga, atau mungkin punya rencana ingin mengajak keluarga sekedar cuci mata, piknik, mungkin rekreasi ke beberapa tempat-tempat wisata yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya. Karena kalau menikmati suasana libur seperti hari ini dengan mengunjungi beberapa tempat-tempat wisata di Kota Jayapura dan sekitarnya, ini terasa berbeda ya pasti. Karena Kota Jayapura ini terkenal dengan perpaduan laut, ada perbukitan juga. Jadi suasana kotanya itu begitu menyenangkan dan bisa membuat Anda merasa tenang ya. Jadi banyak tempat-tempat wisata yang bisa Anda eksplor ya. Jadi mungkin hari ini menjadi waktu yang spesial untuk menghabiskan waktu dengan mengunjungi beberapa tempat-tempat wisata di Kota Jayapura dan sekitarnya. Apapun itu rencananya, harapan kami semuanya sehat ya, dan hatinya happy karena bisa menikmati banyak waktu bersama keluarga tercinta.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi ke ruang dengar Anda, kami tunggu Anda yang mau bergabung ke ruang dengar Anda. Kami gelar ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama siang hari ini untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Nanti ditunggu ya teleponnya di line telepon kami pendengar di 0967536386. Tentunya ada juga persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang semoga saja bisa menemani Anda yang masih sibuk-sibuk di garis belakang sana alias dapur, yang juga masih berkutat dengan segala tugas pekerjaan rumah ya. Selamat siang saja untuk Anda semuanya, mumpung libur dan mumpung semua anggota keluarga juga lengkap, tidak ada salahnya saling membantu biar pekerjaan rumahnya juga cepat selesai dan Anda bisa menikmati banyak waktu luang bersama keluarga tercinta, entah itu di rumah atau ingin bepergian keluar rumah. Selamat siang saja untuk Anda semuanya yang tadi pagi sudah meluangkan waktu untuk menikmati udara pagi ya, menuju ke arah-arah CFD ya, kawasan Car Free Day biasanya ramai kalau hari Sabtu seperti saat ini dari pagi ya. Ada olahraga ringan juga mungkin yang sudah Anda lakukan tadi, dan yang tidak ketinggalan apa Mbak Rahma, berburu kuliner. Ini tidak boleh dilewatkan ketika Anda mengunjungi kawasan Car Free Day setiap hari Sabtu ya, sekalian olahraga, sekalian cuci mata, sekalian beli beraneka kuliner ya. Datangnya dengan tangan kosong, pulangnya bawa tentengan lumayan banyak. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Beberapa rekomendasi kegiatan, pasti Anda juga sudah punya beberapa rencana, termasuk mungkin ya memasak menu favorit hari ini di rumah, atau piknik bersama keluarga di beberapa tempat-tempat wisata di kota Jayapura. Mungkin yang lagi menuju ke arah-arah BSG, yang dekat-dekat saja mungkin di Pantai Hamadi, di Pantai Hall ya, atau juga mungkin hari ini karena libur jadi beres-beres rumah saja Mbak Rahma ya, menata ulang berbagai perabotan rumah biar suasana rumahnya lebih sedikit berbeza atau berbeda. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Di sini kami terus menemani Anda untuk gelaran kebersamaan kita dalam program acara Maxioma makan siang ngobrol bersama. Yuk silahkan dihubungi line telepon kami di 0967536386. Ditunggu dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Maxioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara mendengar dimanapun Anda berada, pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur menemani Anda kini dalam ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama hingga nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Silahkan terbuka kesempatan untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini, bisa nelpon ke sini ke line telepon kami di 0967 536 386. Halo, selamat siang Maxioma. Siang, halo, selamat siang.
2: Selamat siang, dia.
1: Siang, Kakak Alve. Hah? Halo.
2: Selamat siang, Mbak Rahma.
1: Siang, Kakak Alve. Terima kasih, selamat berlibur.
2: Rekomendasi tidak kan?
1: Rekomendasi apa ya makan siang hari ini? Belum.
2: Kakak Alve.
1: Hah? Sudah.
2: Belum antar kabar.
1: Oh iya, belum. Belum antar, jadi belum makan. Tunggu rekomendasi dulu. Siapa tahu toh ada yang mau kasih rekomendasi gantian.
2: Iya, sudah nanti. Iya.
1: Ada rekomendasi dari Kakak Alve?
2: Sementara belum ada.
1: Coba tanya Bapak Wali dulu.
2: Oh iya, Bapak Wali boleh. Bapak Wali tadi malam dia ngomong, "Bapak bisa kan jadi terus itu."
1: Aduh. Bapak Wali bilang, "Barapa?"
2: Bapak Wali teh.
1: Bapak Wali bilang, "Barapa? Mau tanya dulu." Iya, bagaimana Bapak Wali?
2: Sudah lagi kecewa itu.
1: Kenapa Kakak Abi tuh sedih-sedih terus? Itu lagi. Coba Pak Wali tanya. Ini
2: kamu kecewa.
1: Bukan kecewa. Kalau kecewa kan biasa. Ini cekewa.
2: Total.
1: Aduh, padahal dekat baru. Silakan, sudah langsung ditanya. Ini Bapak Wali lagi dengar ini.
2: Iya, dia pokoknya Pak Wali selamat siang. Makan, tetap sehat terus.
1: Iya, makan supaya tidak kecewa. Supaya tidak sedih. Itu penting. Jangan sedih-sedih lagi Kakak, karena Pak Wali juga khawatir.
2: Aduh, Mbak Rahma.
1: Apa?
2: Aduh, Kak Wali ini bagaimana?
1: Iya, kabar bagaimana? Sudah berapa hari juga nih tidak dengar suara?
2: Tadi kemarin dia ada.
1: Oh, ada kemarin. Oh, mudah-mudahan nanti kemarin ada juga hari ini.
2: Dia ada minta maaf itu.
1: Minta maaf?
2: Sama Mbak Weli.
1: Oh, kenapa?
2: Tidak, maksudnya dia tidak ikut itu juga.
1: Oh iya, kemarin. Iya, nggak apa-apa, dimaklumi.
2: Juga kita juga dinas jadi.
1: Alasan.
2: Bah. Betul ini.
1: Yang penting tetap mendukung yang terbaik toh.
2: Yang penting mancing dong.
1: Sekarang bukan mancing, tong tarik jala. Jaring-jaring tuh tong pakai nanti. Ke kafe makan apa hari ini di rumah?
2: Oh, makan nasi sama apa ini, acar mentah kah?
1: Acar
2: mentah sama mie goreng sama apa ini, ayam apa belum bilang ini.
1: Ayam apa?
2: Daging ayam apa tuh. Apa ini, kentaki.
1: Oh, ayam kentaki, oh iya.
2: Di rumah sini bilang kentara kaki kan?
1: Oh iya, betul, kriuk-kriuk tuh ya. Iya, kentaki, kentara kaki.
2: Goreng
1: tuh? Wis enak itu, kriuk-kriuk ya kan, mie goreng, acar, wis sudah. Tindis sudah.
2: Acar lagi dong, ada itu campur apa, nanas kalau tidak salah.
1: Iya, oh iya, lengkap ya, ada nanas. Biasa pakai wortel juga, ketimun
2: sama ada nanas juga.
1: Wih, enak.
2: Malu kalau tidak salah.
1: Wih, lengkap ya. katanya sebagai katanya penawarnya. Kalau habis makan daging-daging itu penawarnya makan acar. Begitu. Supaya tidak sedih-sedih.
2: Barang cuaca di sini panas.
1: Sama di sini juga panas picah, Kak.
2: Hati terlalu panas, so.
1: Terada dong, adem ayem.
2: Dengar menyapa, so.
1: Iya dong.
2: Dengar bercerita dihibur dengan apa dong bilang?
1: Dengan lagu-lagu.
2: Lagu kesayangan begitu, so.
1: Wih, mantap.
2: Pasti penyiar tahu.
1: Wih.
2: Oke, baik.
1: Testo.
2: Saya kira begitu, sementara tak koma dulu.
1: Oke, sudah kita pantau-pantau ya.
2: Buat ada dia, buat Dede dan Kakak Nona.
1: Iya.
2: Makan siang yang sampai terlupakan.
1: Baik.
2: Selamat
1: berakhir
2: pekan. Selamat diberi dia udara.
1: Wis, mantap.
2: Buat yang menyiar, koma dulu.
1: Oke deh.
2: Sekali di
1: udara tetap di udara. Jaya.
2: Oke, baik.
1: Terima kasih Kakak Alve yang sudah bergabung ya. Yang semalam ditanyain sama Bapak Wali ya, kenapa sedih-sedih karena katanya lagi cekewa ya. Kalau kecewa kan biasa, ini levelnya lebih tinggi, cekewa. Kakak Afi, terima kasih sudah bergabung, yang sudah menikmati dengan santap siang. Selamat menikmati suasana siang harinya ya. Nanti ada lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan, semoga bisa memberikan semangat untuk semuanya juga yang hari ini masih harus kembali beraktivitas. Di ujung telepon diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Kamu di mana? Dengan siapa? Dede, apa kabar?
3: Baik, Kakak.
1: Sudah lama nih, berapa hari tidak dengar suaranya Dede? Sehat?
3: Sehat, sehat selalu.
1: Wis, berkat doanya siapa?
3: Berkat doanya Kakak Rahma.
1: Iya dong, pasti. Untuk semuanya juga didoakan yang baik-baik.
3: Alhamdulillah, sehat, Kakak.
1: Amin.
3: Terus yang hari ini panas.
1: Betul.
3: Panas.
1: Iya, betul. Panas juga di sini. Jadi minumnya yang dingin-dingin.
3: Iya, disiram es dulu.
1: Aduh, es kelapa muda. Kayaknya enak.
3: Ini makannya nasi saja dengan sayur bening.
1: Oh, nasi sama sayur bening.
3: Sayur goreng itu saja.
1: Aduh, sudah enak sekali itu. Pakai sambal enggak? Dede Yolanda doyan pedas enggak? Halo? Dede? Hah?
3: Putus.
1: Itu ada suaranya.
3: Tidak suka pedes, Kakak. Itu sayur beningnya itu bayam, kacang panjang, labu kuning, jagung.
1: Wih, enak. Nikmat ya. Makannya anget-anget. Wih, sedap. Bikin semangat nih hari ini.
3: Hari ini lagi apa balak-balik ini baring-baring.
1: Oh gitu.
3: Iya, dengan Oma. Oma kemarin mau ke sana tapi tidak jadi.
1: Oh, sayang.
3: Mungkin sebentar dia masuk jalur itu.
1: Oh iya, mudah-mudahan ya. Oma punya lincah-lincah itu sudah.
3: Oma suara besar jadi.
1: Iya.
3: Kemarin sama ke sana tapi tidak berani tok kalau dua orang saja jauh, Kakak.
1: Oh iya, betul.
3: Nanti pulangnya malam.
1: Iya, betul. Mereka kemarin sampai malam juga sih, sampai jam 6. Lumayan sih.
3: Pulang tidak bisa.
1: Enggak apa-apa, dimaklumi. Yang penting mendukung terus ya, semuanya yang terbaik.
3: Salam buat semuanya.
1: Buat ke kafe nggak disalamin?
3: Ya, salamani. Seperti jeruk nipis. Veronica, pinggir danau Sentani.
1: Wis, Veronica ya. Wis, iya.
3: Salam
1: hormat, Tuhan memberkati. Amin. Oke, terima kasih Dede sayang, Dede Yolanda yang sudah ganti nama Kak jadi Veronica di pinggir danau Sentani. Terima kasih sudah bergabung. Salam juga untuk Kakak Nona, Oma juga, ya kan? Sehat selalu. Selamat menikmati hidangan santap siangnya hari ini. Menunya ada sayur bening ya, perpaduan campur-campur sih sayurnya dibikin bening ya kan, ada bayam, ada labu kuning, ada apa lagi tuh tadi, kacang panjang ada enggak ya? Pokoknya sayur bening deh ya, sama ikan mujair goreng, makannya dengan nasi hangat. Wih, sudah nikmat, sedap ya. Kalau Mbak Rama pasti harus nyari sambal dulu ya, karena suka sih pedas, cuman sekarang levelnya sudah nggak setinggi level pedas beberapa tahun yang lalu ya. Mungkin karena faktor jadi udah nggak terlalu kuat tuh makan pedas-pedas. Nah kalau Anda gimana? Masih sama kah? Jadi harus yang pedas-pedas itu wajib ya, ada sambal. Jadi bikin tambah nikmat katanya makannya. Emang sih kurang afdol kayaknya kalau makannya kurang sambal ya. Ada sambal boleh sedikit, tapi kalau untuk Mbak Rahma levelnya jangan terlalu tinggi ya. Yang penting pedis-pedis saja sedikit. Udah cukup. Dujung telepon di belakangnya Yolanda, diterima lagi di 0967536386. Masih menemani Anda dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Waktu kita sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ditunggu lagi nanti ya yang mau bergabung selepas beberapa persembahan lagu-lagu hibur.

0: Piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
2: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa nggak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
2: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
3: Oh no.
2: Kan enak, gisinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
2: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
3: Huh?
2: Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
4: Betul.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda dalam acara Maksioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Punyanya Kakak Marvey Kaya ya. Sio kenapa katanya ya? Sio, kenapa belum makan siang ya kan? Jangan terlalu sibuk sampai akhirnya lupa isi kampung tengah ya. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai terlupakan makan siangnya, nanti badannya ikut lelah ya. Kalau dari pagi belum makan apa-apa sampai terlewatkan juga makan siangnya, kasihan dong ya badannya nanti. Oke, sudah pukul 12:31 menit waktu Indonesia Timur, dan ditunggu kembali yang mau bergabung dalam ajang Maksioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Mas Gun, udah makan siang? Bawa bekal enggak? Biasanya Mas Gunawan temannya Mbak Rahma ini selalu bawa bekal makan siang ya. Beberapa hari yang lalu itu dia masak terong balado ya. Mbak Rahma bawa nasi, terus bawa apa ya hari itu, lupa deh lauknya, tetapi sayurnya dikasih sama Mas Gun ya. Ih, enak ternyata ya, pintar masak juga. Oke, dia diingatkan jangan sampai lupa makan siang. Menu makan siang apa yang tengah Anda nikmati saat ini? Makan roti Mbak Rahma, oh ya lengkap ya, ada meseseresnya mungkin ya. Ini gimana ceritanya makan siang atau sebagai pengganjal perut saja? Kayaknya ngemil-ngemil dorang di sana ya, yang mungkin sudah makan siang dan ditraktirin sama teman ya kan. Jadi sekarang ngemilnya roti. Wih, nikmat ya. Jadi selamat menikmati deh hidangan santap siangnya hari ini, sambil terus pantau juga Pro 1 RRI Jayapura untuk semua keluarga di arah-arah Kamke ya, yang ada di Kamke dalam juga ya, ada di arah-arah rumah sakit ya kan. Selamat siang deh untuk semuanya yang ada di Tahiti, yang ada di AB Pantai, yang ada di LA alias lingkaran AB juga, selamat siang, selamat menikmati hidangan santap siangnya. Di ujung telepon yang mau bergabung silakan ditunggu di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang Maksioma.
1: Halo juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makan
0: sama. Makan sama-sama. Tapi Abang Nasrud kayaknya sudah makan duluan deh.
1: Belum.
0: Tunggu. Ditungguin ya. Oke. Jam berapa mau makan siang nanti?
1: Nanti selesai.
0: Oke. Oke deh. Sip. Nanti makannya sama-sama ya.
1: Aku dengar juga suaranya Mbak.
0: Aduh, makan. Terima kasih sudah langsung gabung di sini. Dari Palu loh. Abang Nasrul sudah siap apa untuk makan siang hari ini?
1: Pokoknya sudah siap, kepalanya ya. Iya. Plat sayurnya dia apa? Boleh. Sayurnya ubi jalar.
0: Oke. Okay. Oh iya, kuah asam biasa itu ya, yang ini dinikmati.
1: Iya. Ikannya juga digoreng juga.
0: Enak nih kayaknya.
1: Iya, ada lebih tumbuh juga lebih sambal.
0: Iya. Yang penting ada sensasi pedasnya sedikit ya.
1: Supaya ada pendamping juga lebih sambal. Aku tidak ada pendamping.
0: Itu lagi ya kan, tidak apa-apa sudah ya. Berapa tidak bisa komentar lagi.
1: Itulah, kita sama-sama.
0: Makan sama-sama, yang penting dengar suara saja sudah cukup ya.
1: Dengar suaranya aku sudah bersama.
0: Iya ya, aduh, yang penting nanti makannya mudah-mudahan tambah nikmat ya kan.
1: Iya, amin.
0: Biarpun simpel tapi nikmat, menyehatkan badan juga ya kan. Aduh.
1: Belum,
0: nanti sedikit lagi. Tunggu selesai dulu acaranya baru kita sikat. Iya, betul. Beda sejam ya sama Palu ya. Oke.
1: Sip.
0: Iya, nanti makannya sama-sama ketika break lagu nanti.
1: Ya, biarpun beda jari, satu hati.
0: Iya, disama-samain aja bang.
1: Oke dah, para Maya.
0: Oke.
1: Sehat selalu ya,
0: amin, abang juga. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abang Nasrun, orang Palu nih bos, single dong ya. Yang sudah bergabung, yang sebentar lagi menikmati hidangan santap siang, mau makan tapi dengar radio, ih Mbak Rama yang siaran, jadi tunggu dulu deh, tunggu ya, mana bikin gacor. Nanti ya setelah nutup telepon baru deh makan siang. Terima kasih abang Nasrun, sehat selalu, selamat menikmati hidangan santap siangnya. Di belakangnya abang Nasrun, halo selamat siang Maxioma.
2: Selamat siang, Maxioma.
0: Selamat siang, Bapak Wali dari Netar. Kayaknya sudah makan ini. Sudah,
2: Nomor pertama, Mas.
0: Oh,
2: pertama. Maksud itu sudah.
0: Oh, begitu. Oh, oke.
2: Menyanjang sendiri, saya bilang ini asal salah pilih dua berapa ini.
0: Oh iya,
2: ada kata kecewa ini. Apa sih tentang hari kawal saya sendiri kawal kecewa.
0: Itu lagi dia bilang untuk Bapak Wali salam hormat, aduh tolong, dia lagi kecewa Bapak Wali.
2: Kecemasan cuma kasih aku apa dari itu siapa
0: dari
2: Akhilariki itu nolamanis bisa hibur dia.
0: Oke baik, kita format di sini, kita putar lagunya.
2: Sayang sekali ya di sini itu kalau saya coba tidak terlalu kecewa.
0: Aduh, kecewa.
2: Kecewa tanya.
0: Aduh. Yang penting jangan lupa makan.
2: Iya, sudah.
0: Oke.
2: Makan nasi sama MBG saya.
0: Wis, mantap.
2: Makan MBG, masakan bini gue.
0: Masakan bini gue. Sip, itu yang betul.
2: Telur sama nasi.
0: Wis.
2: Terong goreng santan saja.
0: Waduh, enak ini, bergizi betul. Full kasih sayang juga. Wis. Ya,
2: penting. Itu masak
0: di MBG
2: itu sudah.
0: Yoi, harus dong kasih habis ya. Kalau tidak nanti besok ramu dimasak lagi.
2: Panjang sedih yang kecewa lagi.
0: Oke.
2: Okay. Semangat tapi jangan sedih.
0: Yoi.
2: Dadah.
0: Yoi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dadah, Bapak Wali. Terima kasih, Tuhan berkati selalu. Bapak Wali ya yang sudah bergabung dari arah-arah Netar. Ini Kakak Afil langsung. Bisa ketawa nih. Iya, ya nanti di format ya lagunya, mudah-mudahan tersedia nanti dihadirkan lagunya, mudah-mudahan yang lagi cekewa ya nanti bisa gembira lagi hatinya ya, karena hati yang senang adalah obat. Iya kan? Betul ya. Hati yang gembira adalah obat ya. Jadi jangan sampai lupa makan nanti badan jatuh lagi ya kan? Tambah kecewa dong ya. Di belakangnya Bapak Wali nanti diterima lagi. Yang mau bergabung silahkan di 0967536386. Tetapi kita break lagi ya dengan beberapa pilihan lagu yang coba dihadirkan menemani Anda yang sembari menikmati dengan santap siang hari ini bersama keluarga, atau menikmati makan siangnya di pantai. Wow, enak ya. Oke deh ya, pilihan lagunya langsung dihadirkan. Yang mau bergabung nanti boleh nelfon lagi ke sini ke 0967 5 3 6 3 8 6.

0: Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo! Ayo! Ayo! Ah! Kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus! Hey. Diam sudah. Mace, kus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, penyanyi Anci Larici ya, Nona Manis untuk semuanya yang lagi pantau siang hari ini dan masih menemani Anda dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Di ujung telepon ini Nona Manis atau Nyong Manis. Diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Kemal. Oh, dengan Marcella, lari-lari di atas danau Toba.
0: Aduh, jangan gak. Kalau kamu lari kan jatuh kan bisa berenang. Terus yang di meja siar sini dia lari dia jatuh dia terasa berenang.
1: Kelempar pelampung bisa jadi.
0: Iya ya, pelampungnya bukan jaring ya.
1: Gak, jangan.
0: Jangan. Aduh, maafan apa kabar hari ini?
1: Kabar baik, ternyata itu terus baru ketemu, maafan itu
0: keluar. Kita tanya kakak Weli, kakak Weli maafan orang nih, tadi tuh nggak ada, sempat masuk juga ke studio kakak Yus, ya kan, Mama Fani, Cecil katanya, tong sampai begini sutrada kah, tinggal kakak kabar superiori saja.
1: Iya, kita tuh ketua aja, tahunnya kemarin.
0: Sekarang beliau ketua ya.
1: Yeah.
0: Wis hormat paket baru susunannya
1: pasti laki-laki superior itu.
0: Oke, baru susunannya siapa-siapa lagi?
1: Dede sekretaris. Mhm. Pusat Bandung yang bendahara. Oh.

0: Ya,
1: Ais, terlalu.
0: Tetangganya pertemanan itu makan mama Allah sama tantenya.
1: Ih, terlalu sekali. Terus habis begitu.
0: Apa suruh kan datang teman-teman kan
1: Sio, ternyata sejak is ale, tuh berharap mungkin ada sisa satu begitu kan? Terada juga kak, ampun.
0: Kita tahu ini yang dasar,
1: itu lagi. Kita datang bini ale, tinggal kakak-kakak bersuperiori saja, sama beberapa teman-teman yang lain. Maafan nih dong, sudah terada kak, tidak apa-apa sudah. Nanti sudah lain waktu lagi sudah kita ketemu lagi.
0: Nanti lagi kita akan kembali.
1: Is mantap sudah. Baru maafan hari ini makan siang dengan apa?
0: Saya makan, saya bangun tidur. Karena kemarin pulang dari RRI langsung
1: capek.
0: Lanjut di gereja ketemu doa makan sampai pagi.
1: Wih.
0: Jadi pulang pagi nih tidur saya baru bangun.
1: Ale, matahari sudah senter sampai.
0: Bangun cuma bikin itu moka saja dengan singkong tumbuk yang ada kemarin kita tahu.
1: Sudah. Ih, sudah. Masih enak
0: makan
1: itu ya. Aduh, sudah tahan-tahan dulu sudah.
0: Tahan dulu nanti ada tenaga tahan. Banyak-banyak
1: baru ya, iyo. Tong tunggu saja deh punya live nanti. Tong tinggal lihat saja.
0: Jadi begitu.
1: Oke sudah sip, sehat-sehat selalu semua di sana. Salam untuk Fanny juga.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat siang, Mama Fanny yang sudah bergabung ya. Kira Marcella betul kah yang gabung ya kan? Marcella juga ya. Makanya kalau marah tuh jangan lari-lari ya kan. Kalau ada danau di pinggir takutnya nyebur ya. Baik kalau bisa berenang ya. Kalau tidak bisa berenang gaya batu terus siapa mau help ya. Ini bicara diri sendiri maksudnya. Di ujung telepon di belakangnya Mama Fanny diterima lagi penelpon terakhir kayaknya ya. Di 0967536386. Halo selamat siang.
2: Kayaknya tepat.
1: Iya dong yang ini mengawali dong yang mengakhiri juga. Kau yang memulai. Iya. Oh iya, koma jadi harus ya kasih titik. Kalau tidak,
2: Saya bertanya.
1: Ais, macam Bapak Wali sah.
2: Maksudnya Bapak Wali dia kenapa tadi?
1: Pak. Iya, Bapak Wali dia juga khawatir begitu.
2: Bapak Wali, woi.
1: Dia bilang jangan sedih-sedih.
2: Iya memang betul.
1: Makan, makan.
2: Saya setuju juga dia rekomendasi untuk putar lagu itu. Supaya pawai bisa terhibur toh.
1: Iya toh. Supaya ada ya, supaya yang lagi sedih tidak sedih begitu. Duh, putarikan apa? Jadi sudah membaik ya, tidak sedih-sedih lagi ya. Ini malam minggu ini.
2: Ini malam minggu.
1: Iya, malam minggu lagi cuaca cerah apa lagi. Iyo. Kenapa jadi?
2: Sekarang ini boci dulu.
1: Boci dulu. Kalau kamu lewat sudah, kamu tinggal sudah di rumah situ.
2: Lewat. Om yang baik sekarang mah.
1: Sip. Baik-baik ya.
2: Selamat bertugas.
1: Oke, okay, baik. Yo, i sekali.
2: Sudah.
1: Oke, baik. Yo, tetap. Terima kasih. Oke, baik. Kakak Afi yang sudah bergabung ya. Ayo sudah ya. Tidur siang dulu ya, boci dulu alias bawa ciang ya, karena mau persiapan malam minggu. Wih, yang mau siap ukur jalan itu dari sekarang sudah harus tidur siang. Mudah-mudahan tidak kebablasan ya, tahu-tahu begini bangun jam 9 malam lagi, aduh toko-toko sudah tutup ya, terus mau kemana cuci mata ya. Jadi kalau bisa dibikin alarm ya HP-nya. Targetnya bangun jam berapa? Mudah-mudahan langsung bangun ketika alarmnya bunyi. Harus siap-siap dulu, apalagi mungkin dari Sentani menuju ke arah-arah jantung kota misalnya. Kan lumayan jauh juga ya, jadi harus prepare. Oke deh, selamat menikmati suasana akhir pekan yang menyenangkan. Selamat bermalam minggu juga nanti untuk semuanya yang punya rencana bermalam minggu. dan selamat menikmati hidangan santap siang untuk yang masih menikmati

hidangan santap siangnya atau baru mau akan menikmati makan siangnya. Ya, terima kasih untuk semuanya juga yang sudah bergabung dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama untuk edisi kebersamaan kita hari ini, edisi siar hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Kita jumpa lagi nanti di gelaran program acara yang sama setiap hari ya, hanya di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, tetap setia bersama kami di sini.

Saudara pendengar, pukul 12:59 waktu Indonesia Timur, dan kini kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita simak disiarkannya beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight up!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool, Arne Slot, mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini jadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we...
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good. It's true that the...
4: Saya merasa cukup baik, namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaluri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kita bola tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured. Itu lebih dari
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Futsal tanah air dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraihnya.

0: Alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
2: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengejar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman emang Proton hari ini lebih baik.

0: lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseluruhan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua melangkah lebih tinggi membangun negeri.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 13:40 waktu Indonesia Timur pendengar, dan satu informasi kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Dalam ruang informasi untuk siang hari ini, informasi terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 dari Universitas Katolik Fajar Timur, Papua. Kami sampaikan kembali informasi kami terima dari Universitas Katolik Fajar Timur, Papua. Ini terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Diinformasikan telah dibuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Waktu pendaftaran untuk gelombang pertama ini dibuka sejak tanggal 21 April sampai dengan nanti tanggal 21 Mei 2026. Sementara untuk pendaftaran gelombang kedua direncanakan dibuka tanggal 9 Juni nanti sampai dengan tanggal 7 Juli 2026. Adapun program studinya yaitu Teknik Sipil S1, kemudian Arsitektur S1, Farmasi S1, dan Akuntansi S1. Biaya formulir untuk pendaftaran yaitu Rp200.000. Silakan bisa langsung datang ke alamat sekretariat pendaftaran. Yang pertama di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur atau STFT dengan alamat Jalan Yakunde, Padang Bulan, AB Pura, Kota Jayapura. Dan sekretariat kedua beralamat di SMA YPPK Taruna Dharma di Jalan Raya AB Pura, Kota Raja, Kota Jayapura. Informasi lebih lanjut kontak person yang dapat dihubungi atas nama Bapak Kun dengan nomor HP 0852-44-48-8870, kemudian atas nama Ibu Anas dengan nomor HP 0853-20-20-3478, dan juga atas nama Ibu Elsa dengan nomor HP 0878-9484-63-40. Demikian informasi terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 yang kami terima informasinya dari Universitas Katolik Fajar Timur, Papua.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus kami temani Anda di Depart yang kedua kini untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang. Masih akan terus berlanjut pula tugas-tugas kami menemani Anda sampai nanti di Depart yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore. Mbak Rahma standby juga, rekan teknik Bung Andi Lawana, sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Satu persembahan lagu yang sudah dihadirkan menemani suasana siang hari Anda yang panasnya begitu menyengat ya. Semoga bisa memberikan kesejukan tersendiri di hati Anda saat ini ya. Lagu dari Glenn Samuel featuring Bresia Jody. Ini lagu lawas populer dinyanyikan oleh Krisdayanti dan juga Anang Hermansyah, tetapi dinyanyikan kembali berduet romantis ya, dari Glenn Samuel featuring Bresia Jody. Kami hadirkan versinya untuk menemani Anda di suasana siang hari ini. Informasi untuk mendengar, sudah 51 menit kita tinggalkan dari pukul 13 dan kita nantikan bersama nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur dihadirkan kembali ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Sampai nanti kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasanya nanti kami undang Anda kembali untuk bergabung, untuk berpartisipasi meramaikan gelaran program acara Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Ditunggu nanti ya di line telepon kami di 0967 536 386. Selamat siang saja untuk Anda semuanya ya, yang lagi berkendara dengan cuaca yang lagi panas terik ya siang hari ini. Tentunya tidak bisa dipungkiri juga membuat tubuh kita jadinya cepat lelah ya Mbak Rahma. Iya memang ya. Jadi pastikan kembali kendaraan Anda tetap prima. Jangan lupa gunakan pelindung diri ya dari teriknya matahari. Jangan juga memaksakan diri jika sudah mulai ngantuk atau lelah ya, sebaiknya ditunda dulu untuk berkendara. Tetap hati-hati untuk semuanya yang lagi berkendara ya, tetap fokus menjaga keselamatan selama Anda di jalan raya. Jangan lupa juga minum air yang cukup ya, biar Anda bisa tetap fokus berkendara. Kita jelang saudara pendengar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kanibudara tetap
0: RRI.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 14:05 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami hadirkan ajang Top yang asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Sebelumnya beberapa pesan juga sudah kami hadirkan menemani suasana siang hari Anda. Nanti ditunggu Anda untuk yang mau bergabung, silahkan ya, kebersamaan kita dalam ajang Top yang asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Dari edisi penyiaran hari ini kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti boleh telepon ke line telepon kami di 0967 536 386. Satu persembahan lagu dihadirkan dulu mengawali jumpa kami dengan Anda dimanapun Anda berada yang masih terus setia mendengarkan siaran kami.

0: Saudara pendengar, itu dia satu persembahan lagu yang sekaligus mengawali jumpa kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia untuk edisi siar hari ini. Pilihan lagunya yang sudah disiapkan, yang masuk dalam daftar playlist untuk hari ini, ada lagu dari Krispati, ya, Demi Cinta, kemudian Agnesmo, terus Kanlah, kemudian lagu dari Wali Band, Baik-Baik Sayang, Pance, Di Saat Kau Harus Memilih, The Mercies, lagunya Gara-Gara Cinta, ya, kemudian Mahalini, Mati-Matian, Vidi Aldiano, Nuansa Bening, Obi Mesak dengan lagunya Telepon Rindu, dan yang terakhir dari Kus Plus, Buat Apa Susah. Mudah-mudahan tidak susah masuk jalurnya, ya. Silahkan sudah dibuka, ya, dihubungi kini di line telepon kami di 0967 536386. Di sesi yang pertama diterima. Halo, selamat siang.
1: Katanya tidak susah, jadi biar tidak usah susah. Kok ketawa?
0: Buat apa susah? Iya toh, kalau ada yang gampang untuk apa yang susah-susah? Iya, yang gampang saja. Setuju kalau yang itu.
1: Sampai jam 6 kok. Oke, baik. Selamat bertugas, barang mah.
0: Oke, baik. Terima kasih. Hormat diberi. Di udara, tetap di udara. Terima kasih ya Kakak Alve yang sudah bergabung. Ini pilihan lagunya langsung dihadirkan. Kus Plus.

0: Buat apa susah katanya, lebih baik kita bergembira. Di ujung telepon untuk sesi yang kedua diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Topi Asli.
0: Selamat siang Topi Asli, dari kakak AP ke kakak dari kakak AV ke kakak AP.
1: Iya.
0: Silakan kakak, mau pilih lagu yang mana?
1: Panci Pondang.
0: Oke, diputarkan.
1: Terima kasih adik.
0: Sama-sama kakakku sayang. Terima kasih juga. Yoi, kakak juga ya. Sehat selalu, sukses. Terima kasih kakak Ape yang sudah bergabung dari Sentani. Kita langsung kirimkan lagu ini ya ke arah-arah Pasifik Indah. Gak apa-apa ya, walaupun lagi panas mentereng, lagunya diawali dengan Malam Ini. Pianya Panca, di saat kau harus memilih.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Masih menemani Anda dalam ajang Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia, saat ini pukul 14:20 waktu Indonesia Timur. Sesi yang ketiga, dibuka kembali line telepon kami, silahkan pendengar di 0967-536-386. Halo, selamat siang, terima kasih. Di ujung telepon diterima lagi di 0967-536-386. Ada pilihan lagu dari Mahalini, Mati-Matian, kemudian Vidi Aldiano, Nuansa Bening, Telepon Rindu dari Obi Mesa, kemudian ada pula lagu dari Kris Patih, Demi Cinta, Agnes Mo, Teruskanlah, Wali Ben, Baik-Baik Sayang, dan The Mercies, Gara-Gara Cinta. Diterima lagi yang sudah menanti. Halo, selamat siang. Selamat siang juga Kak Ayus. Langsung ya suaranya Mbak Rahma menyesuaikan. Apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Baik. Baju merah masih ada?
2: Ada simpan.
1: Oke. Cuci sudah?
2: Jangan ke.
1: Nanti untuk malam minggu berikutnya. Menyala. Silakan Kak Ayus, mau pilih lagu yang mana?
2: Sudah semua saja.
1: Oke, teruskanlah perjuangan ini ya.
2: Benar, terlalu berarti.
1: Jangan pantang menyerah ya, gas terus sampai sendal tipis. Aduh, sip, diputarkan.
2: Baik Mbak, terima kasih.
1: Yoi, amin. Terima kasih Kak Ayus juga. Sukses selalu untuk dirimu. Dan teruskanlah ya. Apapun niat baiknya, teruskanlah. Apapun mimpinya, melangkah terus ya. Jangan patah semangat. Langsung dihadirkan pilihan lagunya.

0: Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita teruskan kembali ya kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Selamat siang untuk semuanya yang lagi beraktivitas, walaupun cuaca di luar sana begitu panas menyengat ya, tetapi bukan alasan untuk kehilangan semangat ya menjalani aktivitas hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih yang secukupnya, jangan lupa istirahat ya agar tubuh Anda tetap bertenaga sampai nanti rangkaian aktivitas Anda selesai Anda lakukan. Di ujung telepon sesi selanjutnya diterima lagi di line telepon kami, silahkan di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, abang
1: lagi di siang ini.
0: Aha, sudah makan, sudah istirahat, silahkan.
1: Iya, sudah.
0: Mau pilih lagu yang mana?
1: Telepon rindu.
0: Aduh, aduh.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Abang Nasrun, Mbak Rahma ganti ya lagunya, kayaknya kualitas audionya kurang bagus deh. Dihadirkan kini, mudah-mudahan versinya lebih baik ya. Masih lagu yang sama dari punyanya Obi Mesak, Telepon Rindu ya. Karena kasihan kalau yang lagi rindu dengar lagu audionya kurang bagus, kayaknya langsung jadi gak rindu. Oke deh, ini pilihan lagunya kembali dihadirkan.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Kanal informasi dan inspirasi program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Informasi waktu sudah 35 menit kita tinggalkan dari pukul 14 dan masih dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Di ujung telepon untuk sesi selanjutnya diterima lagi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, menjelang sore
1: kok asli. Iya, siang menjelang sore, Mbak Luna.
2: Iya, benar sekali.
1: Silahkan. Ya? Yang tersisa lagi beberapa menit lagi ke depan ini, yang tersisa lagunya Krispati, Wali Band, The Mercies, kemudian Mahalid, The Mercies, Gara-Gara Cinta. Okay, diputarkan.
2: Oke, baik. Selamat siang, selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih Mbak Luna Maya sudah bergabung. Dikirimkan lagunya langsung untuk semuanya juga. Titip salam ya untuk semuanya yang lagi pantau di arah-arah Polimax sana ya, untuk yang lagi monitor siang hari ini. Selamat siang deh untuk semuanya. Selamat menikmati suasana siang hari ini, terhibur. Ini pilihan lagunya langsung dihadirkan The Mercies, Gara-Gara Cinta.

0: Saudara pendengar punyanya The Mercies, gara-gara cinta sudah dihadirkan pilihan lagu dari penelpon kita yang sudah bergabung, ada Mbak Luna Maya. Masih ada lagu dari Chris Patti, Demi Cinta, kemudian Wali Band, Baik-Baik Sayang, Mahal Ini Mati-Matian, Vidi Aldiano, Nuansa Bening, itu saja ya. Sisa 4 lagu. Diterima lagi yang mau bergabung di 0967536386. Terima kasih. Dicoba lagi boleh ya. Mbak Rahma telat ngangkatnya ya. Maafkan Mbak Rahma deh. Di ujung telepon di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kopi Asli.
0: Kopi Asli, selamat siang Kak Dawen.
1: Iya, Mbak Rahma.
0: Silahkan, lagunya sisa 4 ini.
1: Semua sudah Mbak Rahma.
0: Jangan dong.
1: Kalau itu yang apa? Ada sisa yang mana kemarin?
0: Chris Patti, Demi Cinta, Wali Band, Baik-Baik Sayang, Mahal Ini, Mati-Matian, atau Vidi Aldiano, Nuansa Bening.
1: Wali Band sudah.
0: Oke.
1: Oke, makasih Mbak Rahma.
0: Sama-sama Kakak Dawen, terima kasih juga untuk partisipasinya yang sudah bergabung. Partisipasi ya. Untuk semuanya di sana juga, mewakili Kakak Dawen dari arah-arah Kabupaten Kerom, untuk semuanya pendengar setia Pro 1 RRI Jayapura juga ya, tanpa terkecuali semuanya di sana. Selamat siang, selamat menikmati hari liburnya. Pilihan lagunya untuk semuanya juga ya, yang sampai saat ini masih terus setia konsen di Pro 1.

0: 11:45 waktu Indonesia Timur, dua sesi terakhir dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Diterima penelpon selanjutnya. Halo, terima kasih. Di ujung telepon kembali diterima di 0967536386. Yang baru saja bergabung masih ada lagu dari Kris Patih, Demi Cinta, kemudian Mahalini, Mati-Matian, dan juga Fidi Aldiano, Nuansa Bening. Disapa lagi. Oke, terima kasih. Kita akan jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, nanti dihadirkan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Nanti juga Anda bisa tonton langsung ya di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Di 0967536386 coba diterima lagi, mudah-mudahan tidak terputus. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang juga, dengan siapa ini?
1: Dengan Marni di Argapura.
0: Siapa?
1: Marni di Argapura.
0: Oke, Kakak Marni di Argapura. Silahkan Kakak Marni, ya. Pilihan lagunya sisa mahal ini Fidi Aldiano sama Kris Patih.
1: Minta lagunya Kris Patih itu saja.
0: Oke, sudah, sip. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Kakak Marni yang sudah bergabung ya dari Argapura, betul? Betul Mbak Rahma. Langsung dihadirkan pilihan lagunya nanti di sesi terakhir, dibuka kembali line telepon kami di 0967536386 tetapi selepas yang satu ini.

Saudara pendengar Demi Cinta punyanya Krismati yang sudah dihadirkan mengantarkan kita informasi waktu di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 14.52 menit waktu Indonesia Timur. Sesi terakhir ajang topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Untuk pilihan lagu yang tersisa hanya dua ya, dari punyanya Mahalini Mati-matian dan juga dari Vidi Aldiano almarhum, lagunya Nuansa Bening. Silahkan di ujung telepon di 0967536386. Terima kasih. Dinantikan kembali, masih ada waktu. Silahkan di 0967536386. Ya, terputus lagi. Oke deh, kalau begitu kita akhiri saja kebersamaan kita ya dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia untuk edisi hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 16 Mei 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, nanti bergabung lagi ya di lain waktu di gelaran program acara yang sama tentunya hanya di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Terima kasih, kita akan jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur pendengar. Nanti dihadirkan beragam informasi dalam penyampaian warta berita lintas tanah Papua dan Anda bisa menontonnya langsung juga melalui kanal YouTube kami karena kami live streaming di RRI Jayapura Official.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini, di antaranya Polda Papua perkuat pengamanan dengan menyiagakan 3 SSK Brimob di Jayawijaya. Pemprov Papua fokus kembangkan ekonomi kampung berbasis kelapa dan perikanan di Sarmi. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, Polda Papua siagakan 3 SSK Brimob untuk mengantisipasi konflik susulan yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Polda Papua hingga saat ini masih terus mengintensifkan upaya penanganan konflik horizontal antara dua kelompok yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya. Salah satunya dengan menyiapkan 3 satuan setingkat kompi atau SSK Brimob untuk membantu pengamanan dan mengantisipasi konflik susulan di wilayah tersebut. Langkah itu dibahas dalam rapat mitigasi penanganan konflik yang dipimpin oleh Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin bersama dengan Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elopere dan dihadiri oleh Kapolres Jayawijaya, Kapolres Leni Jaya, serta pejabat utama Polda Papua yang berlangsung di Mapolda Papua Koyakoso. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai upaya strategis dalam menghentikan konflik yang telah menimbulkan korban jiwa. Sementara di lapangan, Polda Papua telah menerjunkan personil Brimob untuk memperkuat pengamanan di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Selain itu, Polres Jayawijaya juga mendapat dukungan dari personil Polres Leni Jaya untuk memecah konsentrasi massa dan menghentikan pertikaian yang terus terjadi. Kombes Pol Cahyo Soekarnito menambahkan, atas arahan Kapolda Papua, saat Brimob Polda Papua juga telah menyiapkan 3 SSK Brimob dalam status siaga yang siap digerakkan kapan saja untuk mengantisipasi perkembangan situasi di lapangan.
2: Seperti kita ketahui bahwa konflik tersebut telah memakan korban jiwa, tentunya dilakukan upaya-upaya dan langkah komprehensif untuk menghentikan konflik tersebut. Kehadiran pemerintah kabupaten dalam hal ini sebagai leading sektor penanganan konflik tentunya berkoordinasi dengan kami selaku aparat keamanan untuk berkoordinasi mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka menghentikan konflik dan mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Tentunya kami Kepolisian Daerah Papua menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya dua kelompok masyarakat yang berkonflik di Kabupaten Jayawijaya menghentikan pertikaian yang telah terjadi dan duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi terbaik karena dampak dari konflik tersebut sangat merugikan baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi keamanan ketertiban masyarakat.
1: Dijelaskan Kabid Humas Polda Papua, konflik tersebut dipicu persoalan lama yang belum terselesaikan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang anggota DPRD Kabupaten Leni Jaya tewas di lokasi kejadian pada tahun 2024 yang lalu. Situasi semakin kompleks setelah upaya mediasi dan pembayaran denda adat menemui jalan buntu dan berujung pada aksi saling serang yang masih kerap terjadi hingga saat ini.
2: Polda Papua telah menurunkan satuan Brimob untuk membackup Polres Jayawijaya. Juga Polres Jayawijaya telah didukung oleh Polres Leni Jaya. Ini kita sementara berada di tengah-tengah untuk memecah konsentrasi massa. Tadi sudah berhasil dipukul mundur sehingga pertikaian berhasil dihentikan. Dan atas perintah Bapak Kapolda, Satbrimob Polda Papua telah menyiapkan 3 SSK standby untuk melihat perkembangan situasi lebih lanjut. Dari konflik tersebut ada beberapa personil juga yang terdampak dalam hal ini kena luka.
1: Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua menghimbau seluruh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya agar tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum jelas kebenarannya, serta mendukung upaya penyelesaian konflik melalui dialog dan pendekatan adat untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Gubernur Papua Matius Fakhiri mendorong kebangkitan ekonomi kampung di Kabupaten Sarmi melalui sektor perkebunan dan kelautan. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja bersama jajaran OPD Pemerintah Provinsi Papua. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur meninjau program cetak sawah, pengelolaan kopra, kawasan industri, hingga rumah sakit daerah. Gubernur menilai aktivitas ekonomi masyarakat di Sarmi mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Pemerintah daerah juga mendorong masyarakat terus mengembangkan potensi lokal, terutama perkebunan kelapa dan produksi kopra. Sebagai dukungan, Pemprov Papua menyerahkan 3.000 bibit kelapa kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan kampung nelayan lengkap dengan fasilitas pendukung seperti pabrik es, cold storage, dan dermaga. Gubernur berharap sektor perkebunan dan perikanan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat kampung di Sarmi. Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.
3: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
4: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
3: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Pro 4 RRI Jayapura karena ada Pesta Bola 2026.
4: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
3: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai, tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya, dan tetap di Pro 4 RRI Jayapura.
4: Jayapura.
3: Karena di sini, bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Pro 4 RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Pendengar dan pemirsa, aparat kepolisian menetapkan 9 orang tersangka pada kasus kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB pasca kekalahan Persipura Jayapura dari Adiaksa FC pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Kapolres Jayapura KBP Dionisius Helan mengatakan, sebelumnya aparat kepolisian berhasil mengamankan 34 orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan dan pengerusakan di Stadion Lukas NMB. Setelah menjalani pemeriksaan mendalam, tim penyidik akhirnya menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Namun demikian, Kapolres Jayapura memastikan saat ini proses penyelidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah seiring pengembangan kasus serta hasil pemeriksaan para saksi dan barang bukti. Selain menetapkan tersangka, polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk mendata kerusakan akibat kerusuhan tersebut. Dari hasil olah TKP tercatat 16 bangunan mengalami kerusakan. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah kendaraan. Polisi mencatat terdapat 21 kendaraan roda 4 dan 11 kendaraan roda 2 yang rusak dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut 7 unit merupakan kendaraan Dinas Polri roda 4, 1 unit kendaraan roda 4 milik Kejaksaan dan 4 unit kendaraan Dinas roda 2 milik Polri. Sementara itu terdapat 13 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2 yang belum diketahui pemiliknya. Saat ini Polres Jayapura telah membuka posko pengaduan pasca kerusuhan di stadion dan mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan atau mengalami kerusakan kendaraan untuk segera melapor. Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan hibah perangkat internet Starlink, panel surya, dan videotron kepada pemerintah Kabupaten Sarmi. Bantuan tersebut diserahkan Gubernur Papua Matius Fakhiri di rumah dinas Bupati Sarmi. Hibah ini ditujukan untuk memperkuat layanan publik dan konektivitas digital, terutama di wilayah pesisir dan kampung terpencil. Gubernur mengatakan bantuan tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah menghadirkan pelayanan yang lebih cepat di sektor pendidikan, kesehatan, dan komunikasi masyarakat. Menurutnya, pembangunan Papua tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga penguatan teknologi informasi. Ia berharap perangkat yang diserahkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis digital. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Pemerintah Provinsi Papua menutup sementara seluruh aktivitas di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura pasca kerusuhan yang terjadi usai pertandingan Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC. Gubernur Papua Matius Fakhiri menjelaskan langkah tersebut diambil guna mendukung proses perbaikan fasilitas stadion yang mengalami kerusakan akibat insiden tersebut. Menurutnya, kemenangan maupun kekalahan merupakan bagian dari dinamika olahraga yang harus disikapi secara dewasa, apalagi sebagai masyarakat Papua yang mencintai Persipura harus menjadi penonton yang baik. Pemerintah Provinsi Papua juga akan melakukan evaluasi bersama manajemen Persipura guna memperkuat koordinasi pengamanan dan tata kelola pertandingan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Selain itu, Pemprov Papua memastikan bertanggung jawab atas perbaikan seluruh fasilitas stadion yang mengalami kerusakan akibat kerusuhan tersebut. Gubernur Papua turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden yang terjadi di Stadion Lukas NMB. Akibat kericuhan itu, 10 orang polisi dan 1 warga terluka, 20 mobil dan 8 motor dibakar, 27 motor hilang, dan sejumlah fasilitas seperti pagar pembatas dan pos jaga dirusak massa.
Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pada pukul 15:23 waktu Indonesia Timur, dan beragam informasi sudah dihadirkan pula dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua yang dihadirkan tadi ya, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan Anda bisa menontonnya kembali kalau Anda kelewatan informasinya. Silahkan bisa langsung menontonnya kembali melalui kanal YouTube kami pendengar di RRI Jayapura Official. Dan lagu-lagu hiburan pilihan dihadirkan menemani suasana sore hari Anda, tugasnya Mbak Rahma sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Selain lagu-lagu hiburan pilihan, nanti juga disisipkan beberapa informasi-informasi penting dan menarik yang kami lansir dari portal berita resmi kami pendengar dari laman rri.co.id. Jadi tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi yang masih terus menemani Anda hingga saat ini. Saudara pendengar, waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 15:40 waktu Indonesia Timur. Dari siang kami temani Anda dan kini sudah sore hari ya. Selamat sore saja untuk Anda semuanya yang terus menjalani aktivitas Anda masing-masing, baik itu di rumah maupun Anda yang ada di tempat aktivitas Anda juga ya. Sore hari ini selamat sore saja untuk semuanya, dimanapun Anda bisa menerima siaran kami dengan jelas ya. Semoga persembahan lagu-lagu hiburan pilihan dan nanti beragam informasi yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga bisa terus berkenan ya di hati Anda. Termasuk juga beberapa persembahan lagu-lagu hiburan pilihan berikut ini yang sengaja kami pilihkan, baik dari belantika musik Indonesia maupun dari mancanegara, yang nanti semoga bisa turut mewarnai suasana sore hari Anda di momen akhir pekan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026, dan selamat menikmati suasana sore hari yang begitu menyenangkan. Mungkin sambil menyapa Anda saat ini, Anda lagi duduk santai di teras rumah ya kan, sambil menikmati secangkir kopi hangat, atau mungkin sekedar jalan-jalan menikmati suasana kota Jayapura, atau mungkin lagi berkumpul bersama teman-teman ataupun teman-teman lama yang sudah lama juga katanya tidak berjumpa lagi. Jadi mungkin waktu sore hari ini di momen hari libur saat ini dimanfaatkan juga untuk temu kangen dengan teman-teman atau sahabat lama. Atau ada juga yang mungkin ya menikmati suasana akhir pekan dengan mengunjungi beberapa tempat-tempat favorit di kota Jayapura dan sekitarnya, sekedar katanya melepas kepenatan barahma setelah menjalani aktivitas yang lumayan padat dari hari Senin, hari Selasa sampai dengan hari Rabu ya, karena sejak hari Kamis sampai dengan hari ini masih libur dan berlanjut sampai hari esok hari Minggu. Yang pastinya apapun aktivitas yang dijalani ya, selamat sore saja untuk semuanya. Semoga tetap bisa menjalani aktivitas yang menyenangkan untuk Anda, sehingga nanti ketika kembali beraktivitas ya, energi Anda kembali full, suasana hati Anda juga membaik, sehingga Anda juga bisa terus meningkatkan produktivitas Anda di tempat kerja Anda sesuai dengan bidang profesi kerja Anda juga masing-masing. Kita jelang bersama pendengar pukul 16 waktu Indonesia Timur, beberapa lagu-lagu hiburan pilihan masih akan terus kami mainkan ke ruang dengar Anda. Nanti ada beragam informasi juga dari portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Mbak Rahma infoin waktu ya, saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 15:55 waktu Indonesia Timur. Masih semangat ya untuk semuanya juga, terlebih Anda yang lagi beraktivitas, para aparat keamanan TNI Polri, para tenaga medis ya kan, para satpam, security, karyawan-karyawati di beberapa pusat-pusat perbelanjaan juga ya. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, sambil bekerja, sambil terus ya radio monitornya jalan katanya Mbak Rahma. Jadi terima kasih, semoga memberikan semangat untuk Anda semuanya sampai nanti segala tugas-tugas pekerjaan Anda bisa Anda selesaikan dengan baik. Yang di rumah, yang di jalan juga, sambil terus pantau siaran kami, terima kasih ya. Bila perlu juga ya, silahkan bisa di-download aplikasi RRI Digital, bisa Anda unduh melalui Play Store juga App Store, dan bisa Anda dengarkan siaran kami melalui handphone Anda. Jadi dimanapun Anda berada, Anda bisa terus mendengarkan siaran RRI Jayapura. Mendengarkan siarannya memakai apa? Earphone mungkin ya, karena ini semakin digemari, karena selain katanya suaranya lebih jelas ya, kalau kita dengarkan lagu, dengarkan musik, dengerin Mbak Rahma siaran menggunakan earphone ya, tidak perlu juga ya mengganggu orang lain. Namun ternyata saudara pendengar, kebiasaan memakai earphone ini jika terlalu sering dapat menimbulkan gangguan pendengaran, terutama ya kan bila volume musiknya ini sangat keras setiap waktu ya, karena suara musik yang berlebihan ternyata juga mampu merusak sel saraf pendengaran kita, sehingga telinga kita kesulitan menghantarkan rangsangan suara menuju otak kita nanti secara optimal ya. Jadi perhatian Anda juga diingat-ingat kembali ya, kapan terakhir Anda menggunakan earphone, volumenya jangan sampai terlalu besar ya kan, karena bisa menimbulkan gangguan pendengaran. Nah, jika kerusakan saraf pendengaran ini terus terjadi dalam kurun waktu yang panjang, ternyata juga dapat membuat seseorang ini mengalami kesulitan mendengar suara dengan jelas akhirnya setiap harinya dalam percakapan sehari-hari. Karena itu sebaiknya ya, untuk durasi penggunaan earphone sebaiknya dibatasi, dan volumenya juga ya, volume musiknya, volume suaranya Mbak Rahma kalau lagi siaran, kalau Anda dengerin siaran kami melalui handphone menggunakan earphone ya, musiknya, siaran kami, suaranya Mbak Rahma ataupun penyiar-penyiar yang lainnya harus diatur senyaman mungkin ya, dan katanya maksimal 60% agar kesehatan telinga Anda ini tetap terjaga. Itu dia informasi ringan, tetapi semoga saja bisa bermanfaat, mengingatkan Anda juga asik sih ya menggunakan earphone sambil mendengarkan musik-musik favorit, sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura juga. Tetapi yang pasti harus diingat ya, sebaiknya dibatasi volume musiknya, diatur maksimal 60% ya, agar kesehatan telinga Anda juga tetap terjaga. Jadi asik dengerin musik ya, dan kesehatan telinga Anda juga pastinya tetap terjaga.

dan kondisi hati Anda apapun itu ya, pilihlah kami ya sebagai teman terbaik Anda. Mau pagi kah, mau siang kah, sampai malam kah, selalu mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura. Ya mau hatinya galau, apalagi mau malam minggu ya kan, mau hatinya happy, senang, bahagia selalu ya, dengarkan siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura tentunya, yang terus mengudara langsung dari kawasan Tasangkapura, nomor 23 Jayapura. Nah, kalau Anda memilih olahraga apa sore hari ini? Karena mumpung cuacanya begitu cerah ya, dari pagi sampai saat ini cuacanya begitu cerah. Jadi Anda jika ingin berolahraga, melakukan aktivitas fisik, memilih jenis olahraga apa yang cocok untuk Anda? Kira-kira apa ya Mbak Rahma? Karena setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda juga ya. Jadi pilihan olahraga juga sebaiknya ini disesuaikan begitu ya, dengan kemampuan tubuh Anda saat ini ya. Jangan sampai olahraga yang Anda pilih justru membuat tubuh Anda semakin lelah ya. Jadi memilih olahraga ini harus yang sesuai dengan kondisi tubuh Anda, tepat sesuai dengan kondisi fisik Anda saat ini, karena tentunya bukan hanya akan membantu menjaga kesehatan tubuh Anda, tetapi juga membuat tubuh Anda nanti jauh lebih nyaman. Dan yang terpenting juga, jika pilihan olahraganya sesuai dengan kondisi tubuh, berarti Anda bisa mengurangi resiko cedera saat Anda melakukan aktivitas fisik alias olahraga tersebut. Nah, kira-kira pilihannya apa jika kondisi tubuhnya mungkin lagi kurang fit, atau yang lagi punya stamina tubuh lagi kuat-kuatnya nih Mbak Rahma, lagi sehat nih hari ini, pilihan olahraganya yang cocok apa ya? Oke, nanti diinformasikan dan direkomendasikan ya pilihan olahraganya yang cocok jika Anda masih bingung. Informasi lengkapnya nanti dihadirkan untuk kebersamaan kita sore hari ini, dan beberapa persembahan lagu-lagu hiburan pilihan kali ini dari mancanegara coba kami hadirkan.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, informasi waktu sudah pukul 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur, dan masih dengan beberapa informasi menarik dan juga penting yang coba dihadirkan menemani segala aktivitas Anda di suasana sore hari ini ya. Seperti yang sudah kami janjikan sebelumnya, informasi lengkap akan dihadirkan untuk Anda terkait dengan kira-kira olahraga yang baiknya dilakukan ketika kita menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing untuk saat ini apa sih ya. Karena yang terpenting dan harus senantiasa diingat bahwa tidak semua olahraga harus berat ya untuk membuat tubuh kita ini tetap sehat, karena yang terpenting adalah kita memilih olahraganya ini sesuai kemampuan tubuh kita, kemudian kita nyaman, ini juga yang terpenting, dan tetap juga konsisten, ini juga penting ya, harus sesuai dengan kemampuan tubuh kita, kemudian harus membuat kita nyaman, dan yang terpenting juga harus konsisten kita lakukan agar tubuh kita tetap bugar serta pikiran kita juga jauh lebih tenang. Nah, untuk Anda saudara pendengar yang kebetulan sore hari ini ingin memanfaatkan waktu yang luang sambil melakukan aktivitas fisik alias berolahraga, tetapi katanya Mbak Rahma, tubuh saya ini mudah lelah atau ya kalau boleh dibilang jarang berolahraga. Siapa itu yang mudah lelah terus sudah begitu jarang berolahraga? Kalau mau memulai olahraga, pilihan olahraga yang cocok seperti apa ya? Nah, jika tubuh Anda mudah lelah atau Anda bahkan terbilang orang yang jarang berolahraga, maka cobalah memulai dengan ya yang tidak berat-berat, karena takutnya nanti tubuhnya kaget ya. Jadi mulailah dengan jalan santai, ini menjadi pilihan yang praktis ya, bisa Anda lakukan, atau sekedar melakukan stretching, atau jika ada sepeda di rumah Anda, mengapa tidak dimanfaatkan untuk bersepeda ya, keliling kompleks lah berapa kali putaran begitu. Ini bisa Anda lakukan karena aktivitas ini bisa membantu tubuh Anda ini beradaptasi perlahan-lahan tanpa membuat otot Anda terlalu tegang ya, karena Anda terbilang jarang berolahraga. Jadi itu rekomendasinya untuk Anda yang punya tubuh mudah lelah dan Anda termasuk orang yang kalau boleh dibilang jarang berolahraga. Jadi pilihan olahraganya yang ringan-ringan saja, rekomendasinya sudah disampaikan tadi ya, ini bisa Anda lakukan, manfaatkan waktu luang saat ini, dan yang terpenting juga dengan aktivitas olahraga ringan yang Anda lakukan ini tidak membuat tubuh Anda kaget karena Anda jarang berolahraga. Bisa dilakukan kini ya, ada sepeda di rumah, bisa keliling kompleks berapa kali putaran, atau mungkin sekedar jalan santai saja ya di depan rumah, atau sambil stretching ya kan, sambil beres-beres rumah sambil stretching juga bisa dilakukan ya, untuk Anda yang ingin memulai melakukan aktivitas fisik alias berolahraga, tetapi tubuh Anda harus awal-awalnya beradaptasi dulu ya. Jadi bisa dilakukan untuk saat ini jika Anda tubuhnya mudah lelah dan Anda termasuk orang yang terbilang jarang berolahraga, silahkan dicoba ya. Mudah-mudahan tubuh Anda cepat beradaptasi, nanti bisa dinaikkan lagi intensitas olahraga yang akan dilakukan.

Saudara pendengar masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan dari mancanegara yang kami hadirkan menemani suasana sore hari Anda, menemani Anda juga yang okay, katanya Mbak Rahma kita mau berolahraga sore hari ini. Mbak Rahma, kapan berolahraganya? Mbak Rahma, olahraganya sambil duduk saja bisa kah? Bisa dong ya. Okay, masih melanjutkan informasi sebelumnya yang sudah kami hadirkan kurang dengar Anda, jika tadi kan untuk Anda yang tubuhnya mudah lelah dan terbilang jarang berolahraga, pilihan olahraganya sudah direkomendasikan ya, bisa stretching, bisa jalan santai, atau kalau mungkin aduh malas deh ya jalan santai, mending naik sepeda boleh ya, keliling kompleks perumahan, keluar ke jalan utama mungkin ya kan, terus balik lagi boleh ya, apapun itu pilihan olahraganya. Ini untuk Anda yang tubuhnya mudah lelah dan terbilang jarang melakukan olahraga. Nah, terus gimana Mbak Rahma untuk yang sering duduk ya, seperti Mbak Rahma ini sering duduk bekerjanya di kantor atau di depan komputer. Nah, pilihan olahraga yang direkomendasikan yaitu yoga dan juga jogging ringan ya. Ini bisa membantu melancarkan peredaran darah sekaligus juga bisa mengurangi pegal pada punggung serta leher ya kan, karena kalau sudah kerjanya di depan komputer jarang tuh ya kita nengok kanan nengok kiri, fokus di depan layar, di depan mata kita. Jadi olahraga yoga juga jogging ringan bisa menjadi pilihan Anda ketika Anda ingin melakukan olahraga ya, karena selain menyehatkan tubuh, olahraga yoga dan juga jogging ringan ini bisa membantu pikiran Anda terasa lebih rileks setelah Anda menjalani aktivitas yang lumayan padat ya, duduknya juga tidak berdiri-berdiri ya kan, stay terus ya di tempat duduk, nggak berdiri-berdiri terus matanya tertuju terus pada layar komputer di depan Anda. Jadi pasti ya leher punggung ini mudah merasakan nyeri, pinggang juga, jangan-jangan sampai sudah encok ya, jangan dong ya, mudah-mudahan tidak. Nah, pilihan olahraga yoga juga jogging ringan bisa menjadi pilihan Anda untuk melakukan aktivitas fisik alias berolahraga. Ini untuk Anda yang sering duduk bekerjanya di kantor atau di depan komputer. Bagi yang ingin meningkatkan stamina dan yang ingin menjaga berat badan ya, ini juga ternyata ada rekomendasi olahraga yang bisa Anda lakukan. Ingin berat badan Anda stabil, karena katanya kalau kita berolahraga terus kita stop olahraganya, katanya berat badannya kita bisa naik kan Mbak Rahma. Nah, ini untuk menjaga berat badan Anda tetap stabil, dan bagi Anda yang juga ingin meningkatkan stamina, akhir-akhir ini kayaknya lemes ya kan, jika ingin meningkatkan stamina dan menjaga berat badan, ternyata ada juga olahraga yang bisa Anda lakukan dan direkomendasikan pula untuk Anda. Olahraganya apa Mbak Rahma? Tahan sebentar, kami hadirkan dulu satu lagu berikut.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi masih setia di sini terus menemani Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura untuk edisi hari ini di depart yang ketiga kini untuk rangkaian lintas Sejayapura sore sampai nanti selesai tugasnya Mbak Rahma sama Bung Wana sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti ya. Terus gimana nih Mbak Rahma ya, untuk kita yang ingin meningkatkan stamina, kemudian yang ingin menjaga agar berat badan kita ini tetap stabil ya. Untuk Anda yang ingin meningkatkan stamina dan senantiasa menjaga berat badan, olahraga badminton ini cocok, bisa dilakukan. Pilihan lain, berenang juga bisa Anda lakukan, atau jika ingin mencari pilihan lain ya, lari santai ini juga bisa menjadi pilihan yang cukup efektif untuk Anda yang ingin meningkatkan stamina dan menjaga berat badan Anda agar tetap stabil ya. Karena olahraga jenis ini disebut-sebut ya, saudara pendengar, bisa melatih banyak bagian tubuh kita yang sekaligus juga akan membuat tubuh kita ini lebih aktif bergerak dan juga berkeringat. Akhirnya ya, kita bisa meningkatkan stamina kita dan kita bisa menjaga berat badan kita. Terus untuk kita Mbak Rahma yang lagi santai seperti saat ini ya, ingin juga dong pastinya melakukan aktivitas fisik alias berolahraga. Apalagi suasana sore hari ini sangat begitu bersahabat ya. Adakah olahraga yang bisa dilakukan sambil menikmati suasana cerah sore hari ini? Bisa dong, ada dong ya pastinya. Jalan sore bisa Anda lakukan, atau mungkin sekedar bisa bermain voli ya, ada lapangan yang tersedia misalnya di kompleks perumahan Anda, atau Anda punya ini nih halaman rumah yang lumayan luas ya, bisa sekedar bermain voli selain bersama keluarga, bisa ngajak juga tetangga Anda ya, samping kanan kiri depan belakang, yuk kita main voli, ada bola voli kah? Ada, cuma netnya aja nih Mbak Rahma tidak ada, ya udah mukul-mukul aja. Boleh juga ya, cari keringat, dan olahraga ini juga pasti sangat menyenangkan apalagi dilakukan ketika sore hari ini sambil menikmati suasana libur ya. Selain sehat ya, aktivitas olahraga ini juga dijamin bisa membuat suasana hati Anda lebih baik karena dilakukan rame-rame ya, bukan hanya Anda seorang diri tetapi bisa dilakukan bersama keluarga, bersama teman-teman, atau tidak menutup kemungkinan bersama dengan tetangga-tetangga Anda. Oke deh, itu dia rekomendasi olahraga yang bisa Anda lakukan bagi Anda yang ingin meningkatkan stamina, ingin menjaga berat badan, kemudian bagi Anda yang sambil berolahraga sambil bisa menikmati suasana sore hari juga bisa melakukan olahraga yang tadi sudah kami rekomendasikan, atau Anda yang pekerjaannya duduk di kantor sepanjang waktu, matanya tertuju di depan layar komputer, ada juga olahraga yang sudah direkomendasikan, nanti boleh Anda lakukan. Dan juga termasuk untuk Anda yang mudah lelah tubuhnya dan jarang berolahraga juga sudah direkomendasikan olahraga yang cocok untuk Anda. Olahraga apa ya? Informasinya kami hadirkan untuk Anda yang tentu saja kami lansir dari portal berita resmi kami, pendengar, dari laman rri.co.id. Kini satu persembahan lagu dihadirkan kembali ke ruang dengar Anda dari punyanya ABBA dengan judul lagunya yang hadir spesial menemani suasana sore hari Anda. Kami pilihkan Dancing

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
2: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua SSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih terus setia bersama kami di sini. Kurang lebih sejaman lagi ya kami selesaikan tugas kami sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan nanti pada pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur kurang lebih, bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat, akan kami hadirkan pula tembang-tembang religi islami. Dan dihadirkan nanti sembari kita nantikan ya dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Sudah pukul 17 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk Anda semuanya yang lagi duduk santai sore hari ini sambil menikmati secangkir kopi, sambil ngobrol santai juga bersama teman-teman mungkin ya. Anda tim mana ini menikmati secangkir kopinya ketika pagi hari ya, atau Anda termasuk orang yang menikmati kopi itu pada sore atau malam hari ya? Ada memang ternyata yang menyukai kopi saat pagi untuk memulai aktivitas, tetapi ada juga yang menikmatinya di sore atau malam hari, katanya sambil menenangkan pikiran ya setelah menjalani hari-hari yang cukup melelahkan. Kalau Anda tim yang mana, yang menikmati kopi pagi hari atau sore hari atau bahkan malam hari? Kayaknya kalau Mbak Rahma lihat-lihat Anda ini anytime ya. Waktunya kapan saja suka-suka, mau pagi kah, mau sore kah, ya bisa menikmati secangkir kopi yang bisa membuat Anda semakin bersemangat. Tentunya akan terus melengkapi pula kebersamaan kami dengan Anda sore hari ini. Selain lagu-lagu hiburan pilihan, masih dengan beragam informasi untuk Anda, termasuk bagi Anda para pecinta kopi, ini wajib tahu ternyata ada beberapa rekomendasi kopi yang ramah di lambung ya. Informasi lengkapnya nanti akan dihadirkan untuk Anda, tetapi selepas satu persembahan lagu kembali kami hadirkan, kami hantarkan ke ruang dengar Anda, kini dari punyanya grup band Niji ya, untuk menceriakan suasana sore hari Anda. Yang hafal lagunya bisa sambil ikutan nyanyi, sambil juga menikmati suasana santai sore hari ini, duduk manis di teras depan rumah atau sambil sibuk dengan aktivitas kerjaan rumah, yang saling bantu-membantu sama anggota keluarganya biar pekerjaan rumahnya cepat selesai dan Anda punya banyak waktu luang untuk menikmati suasana santai bersama keluarga tercinta di rumah. Kami akan kembali tetapi selepas yang satu ini.

Saudara pendengar, sudah pukul 17:07 waktu Indonesia Timur dan masih dengan beberapa persembahan lagu-lagu hiburan pilihan, kami selingi dengan beberapa informasi menarik juga penting untuk Anda yang tentu kami lansir bersumber ya dari portal berita resmi kami, apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id. Kali ini informasinya bagi Anda para pecinta kopi ya, yang ingin menikmati kopi bisa tetap menikmati kopi tetapi juga tetap aman untuk lambung Anda ya, karena menikmati kopi ini akan bisa terasa semakin nikmat ya kalau tidak sampai mengganggu lambung Anda. Jadi ya, dikonsumsinya dengan cara yang tepat juga. Disarankan ya sebaiknya menghindari minuman kopi saat perut Anda masih kosong ya, karena kandungan kafeinnya ini ternyata bisa meningkatkan asam lambung dan akhirnya membuat perut Anda terasa tidak nyaman. Jadi kalau ingin menikmati kopi sebaiknya diisi dulu kampung tengahnya, jangan sampai dalam kondisi belum ada isi sama sekali ya kampung tengahnya terus Anda minum kopi ya, nanti bisa membuat perut Anda akhirnya merasa tidak nyaman. Lalu waktu yang cukup aman untuk menikmati kopi ini biasanya sekitar 1 hingga 2 jam setelah Anda menikmati sarapan atau makan siang. Mengapa demikian? Karena pada waktu tersebut saudara pendengar, lambung kita ya ini sudah terisi makanan sehingga resiko perih maupun mual ya kan menjadi lebih kecil dibandingkan ketika kita langsung minum kopi setelah bangun tidur pagi hari, belum sarapan sudah minum kopi, nantinya menyebabkan resiko perih maupun mual. Jadi sebisa mungkin 1 jam atau 2 jam setelah sarapan pagi atau makan siang boleh deh ya, itu waktu yang direkomendasikan untuk Anda menikmati secangkir kopi agar tetap amanah juga bagi lambung Anda. Nah, untuk pilihan kopi ya, disebut-sebut kopi Arabica ini cenderung saudara pendengar lebih ringan dan memiliki tingkat keasaman yang lebih nyaman ya bagi sebagian orang dibandingkan kopi Robusta. Kopi susu dengan kadar gula yang tidak berlebihan ya, ini juga bisa menjadi pilihan agar rasa kopi juga tetap nikmat tanpa terlalu kuat rasanya dan bisa mengganggu lambung Anda. Tetapi jika Anda termasuk orang yang sensitif terhadap kafein, maka sebaiknya ya disarankan membatasi konsumsi kopi pada sore atau malam hari. Mengapa Mbak Rahma? Agar kualitas tidur Anda juga tetap terjaga. Jangan lupa dibarengi dengan minum air putih yang cukup ya. Setelah menikmati kopi, ini juga baik Anda lakukan untuk membantu tubuh Anda tetap nyaman dan mengurangi rasa dehidrasi. Itu di ya bagi Anda para pecinta kopi, bagaimana agar tetap bisa menikmati kopi dengan begitu nikmatnya tetapi juga nyaman di lambung Anda. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda, tentu kembali kami lansir dari portal berita resmi kami pendengar, dari laman rri.co.id. satu persembahan lagu dari punyanya Pasha Ungu kami hadirkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, punyanya Pasha Ungu, ini lagu Ambon dinyanyikan kembali di cover ya sama Pasha Ungu. Pasha Ungu ini sering mengcover lagu Ambon dan Manado ya, salah satunya Beta Mati Rasa ya kan, Percuma, terus ada juga lagu Manado Baku Jaga yang juga dinyanyikan sama Pasha ya, yang pastinya dihadirkan spesial menemani Anda sore hari ini. Jangan sampai juga Anda sampai merasakan mati rasa karena istilah ataupun ungkapan mati rasa ini biasanya menggambarkan kondisi, kalau boleh kita bilang, ketika seseorang ya sudah sulit merasakan emosi seperti sedih, kecewa, marah ya maupun bahagia. Mereka ini sulit menerima emosi-emosi tersebut karena katanya terlalu sering menghadapi tekanan ya, sudah lelah perasaannya, jadi akhirnya mau kecewa kah, mau rasa marah kah, mau rasa bahagia sekalipun mereka sudah mati rasa ya. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya ini ada beberapa yang mengalami, tetapi bukan berarti mereka yang mati rasa bukan berarti juga mereka tidak punya hati atau mereka tidak peduli lagi ya, karena terkadang seseorang hanya ya mungkin mereka sedang merasa lelah menghadapi keadaan, jadi mereka lebih memilih untuk diam, terlihat tenang, atau bahkan menahan semuanya sendiri, dipendam sendiri. Tetapi informasi yang coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda nanti ya, bagaimana agar kita ini pulih dari rasa kecewa. Namanya manusia ya, kita sering dikecewakan atau bahkan mungkin kita yang mengecewakan orang lain. Nah, bagaimana agar kita bisa pulih dari rasa kecewa? Ya memang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, tidak bisa secepat kita membalikkan telapak tangan ya, karena butuh waktu, tidak juga bisa kita ubah dalam waktu yang singkat, apalagi jika datang rasa kekecewaan itu dari orang-orang ataupun dari keadaan yang katanya benar-benar kita percaya. Nah, bagaimana untuk memulihkan hati kita yang tadinya dikecewakan atau bahkan mengecewakan orang lain nanti ya, informasi lengkapnya dihadirkan spesial untuk Anda, tetapi selepas yang satu ini dihadirkan kembali.

Saudara pendengar, sudah diingatkan sama Peter Pan yang sekarang berganti nama jadi grup band Noah ya. Topeng, buka dulu topengmu katanya ya, karena yang terpenting ini yang harus juga kita ingat ya kan, jangan kemudian memaksa diri kita terlihat baik-baik saja ya di depan semua orang. Tidak apa-apa juga sih ya jika sesekali kita merasa sedih ya, karena setiap proses yang kita jalani ya, proses pemulihan memang membutuhkan waktu cukup lama mungkin bagi sebagian orang. Jadi jangan sampai kemudian kita ingin memakai topeng seolah-olah kita bahagia terus ya, padahal mungkin kita lagi sedih. Gak apa-apa ya, kita lepas topeng kita ya sesekali, jangan kemudian bersembunyi di balik topeng ya kan. Jadi penting juga untuk kita ingat, tidak apa-apa sekali kalau kita terkadang merasa sedih ya, kita tunjukkan saja rasa sedih kita, karena setiap proses pemulihan ya memang membutuhkan waktu sebelum nantinya kita bisa kembali tersenyum dengan hati yang lebih ikhlas. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini lagi kecewa, cobalah berhenti juga ya menyalahkan diri sendiri atas segala sesuatu yang telah terjadi, karena diingat kembali tidak semua yang kita harapkan ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Dan itu bukan berarti juga bahwa kalau kita jalani kehidupan kita tidak sesuai dengan harapan kita, bukan berarti juga hidup kita berhenti sampai di situ. Tidak demikian juga konsepnya ya, karena bisa jadi justru dari kejadian yang kita alami sekarang kita belajar menjadi lebih kuat, lebih hati-hati dan lebih dewasa lagi. Terus bagi yang mengecewakan ya kan, jika pernah mengecewakan maka jangan sampai lupa untuk meminta maaf ya, jangan hanya meminta dimengerti, tetapi belajar juga untuk menghargai perasaan dari orang-orang, mungkin ya teman, keluarga yang sudah kita sakiti, karena tidak semua orang juga kelihatannya diam-diam saja, tetapi mungkin mereka sementara lagi menahan rasa sakitnya ya. Jadi jangan ragu untuk meminta maaf ya, karena manusiawi ya, kita tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Itu dia informasi ringan, tetapi semoga saja bisa memberikan semangat positif ya untuk kita semuanya, belajar memahami, belajar saling mengerti, belajar saling memaafkan. Itu penting agar kita bisa menjalani kehidupan kita dengan hati tenteram dan penuh kenyamanan.

Hadirkan tembang-tembang religi islami sembari kita nantikan bersama dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi diinformasikan bahwa azan maghrib akan dikumandangkan untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya, yaitu pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur. Jelang 7 menit ke depan, saudara pendengar, bahan tembang-tembang religi islami kami hadirkan menemani Anda, seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan menjelang waktu maghrib, mari sama-sama sejenak ya, kita hentikan berbagai aktivitas kita, mari sama-sama kita tenangkan hati kita untuk bersiap ya menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan semoga setiap doa yang dipanjatkan sore hari ini membawa ketenangan, membawa keberkahan dan kemudahan bagi Anda untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Kami hadirkan tembang-tembang religi islami ke ruang dengar Anda.

0: Dicariin di pesantren enggak ada, ha? Buang, sholat.
1: Ya mak, ya ya.
0: Tuh lu dengar tuh lu azan.
1: Ya, ya mak.
0: Eh buang. Baik, mak gue. Eh, lu semua bubar, bubar, sholat.
2: Lu ada apa ya mak?
0: Bubar.
3: Banyak penonton mak.
0: Iya, buang, buang.
3: Mak, itu mak.
0: Buang, buang, buang. Buang.
4: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 17.59 menit waktu Indonesia Timur. Seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada juga sudah dikumandangkan azan maghrib pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur. Dan dari studio kami, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda, doa-doa yang Anda panjatkan diterima serta dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah saatnya juga saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas saya nanti ada rekan saya Mbak Ida Susilowati yang gantian temani Anda sampai nanti saudara pendengar pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Ketemu lagi sama Mbak Rahma esok pagi ya pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur untuk edisi siar hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Dari studio kami di kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, saya Rahma dan rekan teknik yang standby Bung Andi Lawana, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Judisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Selamat berjumpa kembali bersama penyiar Anda, saya Mbak Ida, masih temani Anda, ada Bung Wana, dan kami berdua akan terus menemani pendengar kita sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan berbagai persembahan-persembahan menarik lainnya, termasuk juga hiburan malam dan pesan layanan masyarakat ya. Kita bermalam minggu di Pro 1 sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, untuk kebersamaan kita di edisi malam minggu, kita akan lewati dengan berbagai program acara ya. Selepas tadi Mbak Cantik, ada Mbak Rahma sudah menemani Anda dari pukul 11 siang tadi. Saudara pendengar, ada warta berita Gema Papua yang kami relay dari RRI Biak, kemudian Mimbar Advent ya, kemudian ada obrolan komunitas, ada warta berita Pro 3 Jakarta, musisi kenangan, mini drama Ruang Rindu, dan jazz musik hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selamat menikmati aktivitas malam ini. Selamat menikmati suasana malam minggu bersama keluarga tercinta.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

untukmu yang masih bertahan ya. Valen Duga spesial menemani Anda pendengar di edisi malam minggu, tepatnya di hari Sabtu 16 Mei 2026. Anda yang sedang berkendara, Anda yang sedang melaju dengan kecepatan normal, Anda yang sedang menikmati aktivitas malam ini untuk berbagai momen, baik itu acara pernikahan atau mungkin acara keluarga, bahkan acara makan-makan ya. Yang lagi mau menikmati makan-makan mungkin bisa diundang dong penyiar Anda. Iya, kita doain aja ya dari studio. Mudah-mudahan semua yang Anda laksanakan bisa berjalan dengan lancar.

0: Saat ini saudara pendengar sudah pukul 18 lewat 41 menit waktu Indonesia. Anda masih bersama kami di sini di program Mas 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami cendrawasi menuntut, biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasi, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan.

Saudara pendengar, jangan punahkan cendrawasih. Berita tentang cendrawasih juga sudah menghiasi ruang dengar Anda yang kami telah udarakan beberapa waktu lalu. Mungkin Anda masih ingat bahwa beberapa hari lalu ditemukan ya cendrawasih, ya empat cendrawasih yang disembunyikan di dalam pipa paralon dan kemudian akan diselundupkan lewat kapal putih ya. Dan empat cendrawasih tersebut pendengar didapat di area pelabuhan Jayapura, dan ketika terjadi pemeriksaan yang memiliki cendrawasih tersebut lalu menaruh di suatu tempat dan didapati oleh petugas, ketika dibuka atau digeledah ternyata ada empat burung cendrawasih di dalamnya. Waktu Mbak Dea melihat berita itu langsung merasa sedih miris ya, karena burung cendrawasih seperti kita tahu bersama itu diambang kepunahan. Kenapa sampai ada orang yang ingin mengambil keuntungan dari semakin langkanya cendrawasih ya. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan, jangan punahkan cendrawasih, merupakan satu pesan penting untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Anda mungkin mendengarkan, Anda bisa meneruskan kepada siapapun yang butuh informasi ini.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

Saudara pendengar, hidup ini indah menemani suasana malam minggu Anda. Dan saudara, sebelum kita ikuti warta berita Gema Papua dari RRI Biak ya, yang akan hadir sesaat lagi, saudara. Saudara, satu informasi terkait dengan kepribadian ya, kepribadian kita, psikologi kebiasaan. Mengapa kita sulit berubah? Mengapa kita sulit merubah kebiasaan? Dan saudara pendengar, psikologi kebiasaan menunjukkan bahwa otak manusia selalu memilih jalur otomatis demi menghemat energi dalam beraktivitas sehari-hari. Pemangkasan energi ini memicu penumpukan memori dalam basal ganglia sehingga perilaku lama menjadi sangat kokoh. Nah, dilansir dari Psikologi Today menyebutkan bahwa pengulangan suatu tindakan secara konsisten akan memperkuat jalur saraf di dalam otak kita. Melepas ketergantungan pada rute otomatis membutuhkan usaha sadar yang sungguh luar biasa besar dari prefrontal korteks manusia. Sistem penghargaan di dalam otak kita, saudara, melepaskan dopamin yang membuat kita merasa nyaman saat melakukan rutinitas lama. Efek kepuasan instan ini mengalahkan keinginan hidup baru secara sehat dan berkelanjutan. Baik pendengar, untuk informasinya nanti akan kami hadirkan sesaat lagi. Baik pendengar, kita akan jelang warta berita Gema Papua, produksi Radio Republik Indonesia, Biak.

0: waktunya kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan. Laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama. Rakor Makanan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Biak Numfor membahas pengelolaan lingkungan dan perkuat sanitasi. Berikut laporan rekan reporter Ririn Arini dari RRI Biak.
2: Upaya kolaboratif dilakukan Yayasan Jenewa Madani Indonesia bersama UNICEF, Satgas MBG Kabupaten Biak Numfor, BGN Wilayah Biak Numfor, pengelola SPPG dengan menggelar rapat koordinasi di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada Jumat 15 Mei 2026. Agenda utama pertemuan ini adalah memperkuat tata kelola lingkungan dan sanitasi serta memastikan seluruh proses produksi makanan di dapur pelayanan MBG berjalan aman dan sesuai standar. Kegiatan ini berfokus pada penguatan sanitasi, pengelolaan lingkungan, serta penjaminan keamanan produksi dapur MBG. Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Biak Numfor, Kamarudin SPD menyampaikan, pertemuan ini merupakan rapat koordinasi ketiga yang dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Ia menjelaskan setiap rakor mengangkat tema khusus yang relevan dan aktual disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan program MBG. Dalam kesempatan ini, Kamarudin juga menyinggung status sementara penghentian operasional sejumlah SPPG di Indonesia, termasuk 9 unit yang ada di Biak Numfor akibat sejumlah ketidaksesuaian standar. Hingga saat ini baru 2 SPPG yang sudah dicabut suspensinya dan diharapkan pekan depan akan diikuti oleh unit lain yang telah memenuhi persyaratan dari BGN Pusat. Ia menegaskan program MBG tidak boleh hanya unggul dari sisi pemenuhan gizi, namun justru merugikan lingkungan atau mengabaikan aspek sanitasi. Kedua hal tersebut harus berjalan beriringan dan terintegrasi agar tujuan jangka panjang program ini tercapai dengan baik.
3: Sanitasi, saya kira kita semua paham bahwa ini memang persoalan yang sangat rumit. Ya, kita tentu tidak ingin program besar yang bernama MBG ini menguntungkan dari aspek pemberian gizi buat anak-anak, tapi kemudian merugikan lingkungan dari aspek yang lain. Atau kita juga tentu tidak ingin bahwa program ini berjalan dan kita mengebut ingin secepatnya menjangkau sasaran yang besar, tapi kemudian aspek-aspek sanitasi kemudian kita tinggalkan. Nah, kita ingin semua itu berjalan dengan bersamaan, berjalan secara simultan, sehingga program ini tidak kemudian mengorbankan aspek-aspek yang lain. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, dinas-dinas yang terkait dengan itu sebenarnya selalu siap untuk dijadikan tempat berkonsultasi atau tempat bertanya. Dinas lingkungan hidup misalnya terkait IPAL dan aspek-aspek lingkungan yang lain, dan dinas kesehatan juga dengan jejaringnya, puskesmas dan seterusnya, itu juga sebenarnya siap untuk dijadikan tempat berkonsultasi bagi Bapak Ibu yang lain. Nah, jadi kami berharap teman-teman SPPG tidak perlu ragu jika ada hal yang ingin ditanyakan, baik itu terkait dengan regulasi maupun terkait dengan substansi, apakah itu lingkungan atau transportasi, silakan datang ke dinas-dinas yang saya sebut.
2: Sementara itu, spesialis WOS UNICEF Indonesia untuk wilayah Tanah Papua, Reza Hendrawan, menyampaikan pihaknya sebagai mitra pemerintah sangat mendukung penuh program makan bergizi gratis karena dampak langsungnya terhadap pemenuhan hak, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak. Menurutnya, dalam pertemuan ini, diskusi mendalam dilakukan bersama pengelola SPPG dan perangkat daerah terkait khususnya mengenai penanganan air limbah. Dalam kesempatan ini, Reza juga menjelaskan prinsip-prinsip teknis pengelolaan limbah agar para pengelola mampu membedakan standar IPAL yang baik dan yang kurang memenuhi syarat sehingga kualitas pengelolaan lingkungan di setiap unit pelayanan dapat terus ditingkatkan.
4: Dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis kepada anak-anak ini kan juga ada proses memasak, kemudian ada proses mencuci, itu kan mengeluarkan air limbah yang cukup signifikan, dan jika tidak terkelola dengan baik maka air limbah ini juga punya dampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah ini kami mendorong kepada SPPG ini agar kemudian bisa memperhatikan bagaimana air limbah mereka bisa terkelola dengan baik, begitu, dengan memiliki IPAL-IPAL yang bisa memenuhi standar, begitu. Nah, dalam pertemuan ini juga kami menyampaikan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengolahan IPAL, ya, air limbah. Dan dengan pengetahuan dasar seperti ini, kami berharap SPPG bisa tahu mana IPAL yang baik, mana IPAL yang tidak, begitu, dan kemudian bisa meningkatkan status pengelolaan air limbah mereka masing-masing.
2: Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Koordinator Wilayah Bagian Biak Numfor, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku unsur Satgas MPG, para kepala dan mitra pengelola SPPG, serta tim penjaminan keamanan pangan. Ririn Arini melaporkan.
1: Meski anggaran terbatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bovendigul dalam waktu dekat melaksanakan rapat kerja 112 kepala kampung. Berikut laporan reporter Thomas Jamlean dari RRI Bovendigul.
5: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul tetap melaksanakan rapat kerja bersama 112 kampung dalam waktu dekat meskipun diharapkan pada keterbatasan anggaran. Pelaksana tugas Kepala BPMK Kabupaten Bovendigul Edison Sokoy menyampaikan kegiatan ini dinilai sangat penting dan tidak bisa ditunda. Raker ini merupakan wadah strategis untuk menghimpun berbagai masukan dan aspirasi dari para kepala kampung terkait pelaksanaan program pembangunan di tingkat kampung.
6: Kegiatan ini juga mungkin kami coba bijaki saja, karena memang kami di tahun ini tidak ada kegiatan untuk pelaksanaan itu. Sehingga saya rasa ini kan sangat penting untuk teman-teman di 112 kampung. Dan kami kemarin juga dapat pertemuan pertama, akan membahas, kami mendengar masukan, aspirasi terkait dengan program kegiatan kampung, ya. Ini menyangkut dana kampung, penyaluran program-program bantuan terkait kelompok-kelompok usaha masyarakat yang selama ini mereka menerima bantuan dari Dinas PMK melalui dana otsus itu. Manfaatnya dirasakan di masyarakat seperti apa, itu kami terus monitor itu. Selain itu yang ketiga terkait dengan perkembangan pengurusan kampung-kampung untuk persiapan pemekaran. Nah, semua itu kami berkoordinasi terus dengan 112 kampung ini terkait dengan kampung-kampung mana yang akan diproses untuk pemekaran.
5: Menurut Edison, melalui raker ini TPMK dapat mengevaluasi sejauh mana program-program kampung telah berjalan, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran dana kampung, bantuan usaha yang bersumber dari dana otonomi khusus, serta pembangunan kampung-kampung persiapan yang direncanakan untuk pemekaran. Ia menjelaskan forum ini juga akan menjadi sarana koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung dalam menyamakan persepsi serta memperkuat tata kelola pemerintahan kampung agar lebih efektif dan tepat sasaran. Thomas Jamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.880 peserta didik di Kabupaten Waropen mengikuti ujian nasional tahun ajaran 2025-2026. Berikut laporan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
7: Berlangsung di lapangan upacara SD YPKB Tania Waren Kabupaten Waropen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen melaksanakan upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD. bertindak selaku pembina upacara Wakil Bupati Kabupaten Waropen, Yoel Boari. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waropen, Yosias Koibai SPD mengatakan, pantauan Dinas Pendidikan Waropen dalam tahun ajaran 2025-2026 sebanyak 1.880 peserta mengikuti ujian nasional.
8: Hari ini dengan resmi jumlah peserta itu 1.880 peserta. Maka di hari ini secara resmi kami menghadirkan pemerintah daerah untuk akan menutupi pelaksanaan ujian yang telah dilaksanakan baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, di tingkat SMP, dan di tingkat SD di hari ini. Maka dengan demikian, panitia ini telah dibentuk oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan telah melaksanakan tugas sebagai pemantau. Pemantau dan dikunjungi oleh satuan-satuan pendidikan, baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, tingkat SMP, dan tingkat SD.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Waropen Yoel Boari mengatakan apresiasi kepada dinas tersebut dan para guru yang selama ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam mendidik generasi emas Waropen.
9: Dinas-dinas P, Dinas DP, sampai sekarang ucapkan terima kasih dan semoga guru yang sudah mengabdi selama ini akhirnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sampai terakhir di kelas 6 dan hari ini hasilnya sudah hampir kita dapatkan. Dan kita dengar saja apa kita terima kasih, buahnya kita petik. Itu tidak semudah membalik telapak tangan, tapi itu adalah kerja-kerja keras kita. Antara kepala sekolah dan guru bawahnya dan guru kelasnya untuk mengajar anak-anak kita. Generasi penerus, generasi bangsa, secara khusus generasi anak-anak Waropen.
7: Upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD yang diikuti pimpinan dan staf dinas pendidikan, para guru dan orang tua, diakhiri dengan doa bersama dan pelepasan kartu peserta didik. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Prosesi pembakaran obor Patimura dalam rangka hari ulang tahun ke-209 Kapitan Patimura digelar di Tugu Patimura, Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut menjadi simbol perjuangan sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat Maluku di tanah rantau. Berikut laporan Nur Febriana dari RRI Nabire.
10: Cahaya obor mulai menyala di kawasan Tugu Patimura, Nabire, Jumat sore 15 Mei 2026, mengiringi semangat peringatan perjuangan Kapitan Patimura yang ke-209. Prosesi pembakaran obor yang diikuti masyarakat Maluku di Nabire tersebut bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi simbol perjuangan, persatuan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan Kapitan Patimura kepada generasi penerus. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Maluku di Nabire yang terus menjaga semangat perjuangan Patimura sebagai simbol keberanian, nasionalisme, dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman.
11: Tentunya kami selaku pemerintah daerah menyampaikan rasa bangga, terima kasih, dan penghormatan yang luar biasa kepada warga Maluku di Kabupaten Nabire. Karena hari ini warga Maluku bisa mengikuti penyalaan obor Patimura yang merupakan simbol perjuangan, simbol kepahlawanan, simbol keberanian, simbol nasionalisme dari pahlawan kita Kapitan Patimura. Harapan kita bahwa apa yang telah dilakukan oleh pejuang kita, pahlawan kita Kapitan Patimura, itu dapat terwarisi kepada seluruh generasi yang ada di Kabupaten Nabire, lebih khusus kepada seluruh masyarakat Maluku, sehingga dapat membangun, dapat berkolaborasi dengan seluruh masyarakat tanpa melihat perbedaan yang ada.
10: Prosesi pembakaran obor sendiri memiliki sejarah panjang dalam perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah Belanda. Tradisi tersebut terus dilestarikan masyarakat Maluku sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Kapitan Patimura. Ketua Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Nabire Edward Aberhitu menjelaskan, pembakaran obor menjadi simbol awal perjuangan Kapitan Patimura dalam mengumpulkan masyarakat Maluku untuk melawan penjajah serta menanamkan nilai cinta tanah air kepada generasi muda.
12: Setiap tanggal 15 Mei itu adalah hari di mana beliau mulai berjuang melawan penjajah Belanda. Awal proses perjuangan beliau itu dengan mulai membakar api obor itu di Gunung Saniri, di Negeri Tuhaha, di Pulau Saparua sana. Jadi itu obor dibawa lari mengelilingi desa-desa di wilayah Maluku Tengah. Dan di hari itu 15 Mei mereka di bawah pimpinan Kapitan Patimura melakukan peperangan besar dan merebut namanya Benteng Gurstede. Hari Patimura ini dilakukan ini supaya sampai generasi muda sampai anak-anak kami itu tahu bagaimana nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai luhur yang diberikan oleh para pahlawan kami seperti Patimura dan teman-temannya itu adalah supaya generasi muda ini selalu tahu bahwa ini adalah karakter kita orang Maluku yang cinta tanah air. Itu yang paling penting itu.
10: Melalui peringatan Hari Patimura ke-209 ini, masyarakat Maluku di Nabire berharap nilai persaudaraan, semangat perjuangan, dan cinta tanah air dapat terus diwariskan kepada generasi muda serta memperkuat kebersamaan antar masyarakat di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Pelatihan pemrograman Scratch 3 di Kabupaten Mapi dengan kejutan besar dari bakat-bakat lokal yang selama ini tersembunyi. Meski terbatas fasilitas, para pelajar dari tingkat SD hingga SMA membuktikan bahwa kecerdasan digital tidak mengenal jarak geografis. Berikut laporan Jessica Ardana dari RRI Merauke.
13: Pelatihan pemrograman Scratch 3 di Aula Dinas Pendidikan MAPI memasuki hari ketiga dengan kejutan besar dari bakat-bakat lokal yang selama ini tersembunyi. Meski terbatas fasilitas, para pelajar dari tingkat SD hingga SMA membuktikan bahwa kecerdasan digital tidak mengenal jarak geografis. Anak-anak yang sebelumnya awam dengan baris kode ini kini mulai mahir menyusun logika pemrograman untuk menciptakan game edukasi bertema Papua. Tekad mereka terlihat dari cara mereka bertahan di ruang kelas meski harus berbagi laptop atau ponsel dengan teman sejawat akibat keterbatasan perangkat.
14: Supaya mereka tuh siap gitu ya, menghadapi globalisasi ini ya. Karena kan kedepannya ini coding dan AI itu sudah menjadi mapel ya. Jadi mereka juga harus siap. Nah, puji Tuhannya nih mereka udah siap duluan gitu dibanding Jakarta dan daerah lain. Karena saya juga ngajarnya di Jakarta dan kebetulan memang karena sekolah yang saya ajar tuh kan swasta emang wajib gitu lebih dari negeri. Jadi saya lihat di sini kemajuannya luar biasa. Dan prospeknya mereka bisa menyaingi anak-anak Jakarta dan lagi nanti pada saat mereka kerja itu mereka sudah siap gitu loh. Karena di dunia kerja kan peralatan yang digunakan itu kan menggunakan coding ya.
13: Pelatihan ini mencatat fenomena menarik di mana beberapa anak asli Papua menunjukkan kecepatan belajar yang melampaui standar rata-rata anak di kota besar. Fokus mereka dalam memperhatikan instruksi menjadi kunci utama keberhasilan transisi dari pengguna menjadi pencipta teknologi. Produk akhir berupa game bertema matematika, pengetahuan alam, dan Papua dijadwalkan selesai pada Sabtu besok bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Hasil karya ini akan menjadi bukti otentik bahwa transformasi pendidikan di MAPI telah melampaui ekspektasi banyak pihak. Keberhasilan para siswa ini menjadi pondasi penting bagi rencana jangka panjang pemerintah daerah untuk mencetak pengembangan aplikasi dari MAPI. Jessica Ardana melaporkan.
1: Informasi dari Merauke tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Lah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Saudara pendengar selepas Suarta Berita dari RRI Biak, sudah kita simak dan kami relay skor Wil Nusantara 1. Baik pendengar Rasa Cinta dari Cindy Claudia Harahap menemani kebersamaan kita dan masih terus akan kami tuntaskan sambil kita menikmati suasana malam bermalam minggu.

mendengarkan lagu-lagu lawas yang katanya ngangenin ketika kita nikmati dan dengarkan. Di antaranya saudara pendengar ada Hilang Permataku dari Yuni Syara.

Dengar, untuk sedikit waktu kita akan mengikuti mimbar malam yang akan menghadirkan satu perenungan malam di saat ini. Allah Hakim yang Adil yang akan disampaikan oleh Pendeta Edo Takerbak. Namun sebelumnya pendengar, kita akan

masuk pada suasana teduh dengan kidung pujian. Selamat malam dan selamat menikmati aktivitas malam untuk semua pendengar dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa besok pagi kita akan masuk pada suasana ibadah minggu pagi. Dan semalam ini mungkin Anda boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Artinya sebelum kita beribadah besok, jangan tidur terlalu lat malam ya, atau terlalu malam, karena besok subuh kita harus masuk pada ibadah subuh. Jadi paling tidak ya, Anda bisa beristirahat nanti sampai jelang pukul 10 malam ya. Kalau sampai jam 1, jam 2, terus Anda harus bangun di pagi hari ya, sangat disayangkan sekali. Pastinya nanti di gereja tidak bisa fokus karena mengantuk sangat ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan masuk pada perenungan malam bersama Pendeta Edo Takerbak.

Selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saja Anda berada, terima kasih kita jumpa kembali dalam mimbar suara Advent pada malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Pro 1 Jayapura. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan boleh dapat mempertemukan kami pada malam hari ini melalui mimbar suara Advent, yang mana kami akan mendengarkan firman-Mu dalam beberapa menit ke depan. Kami perlu Roh Kudus-Mu mengurapi kami untuk dapat mengikuti atau mendengarkan mimbar suara Advent pada malam hari ini. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama saya Pendeta Edo Takerbak, malam hari ini judul firman Tuhan yang akan kita ikuti bersama-sama yaitu Allah Hakim yang Adil. Pemirsa, Bapak Ibu, saudara dimanapun saja Anda berada, melalui Radio Republik Indonesia Pro 1 Jayapura, saya rindu dalam permulaan renungan saya pada saat ini ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, saudara dimanapun saja Anda berada, maukah Anda dengan tiba-tiba tanpa ada masalah dijemput oleh pihak yang berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian, dan dibawa untuk diadili? Apakah ada yang mau? Tentunya pasti saya dan saudara akan menjawab, saya tidak mau. Saya tidak mau dijemput oleh pihak kepolisian tanpa ada masalah lalu diadili. Tapi tahukah saudara, tahu atau tidak tahu, senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, kita ini sementara berada di ruangan pengadilan. Kenapa? Karena ada yang menuduh saya dan saudara. Pertanyaan bagi kita adalah, siapakah orang yang menuduh saya dan saudara? Mari kita lihat Alkitab Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-19. Apa yang dikatakan Alkitab ini? Dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-19 yang berbunyi, maksud saya Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9. Pada ayat yang ke-9 ini berbunyi, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Tahukah saudara, pada ayat ini kita lihat bahwa dalam nyanyian kemenangan yang diperoleh oleh Mikael dan malaikat-malaikatnya, menyerukan, dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapi, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, di sini kita lihat, sekalipun saya dan saudara mengatakan bahwa saya tidak mau dibawa ke pengadilan untuk diadili, tetapi ada penuduh kita yaitu setan yang akan menuduh saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, mari kita lihat di sini dalam Wahyu 12 ayat 9 dan 10 dikatakan, iblis atau setan dalam peperangannya dia kalah, lalu dilemparkan ke bumi, dia tidak diam. Iblis atau setan itulah yang akan menjadi pendakwa, dialah yang akan menjadi menuduh kita sampai pada akhirnya kita akan dibawa ke pengadilan. Kapan pengadilan itu dimulai? Saudaraku yang Yesus kasihi, bertolak atau belajar dari sejarah, seorang tokoh reformator Kristen yang kita kenal dengan William Miller, dalam sebuah survei atau proses-proses pembelajaran Alkitab yang telah dibuat, dia telah mempelajari kitab Daniel pasal 8 ayat 14. Dia menggunakan konkordans untuk menghitung waktu yang ada di dalam kitab Daniel pasal yang ke-8 ayat 14 yang berbunyi, maka ia menjawab,
sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan wajar. Inilah yang diselidiki oleh William Miller ini, dan pada akhirnya ia dapati bahwa pada tanggal 22 Oktober tahun 1844, dalam penyelidikannya dia pastikan bahwa pada tanggal 21 Oktober, dalam penyelidikan kitab Daniel pasal 8 ayat 14 ini, dia dapati bahwa perhitungan mengenai ukuran nubuatan 2300 petang dan pagi ini, dia dapati bahwa itu jatuh pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. Di sini William Miller mengatakan bahwa Tuhan akan datang. Tetapi tahukah saudara, dalam perhitungan yang dibuat oleh seorang tokoh reformator Kristen yang bernama William Miller ini, ia katakan bahwa di tahun itu Tuhan akan datang. Tetapi tahukah saudara apa yang terjadi tahun itu? Tuhan tidak datang, melainkan Tuhan pindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Dalam sejarah atau dalam cerita ini berlanjut pada waktu kepastian tanggal dari seorang tokoh reformator Kristen William Miller ini, bahwa Tuhan tidak datang, melainkan Tuhan pindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Di sini kita temukan bahwa ini adalah awal di mana penghakiman atau pengadilan dimulai. Tahukah saudara, di dalam tahta pengadilan itu pasti ada saksi yang akan duduk di sana, pasti ada tersangka yang akan duduk di sana. Dalam hal ini, siapakah saksi-saksi di pengadilan tersebut? 2 Korintus pasal 5 ayat 10 katakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam kehidupan ini, baik atau jahat. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 berbunyi, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Di sini kita lihat bahwa semua orang akan menjadi saksi dalam pengadilan. Setiap perbuatan akan diadili, entah itu baik, entah itu jahat. Mari saya ulangi seperti yang saya tanya kepada saudara. Maukah saudara dan saya dibawa ke pengadilan tanpa ada masalah? Jawabannya adalah, sekalipun saya dan saudara berpikir untuk tidak mau, tetapi tetap kita akan berada pada tahta pengadilan tersebut. Siapa yang akan diadili pada pengadilan tersebut? 2 Korintus 5 ayat 10 tadi katakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, dengan maksud supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, entah itu baik ataupun jahat. Siapakah yang menjadi pembela kita di pengadilan? Ini merupakan sebuah kabar baik bagi Bapak Ibu, saudara dimanapun saja Anda berada. Merupakan kabar baik, siapakah yang akan menjadi pembela kita di pengadilan? Ternyata ada yang akan membela kita, ada yang menolong kita. Pertanyaan, siapakah yang akan menolong kita? Kalau ada penuduh atau pendakwa, pasti ada pembela. Kalau setan hadir sebagai saksi, memberikan tuduhan atau dakwaan terhadap hidup manusia, maka Allah akan hadir sebagai saksi yang akan membela perkara manusia. Jadi ini merupakan sebuah sukacita, kabar baik bagi kita semua. Setan boleh saja dapat menuduh kita, tetapi Allah akan membela, Allah akan menolong kita. Yesus hadir sebagai perantara bagi manusia. Mari kita lihat apa bukti yang kita lihat bahwa Yesus akan membela perkara hidup manusia. Mari kita lihat, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah datang mencari manusia. Allah datang mencari manusia pertama. Hal yang sama pun kita akan terima. Nah, namun dalam hidup ini ada hal yang harus kita perbuat
yaitu marilah kita hidup dengan sebuah kehidupan yang baik, kehidupan yang benar. Lalu selanjutnya, apabila kita hidup lalu tergoda untuk melakukan dosa, kasih karunia Allah dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tetap berlaku bagi kita semua dalam hal kita datang mengaku kepada Yesus, memohon untuk dosa diampuni. Itu adalah bagian dari pembelaan Yesus kepada kita. Dalam Daniel 7 ayat 9, kehadiran Yesus digambarkan dengan kalimat, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Yesus hadir dalam pengadilan untuk mendukung umatnya. Yesus hadir dalam pengadilan untuk mendukung saya dan saudara. Yesus hadir dalam pengadilan untuk mendukung kita semua. Mari kita memiliki atau menjalani sebuah kehidupan yang baik dan benar. Yesus akan membuat pernyataan bahwa kita ini benar oleh karena Dia sudah menebus dosa kita. Roma 8 ayat 33 dan 34, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Mulia ketiga ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka seperti sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kesimpulan merupakan ajakan saya pada malam hari ini. Jangan takut saat pengadilan surga itu tiba. Ada Yesus sebagai pembela. Pada saat pengadilan dilaksanakan, Yesus akan menolong kita. Yang saudara dan saya buat adalah ambil waktu untuk terus berdoa berkesinambungan kepada Tuhan. Sampaikan kekeliruan hidup kepada Tuhan, maka Ia akan mengampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya marilah kita menjalani sebuah kehidupan yang benar dan baik. Dan pada akhirnya, ketika pengadilan itu tiba, Allah akan menjadi pembela kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adalah doa dan harapan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk pekabaran pada malam hari ini. Allah adalah hakim yang adil. Sekalipun setan akan berdiri untuk mendakwa, menuduh kami, tetapi Allah akan berdiri untuk membela perkara kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk terus menjadi pembela bagi kehidupan kami. Selanjutnya, bila mana kami menjalani sebuah kehidupan, selagi kami menantikan tunggu Engkau datang pada kali kedua, tolonglah kami untuk bisa memiliki hidup yang benar dan baik. Jauhkan daripada kami hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi hidup kami. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami dan mau hidup bersama dengan Engkau. Tuhan hamba, Tuhan berkati semua para pemirsa yang mendengar Radio Republik Indonesia ini. Mengenai mimbar suara Advent, kami diberkati, kami setia. Tunggu Yesus datang, kami rindu untuk pulang sama-sama ke dalam kerajaan surga. Adalah doa dan harapan serta ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 8 atau jam 20 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura. Tadi sudah kita ikuti renungan malam atau mimbar malam yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Edo Takerbak, dan sudah kita simak pula beberapa rangkaian lagu-lagu rohani yang sudah hadir menemani kebersamaan kita dan sudah mengantarkan kita pada pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami dengan lagu-lagu pilihan yang menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Tetap stay bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus menemani Anda. Saya Mbak Ida bareng Bung Mansa. Kami masih tetap setia menemani Anda sampai jauh malam nanti, sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, saudara pendengar, kita sepakat bahwa lagu-lagu yang kami hadirkan adalah sesuatu yang bisa mengantarkan Anda pada suasana istirahat, rehat, karena sudah hampir jam setengah 9 malam. Tapi kalau yang masih ingin menikmati suasana malam minggu, iya, lagi duduk di depan teras, lagi ngobrol bareng keluarga di rumah, lagi bernyanyi bersenandung bareng Pro 1 ya. Dan semoga saja bisa menambah kebahagiaan untuk Anda menikmati suasana malam minggu.

Saudara pendengar Balai Bantal ya, ada yang protes katanya orang belum tidur. Mbak Dea masih menikmati suasana santai bareng-bareng ya, sambil menikmati

Oke, saudara pendengar, sudah pukul 8 lewat 42 menit atau jam 22 lewat 42 menit. Hajar, katanya malming sayang ya. Malam minggu yang asik bersama Pro 1. Baik pendengar, selepas kita menikmati solaram anak yang manis, iya, kita nikmati juga satu persembahan yang akan segera kami hadirkan. Judulnya Maria, Gadis Manis Peranakan.

Saudara pendengar, sudah pukul 20 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Tiga lagu sudah mengajak Anda untuk bergoyang, menikmati suasana malam minggu. Kita kembali fresh dengan satu tembang dari miliknya Pance Ponda, tapi ini di cover.

Saudara pendengar, tidak terasa kita sudah berada pada pukul 9 waktu Indonesia Timur atau jam 21. Dan kita rehat sejenak ya. Tidak lama, 30 menit ke depan kami akan kembali lagi, masih menemani Anda, menghibur Anda dan juga mengantarkan Anda pada istirahat di malam hari ini. Baik pendengar, kita simak warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Angkatan Udara Iswa Yudi Kabupaten Magetan Jawa Timur tadi pagi, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini ketol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
1: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
0: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
1: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
0: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
2: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insyaallah Bapak.
0: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
4: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
5: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang busuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya pada dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
4: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMB ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
6: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi kerja Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
4: Tak hanya itu, ke depan pengoperasian serentak kali ini pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
3: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dok.
8: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
7: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor apa klinik kesehatan haji. Nah di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
8: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di Kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
9: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
8: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Alam. Alam, laporan Anda. Iya. Syariful Alam. Baik. kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah, akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Seler, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairadi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jamaah berkumpul sama-sama menjaga cuaca yang ini perlu namanya kesehatan terus dijaga. Nah itu juga akan menyebabkan haram dan juga sebagian yang haram sendiri karena selama di pesawat ini perlu untuk selama jangka ajar-ajar ini yang perlu dijaga dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusta. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jemaah maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jemaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that? The opportunity of lifting another trophy.
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that? The opportunity of lifting another trophy.
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami selepas warta berita yang sudah kita simak bersama Fajar Nugroho dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kini kembali lagi Anda bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura yang masih tetap setia menemani Anda bersama penyiar Anda, saya Mbak Ida dan juga ada rekan Mansa.

Saudara pendengar Mona Laktu Mahina dengan Mendua Hati, hanya lagu saja. Karena kalau mendua hati terus kita menyakiti orang lain, pastinya akan sangat begitu menderita dan tersiksa ya. Baik pendengar, sudah pukul 21 lewat 38 menit. Kita menikmati suasana malam dengan sedikit flashback ya. Irama keroncong yang tentunya kangenin, bikin rindu, terutama untuk Anda yang suka dengan lagu keroncong.

0: Saudara pendengar, tembang lawas ya terdengar dari lagu yang kami putarkan. Sudah sangat begitu lamanya ya Bunga Sedap Malam, sehingga audio yang kami hadirkan pun juga tidak begitu sempurna didengarkan ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di sini di program Mas 1, dan saat ini sudah pukul 21 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat semua yang ada di Kampung Harapan, yang mungkin belum tidur, yang ada di Kabupaten Jayapura, tepatnya di Sentani, bahkan di kota Sentaninya, bahkan juga sampai ke arah-arah Doyo, di Gunung Merah Sentani, bahkan juga di seputaran arah Genyem dan sekitarnya ya. Kami juga menyapa untuk semuanya yang ada di jantung kota kita tercinta. Selamat menikmati aktivitas malam. Kami juga menyapa untuk semua yang ada di Kabupaten Kerom, bahkan juga di perbatasan RIPNJ sampai di sepanjang hamparan Gunung Siklop ya, di lereng-lerengnya. Pasti banyak rumah ya. Oke, selamat malam untuk semuanya dan selamat menikmati aktivitas malam ini. Kami kirimkan satu tembang dari miliknya Conway Twitty dengan Hello Darling.
1: Hello Darling, nice to see you.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 10 lewat 4 menit atau jam 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Selepas kita simak Sandiwara Radio dari RRI Kupang ya. Nanti setelah ini baru kita masuk pada nuansa ruang rindu. Saya tunggu Anda di 536386.
1: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
2: Selamat pagi Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya Pak.
1: Sudah dek, biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
2: Ayub, astaga, di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
3: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni, biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
4: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Minggu depan, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: plastik yang harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Keren.

0: kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam buat semua yang masih tetap setia bersama kami di sini. Dan tentunya kami terus menyapa Anda, mengucapkan selamat menikmati suasana santai. Buat yang sudah mulai terbaring di tempat tidur, ya karena udah ngantuk, tapi masih penasaran ya dengan kebersamaan kita di Ruang Rindu. Mungkin ada lagu-lagu yang bisa mengingatkan Anda pada nostalgia zaman tempo dulu, tetapi juga bisa menghibur Anda dikala Anda sedang menikmati suasana malam. Baik pendengar, kita jumpa bersama Ruang Rindu di 536386.

0: Oke, saudara pendengar, lagunya yang Mbak Dea pilih di sini disiapkan ya. Tapi untuk malam hari ini juga saya buka kesempatan untuk Anda yang mau request lagu di sesuai dengan pilihan Anda juga bisa. Tapi kalau yang ingin mengikuti apa yang saya siapkan boleh juga karena banyak pilihannya. Ada lagunya Andi Maria Matalata dengan Januari yang Biru, kemudian Januari Christie dengan Aku Ini Punya Siapa. Kemudian ada juga satu tembang Yang Ingatlah Aku. Ya, kemudian ada Vina Panduwinata dengan Cinta. Kemudian ada Tagor Pangaribuan dengan Jangan Sampai Tiga Kali. Kemudian ada pula lagu dari Bruri dengan Cuita. Kemudian ada lagunya siapa lagi ya? Oh, Nostalgia Bangku Sekolah dari Black Sweet ya. Saya pilih-pilihkan yang memang jarang diputarkan. Ada Camelia dari miliknya Ebit G. Ade. Kemudian ada Diana Nasution dengan Hapuslah Sudah ya. Kemudian Untukmu Gadisku dari Frankie N. Jane. Pak Penghulu bisa juga dari Dina Mariana. Kemudian apa lagi ya? Oh, Rindu Semakin Rindu dari Rika Ardiati ya. Ini yang mungkin Mbak Dea belum pernah, jarang-jarang ketemu ya, tapi malam hari ini bisa keputar. Nah, kemudian ada pula Rinto Harahap Jangan Tumbuh di Sana. Oke. Silakan yang mau bergabung bersama Mbak Ida di sini bareng Kak Mansa, tapi juga Anda bisa request lagu, mungkin di antara 10 penelpon bisa saya kasih toleransi untuk 3 penelpon, 4 penelpon sesuai dengan keinginannya masing-masing ya. Silakan di ujung telepon di 536386. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Ruang Rindu, selamat malam juga. Kak Kayu, selamat malam.
1: Malam baik.
0: Malam baik.
1: Apa ya? Yang jadi judul lucu cerita.
0: Kenapa pakai berdeh? Pakai berdehem begitu ya? Jadi mau ikutan Juwita?
1: Iya. Boleh. Harus ikut aturan main. Yang kita punya tentang aturan dilihat sudah bagus.
0: Hari ini aku berbaik hati. Maksudnya siapa tahu ada yang ingin request ya. Siapa tahu mungkin tidak serak dengan yang kita siapkan gitu ya.
1: Kita penikmat jadi ya.
0: Oh, penikmat. Itu sudah.
1: Gitu, Mbak.
0: Penghargaan, terima kasih buat penikmat ya. Iya.
1: Makasih, Mbak.
0: Sip, terima kasih Kak Kayu sudah bergabung bersama kita, penelpon pertama. Lagunya Bruri dengan Juwita. Ada yang suka lagu ini pasti langsung tersenyum. Laguku akan diputarkan ya. Silakan diceng telepon di 536386. Yang mau gabung lagi, halo, selamat malam.
2: Sugeng dalu Mbak Dea.
0: Iya, selamat malam Sugeng.
2: Malam Mbak Dea, selamat bertugas.
0: Mbak Dea. Yep, lagunya apa?
2: Camelia.
0: Camelia, oh oke.
2: Okay. Ada dari, tadi kayaknya.
0: Ada dari Ebit G. Ade.
2: Eh Mbak Dea, kemarin fan itu sampai jam berapa itu? Saya pulang duluan jadi sudah
0: takut
2: kemalaman. Oh,
0: Mas Pratman ada kemarin?
2: Ada.
0: Aku nggak ada
2: Mbak
0: kemarin.
2: Ketemu Mbak Sophie, ketemu Mbak Welly, saya bicara omong-omong banyak juga di ruang tamu situ. Saya.
0: Oh, maafkan ya. Kemarin saya nggak ada. Pas lagi ada ini kegiatan sih, tapi sempat lihat sih rame-rame di.
2: Ya, selamat untuk Bung Kabur Sopiri.
0: Ketua
2: fan kita.
0: Ketua fans, waduh. Iya, sip.
2: Jadi sudahlah kita tahu ini yang suara-suara yang di udara, akhirnya kita ketemu semua.
0: Ketemu semuanya, wah luar biasa.
2: Cuma Bung Ape enggak ada ya?
0: Bung Ape. Itu lagi kata.
2: Cecil ada.
0: Cecil ada ya. Mantap.
2: Mas No ada.
0: Sudah. Ngumpul semua kemarin ya.
2: Cuma saya pulang itu sudah jam 4 lewat Mbak ya, ya. Karena harus perjalanan ke Jerong. Sampai rumah sampai jam 8 malam Mbak Dea.
0: Sampai jam 8 malam sampai di rumah?
2: Iya Mbak Dea. Karena harus perjalanan muter lewat Arso 1.
0: Oh, oh.
2: Karena Arso 7 sementara jalan lagi dicor.
0: Oh, oh gitu.
2: Sehingga kita harus mutar. Makanya saya pamitan duluan dengan fan-fan yang ada di situ.
0: Aduh. Eh tapi dapat salam dari Kakak Yus buat Mas Supratman katanya.
2: Iya, kemarin ketemu juga. Ya, okay. Kakak Yus tanya begini. Pak Supratman udah tahu saya, nama saya Mbak Yus.
0: Uh-uh.
2: Dari jauh saya sudah dikasih tahu Mas No itu Mbak Yus datang itu. Oh, saya langsung datang, saya sambut beliau.
0: Langsung datang sambut ya, luar biasa ya.
2: Iya, Pak.
0: Nanti ketemu.
2: Bunda muda juga ngobrol banyak juga. Ternyata bunda muda itu punya besan di Arso 3 juga, Mbak Dea.
0: Oh, bunda muda kemarin ada.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Anaknya kan besannya kan polisi ya, polisi.
0: Oh.
2: Ya. Polisi itu dulu murid saya di Min Jaifuri, di Min Kerong itu murid saya, sekarang jadi polisi.
0: Berarti
2: ternyata
0: yang...
2: menantunya bunda muda.
0: Oh, okay.
2: Ceritanya seperti itu.
0: Ya sudah. Berarti yang rugi kemarin Mbak Dea karena nggak ada ya, nggak bisa ketemu.
2: Makanya kita kemarin berharap ini penyiar-penyiar yang tidak nyiar, harapannya kita bisa bersama-sama di ruangan.
0: Kemarin
2: itu
0: harusnya saya libur, cuma pas ada gawe jadi ditinggal gitu.
2: Iya. Tapi ya nggak apa-apa lah Mbak Dea, yang penting semua apa yang diprogramkan terlaksana dengan baik.
0: Oke.
2: Dan sudah memilih pengurus yang baru.
0: Iya.
2: Bung Bajo Radio juga sudah, kita juga pinjam-pinjam banyak kemarin di sana.
0: Oh, oke. Sip.
2: Baik Mbak Dea, terima kasih jalurnya. Saya kembalikan untuk para pendengar setia.
0: Iya, terima kasih Mas Supratman sudah bergabung bersama kita di ajang Ruang Rindu di 536386. Buat yang mau bergabung kembali bersama kami di sini, silakan satu penelpon lagi sebelum kita mainkan dua lagu, tiga lagu ya. Oke, silakan. 536386 sudah berdering tapi hanya berkedip aja. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak Dea.
0: Malam juga, Bapak Wali. Hormat.
3: Selamat dulu Bung Kapur Supiori. Tetap semangat. Semangat baru terus.
0: Semangat baru terus.
3: Kita berharap begitu. Kita di luar saja main-main di luar, tapi ya, ke dalam sedikit-sedikit juga bisa.
0: Itu lagi.
3: Iya. Saya kirim lagu ini untuk kasih dulu, dia sudah masuk-masuk jadi.
0: Ada
3: kasihan. Dari Diana Nasution tadi lagunya apa ya?
0: Diana Nasution, Hapuslah Sudah.
3: Nah, itu yang kamu bilang dia hapus air mata, jangan sedih-sedih lagi. Ya.
0: Okay.
3: Terus jadi. Ya, makasih.
0: Iya, ya. Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386 dari Netar ya, jauh-jauh tapi sudah bergabung katanya ya, di bergabung di dekat-dekat bisa, di jauh-jauh juga bisa. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, Ruang Rindu masih akan kembali lagi untuk penelpon selanjutnya.

0: Kembali kita mainkan untuk kebersamaan kita di ajang Ruang Rindu, lagu-lagunya yang sudah saya siapkan. Di antaranya ada Nostalgia Bangku Sekolah dari Black Sweet, Untukmu Gadisku Frankie and Jane, Pak Penghulu dari Dina Mariana, Rindu Semakin Rindu Rike Adriati, Jatuh Cinta Emilia Contessa, dan The Mercies dengan Kisah Cinta Anak Sekolah. Ada pula pilihan lain lagi yang bisa dipilih ya. Ada Januari Yang Biru dari Maria and Andi Maria Matalata, kemudian Januari Kristi, Aku Ini Punya Siapa, Yang Ingatlah Aku dari siapa ya, penyanyi asal Merauke itu ya. Iya, Marcelina Umar. Kemudian ada Cinta Vina Panduwinata, kemudian ada pula Tagor Pagaribuan dengan Jangan Sampai Tiga Kali. Kemudian ada lagu, oke deh, kita terima dulu di ujung telepon di 536386 sudah menanti. Oh sayang sekali terputus, Mbak Ida sih terlalu lama ngangkatnya, jadi dianya pergi untuk sementara waktu ya. Silakan di ujung telepon di 536386 buat yang mau bergabung bersama kita di ajang Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga kakakku.
1: Emilia Contessa aja pelangi apa?
0: Emilia Contessa aja tuh cinta. Mungkin. Jangan sampai ya? Iyo, jangan sampai nanti bilang baru begini lagu kok lain lagi.
1: Ya kalau begitu jangan sampai tiga kali.
0: Oh boleh, Tagor Pangaribuan ya. Sip.
1: Makasih adikku.
0: Sama-sama kakak Ape, terima kasih juga dari Pasifik Indah menyapa. Kemarin kakak Ape datang gak waktu pertemuan pemilihan ketua fans ya? Kalau datang wah Mbak Dianya yang gak ketemu jadinya ya. Banyak yang datang tapi kita gak bertemu. Saya terima di

0: Telepon di 536386 buat yang mau bergabung lagi bersama Ruang Rindu selepas dari Pasifik Indah. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Dea.
0: Malam juga ya. Kakak Ape.
1: Untuk muka disku.
0: Hah?
1: Tidak, untuk muka disku.
0: Untuk muka disku. Tadi ada yang nanya, Kakak Ape kemarin gak datang. Kemarin gak datang katanya.
1: Oh, kemarin lagi sibuk.
0: Oh, lagi sibuk.
1: Betul sekali, kalau hari ini saya off. Kalau saya Senin sampai Jumat aktif terus.
0: Sibuk. Hari ini off sibuk. Ya karena memang malam. Tidak mungkin kerja toh karena sudah malam.
1: Betul sekali. Kalau dari pagi, maksudnya dari Sabtu. Sabtu
0: oh,
1: dari pagi
0: Sabtu.
1: Sampai pagi lagi.
0: Oh, kalau Sabtu, Minggu libur. Nanti Senin kerja lagi ya.
1: Betul sekali. Kecuali kalian tanda merah boleh saya
0: libur. Oh, gitu. Tuh, betul ya.
1: Betul sekali, Mbak Dea.
0: Berarti dong yang salah waktu kalau bikin tanggal merah. Nah, berarti kakak
1: benar. Tapi kita tugas jadi.
0: Oh iya, sudah siap.
1: Oh, standby.
0: Ya, terima kasih.
1: Yang tahu hanya Mbak Dea toh.
0: Iya, hormat. Ya. Yang tahu antara kau dan
1: yang
0: aku saja.
1: Penting untuk menggarisku.
0: Oke, baik.
1: Standby.
0: Yo, terima kasih.
1: Selamat Wali. Selamat malam, selamat diberi.
0: Hormat diberi. Sudah bergabung bersama kita.
1: Baik.

Iya, satu lagi pendengar yang mau bergabung bersama kita untuk tiga lagu sekaligus. Ruang Rindu masih tetap setia menemani Anda. Silakan dijang telepon di 536386 buat Anda yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi memori dan lagu. Lagunya Tagor Pangaribuan dengan Jangan Sampai Tiga Kali, kemudian ada Untukmu Gadisku. Satu penelpon lagi pendengar, sayang sekali kalau tidak bergabung untuk tiga lagu sekaligus. Baik, sambil menunggu Anda, kita langsung mainkan saja lagu yang sudah di-request.

0: Iya, saudara pendengar, tembang yang begitu syahdu yang baru saja berlalu dari pendengaran Anda, dari miliknya Tagor Pangaribuan, jangan sampai tiga kali ya. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kebersamaan kita hampir tuntas 10 menit lagi. Yang masih mau bergabung ada Nostalgia Bangku SMA dari Black Brothers, Black Sweet ya. Kemudian ada Pak Penghulu dari Dina Mariana, Rindu Semakin Rindu dari Rika Adriati, kemudian Jatuh Cinta Emilia Contessa, Kisah Cinta Anak Sekolah. Dua-duanya lagunya tentang anak sekolah, satu dari The Mercies dan satu dari Black Sweet ya. Iya. Di 536386 ditunggu. Kemudian juga ada pilihan lagunya dari lagunya Yang Ingatlah Aku ya, dari Marcelia Marcela Umar ya. Kemudian ada lagi lagunya siapa nih ya, Cinta dari Vina Panduwinata. Silakan ya. Oh, sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam. Dengan siapa?
1: Nan Yordan di Tamu.
0: Kakak Yordan?
1: Iya.
0: Oh, di mana, Kak?
1: Hamadi.
0: Oh, di Hamadi. Oke, baik. Lagunya apa, Kakak?
1: Kami Cinta Perdamaian. Kami Cinta Perdamaian.
0: Itu lagunya siapa?
1: Panbers.
0: Lagunya Panbers. Nanti coba saya carikan ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386.

Oke, masih adakah yang bergabung bersama kita karena waktunya singkat. Selamat malam buat kakak Kabor Supiori. Hormat ya kakak ketua, sudah bergabung bersama kita walaupun tidak masuk jalur, tapi lagi monitor ya. Iya, terpilihnya sebagai ketua fans dipercaya ya, dan tentunya akan lebih dekat berkomunikasi dengan kami ya, selaku penyiar, selaku insan angkasawan angkasawati, dan biasanya ketua fans ini sebagai penghubung ya. Jadi semangat kakak ya. Saya terima di ujung telepon di 536386. Sudah bergabung lagi kak? Yap, 536386 buat yang mau bergabung.

Oke, terima kasih di 536386. Anda yang monitor ya di radio kesayangan Anda. Masihkah Anda yang mau bergabung sebelum kita closing ya? Kalau terada ya sudah. Kita tutup saja untuk kebersamaan kita dengan satu lagu terakhir dari miliknya Panbers dengan Kami Cinta Perdamaian. Benar kan harus damai, memang kalau enggak damai nanti dunia enggak enak jadinya ya. Langsung mendengar kita akhiri saja kebersamaan kita di ajang Ruang Rindu. Sampai jumpa, bye-bye.

Saudara pendengar, sudah pukul 11 lewat 5 menit atau jam 23 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, terus menemani Anda dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Waktu kita, saudara pendengar, masih ada 1 jam ke depan sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya. Saya masih ditemani oleh Bung Mansa dan kami masih terus menemani Anda sampai 1 jam ke depan. Baik pendengar, di manapun Anda berada, kali ini lagu-lagu yang berisikan lagu-lagu lepas ya, jazz musik, akan kembali kami persembahkan. Tapi suara penyiar masih tetap ada di sela-sela kebersamaan kita di jazz musik sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jangan khawatir ya, saya gak kemana-mana, masih tetap stay sampai 1 jam ke depan. Untuk yang ada di seantero kota Jayapura, selamat malam saja. Untuk yang ada di Kabupaten Jayapura juga selamat malam. Dimanapun Anda berada, semuanya selamat malam saja dan selamat menikmati aktivitas-aktivitas malam ini. Semoga apa yang Anda nikmati bisa membuat Anda merasa bahagia. Bahagia dalam hal apa? Mungkin dalam waktu istirahat yang Anda nikmati, kemudian kebersamaan dengan keluarga yang tidak akan pernah berlalu dari ruang dengar Anda, dan semoga ada banyak cinta yang bisa Anda rasakan di malam hari ini.

Saudara pendengar masih bersama kami di sini di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Jepura. Masih dengan lagu-lagu yang kami persembahkan, jazz musik. Kini pendengar Killing Me Softly With His Song dari miliknya Fujisi temani

kami masih terus akan ya, kami sudah menemani Anda karena kurang lebih 5 menit lagi saya akan segera pamit undur diri dari pendengaran Anda. Banyak lagu-lagu yang sudah kami persembahkan untuk kebersamaan kita di suasana malam hari ini bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Mbak Dea, bareng Bung Mansa, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat istirahat, selamat malam. Jangan lupa akhiri segala sesuatunya dengan doa syukur. Dan jangan lupa esok pagi sudah harus bangun untuk beribadah. Jadi jangan sampai telat ya. Dan cek and recheck kembali kondisi rumah Anda. Semoga aman terkendali. Kami pamit, terima kasih. Salam sayang untuk semuanya. Dadah, sampai jumpa. Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jayapura.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 96, 97,6, FM 93,5 MHz dan FM 95,4 MHz untuk wilayah Genyem dan sekitarnya, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan Merdeka!

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa kembali. Kita bersua lagi, kita bertemu lagi di suasana pagi hari ini, mengawali seluruh rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Untuk edisi penyiaran hari ini pendengar, untuk edisi siar hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kami yang bertugas di depart yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi, hingga depart yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang, saya Rahma dan standby ada rekan teknik Bung Okto. Terhitung mulai saat ini pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, hingga nanti tugas kami selesai pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Siap kembali menghadirkan rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi, serta pastinya persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang juga akan terus menyemangati segala aktivitas Anda sepanjang pagi hingga siang hari nanti. Apa kabar Anda pendengar? Harapan kami jumpai Anda semuanya, Anda senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Tidurnya nyenyak semalam ya, pagi hari ini sudah bangun dengan tubuh yang segar bugar. Jangan lupa mengucap syukur, mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita masing-masing ya. Jangan lupa berdoa, memohon perlindungan dan mengucapkan tanda syukur ya, karena Tuhan begitu baik kepada kita semuanya. Kita masih diberikan nikmat nafas kehidupan, kita bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh yang segar bugar. Kita masih diberikan nikmat waktu kesempatan, kita masih bisa dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita cintai. Selamat pagi untuk Anda semuanya, terus menyapa Anda. Terhitung mulai saat ini kami mengudara dan bisa terus Anda dengarkan siaran kami melalui FM 93,3 MHz, FM 95,4, FM 96, 96,3 dan FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Juga menyapa Anda melalui AM 1053 kHz, melalui aplikasi RRI Digital kami juga menyapa Anda, dan juga untuk Anda yang tengah monitor siaran kami melalui radio streaming yang dapat Anda akses juga melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Rangkaian program-program siaran kami akan kami hadirkan menemani suasana pagi hari Anda di hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Mengawali rangkaian tugas kami, mengawali pula jumpa kami dengan Anda pagi hari ini, saudara pendengar. Bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan, yang nanti akan kami rangkaikan dengan persembahan Kidung-Kidung Pujian sampai kita jelang bersama nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Rangkuman informasi selama sepekan akan kami hadirkan dalam Warta Berita Papua Selintas Sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Jayapura, hingga jelang pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami rangkaikan dengan beragam informasi yang nanti akan kami lansir dari portal berita resmi kami, dari laman rri.co.id dalam gelaran program acara News Magazine. Sampai nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, kami turut memperbarui informasi untuk Anda melalui warta berita yang nanti kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selepas itu, saudara pendengar, update informasi perakiraan cuaca akan mewarnai pula kebersamaan kami dengan Anda di pagi hari ini, dan nanti akan disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura. Rangkaian informasi dalam rangkuman dan informasi-informasi
informasi penting lainnya juga akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang nanti juga akan dilanjutkan dengan persembahan kidung-kidung pujian yang akan kembali kami hantarkan ke ruang dengar Anda, karena nanti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, saudara pendengar, bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, akan kami siarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi dari Jemaat GKI Eden Tanjung Ria. Itu dia saudara pendengar, rangkaian program-program siaran kami yang akan menemani segala aktivitas Anda di suasana pagi hari ini untuk edisi siar hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Mengawali rangkaian kebersamaan kami dengan Anda, sebelum kami hadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan, satu persembahan kidung pujian kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, selamat pagi Kota Jayapura dan sekitarnya. Inilah rangkaian persembahan terbaik kami pendengar yang kami hadirkan spesial untuk Anda langsung dari Tasangka Pranomora 23, Jayapura.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian satu persembahan Gedung Pujian sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kini bagi Anda seluruh umat Kristiani akan kami hantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan akan disampaikan oleh Pendeta Imade Agustinus MA MTH dengan tema Mengasihi Tuhan dengan Segenap Hati, dengan pembacaan Injil Ulangan 6:5, Matius ayat 22-37. Kami sampaikan kembali tema yang diangkat, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan pembacaan firman Injil Ulangan 6:5, Matius 22 ayat 37. Kami hantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan semoga Tuhan memberkati.

Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita dan juga menjadi makanan rohani agar kita tetap bertumbuh dalam iman. Baik, puji Tuhan, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kesempatan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun, memimpin kami, buka hati dan pikiran kami agar kami mampu untuk mengerti dan juga melakukan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara pendengar RRI dimanapun berada, saya Pendeta Imari Agustinus memberikan judul renungan kita pada saat ini adalah Mengasihi Tuhan dengan Segenap Hati. Ayat kebenaran firman Tuhan atau nas kita terambil dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan juga Matius pasal yang ke-22 ayat 37. Firman Tuhan berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian ayat ini dikutip di dalam Matius oleh Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi adalah sebuah hukum dan mengasihi adalah hukum yang tertinggi dari semua hukum yang diberikan Allah kepada manusia. Kasih menunjukkan adanya suatu relasi atau hubungan dua arah dan timbal balik antara dua pribadi, yaitu hubungan yang sangat bersifat pribadi atau personal. Jika kasih berat sebelah atau bertepuk sebelah tangan, maka akan terjadi hubungan yang palsu yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengajarkan kepada kita umat-Nya agar dapat mengasihinya dengan segenap hati. Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan pada frase atau pada ungkapan kalimat firman Tuhan pada bagian pertama, sesuai dengan judul firman Tuhan di saat ini, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar RRI dimanapun berada, hati merupakan pusat kehidupan manusia. Manusia dapat dikenal dari keadaan hatinya. Apakah dia pribadi yang baik atau tidak? Nah, hati juga dapat menunjukkan jati diri seseorang yang akan tercermin dari perilakunya. Kata hati dalam bahasa Ibrani dan Yunani memiliki pengertian yang sama. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata hati adalah lebab, ya. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan heart. Ini adalah kata yang paling umum untuk hati. Ini mewakili seluruh kehidupan batiniah seseorang, termasuk di dalamnya pikiran, emosi, keinginan, dan juga kehendak. Dalam bahasa Yunani, kata hati adalah kardia. Kata ini digunakan dalam Perjanjian Baru untuk merujuk kepada jantung atau pusat kehidupan emosi, intelektual, moral seseorang. Ini adalah tempat di mana keputusan dibuat dan perasaan sejati berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua kata yang sudah kita bahas tadi, bahwa hati adalah pusat kehidupan manusia, Allah mampu menilai dengan benar jauh ke dalam hati manusia, yaitu hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Sedangkan manusia bisa keliru dalam menilainya. Manusia tentu bisa salah dalam menentukan bagaimana sikap hati seseorang. Karena itu manusia tidak bisa bersikap munafik
karena Allah dapat mengetahui isi hatinya. Apakah dia atau manusia sungguh-sungguh mengasihi Allah, atau hanya berpura-pura dan bersandiwara? Allah tahu kita beribadah hanya karena malu dengan manusia atau tetangga, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk ke gereja. Allah juga tahu waktu kita memberi persembahan dengan sungut-sungut. Mungkin apakah karena kita memiliki kebutuhan yang lain, atau mungkin kita memiliki alasan yang lain. Dan Allah juga tahu ketika kita mendua hati kepada dunia dan lebih memilih panggung hiburan, hobi, daripada kita pergi beribadah kepada-Nya. Kita harus segera berbalik kembali kepada Allah dalam kasih yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan kepada kita semua, para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, sudahkah kita mengasihi Allah dengan segenap hati? Atau selama ini kita hanya melakukan PHP kepada Allah, yaitu hanya memberikan pengharapan palsu kepada Allah? Di dalam mulut kita, mungkin kita mengatakan kita mengasihi Tuhan melalui lagu-lagu. Tetapi apakah kita seperti itu di dalam hati? Apakah kasih Allah di dalam hati kita sungguh-sungguh atau tidak? Mari kita sungguh-sungguh belajar untuk dapat mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Artinya seluruh kehidupan kita dicurahkan untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Agar ketulusan hati mengasihi Allah menjadi hubungan yang dalam antara kita dengan Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ada kasih yang palsu kepada Allah. Sebab Allah mengenal hati kita dan kehidupan kita. Apa yang kita tabur hari ini dalam kasih akan kita tuai dalam janji dan berkat Allah yang kekal. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan di saat ini memberkati Bapak Ibu Saudara pendengar RRI dimanapun berada. Mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab Allah melihat hati kita. Allah mengenal dan tahu apa yang ada di hati kita. Biarlah ketulusan hati kita untuk mengasihi Tuhan dan hidup beribadah kepada-Nya menjadi kehidupan yang mencerminkan iman yang benar di hadapan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita menutup renungan kita di saat ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menyegarkan jiwa kami. Biarlah kami belajar untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, sehingga tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan dalam kehidupan rohani kami. Sehingga kami bukan menjadi orang-orang yang hidup secara agamawi saja, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang rohani yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan kehidupan kami. Berkati seluruh pendengar RRI dimanapun berada, sehingga firman-Mu boleh didengar dan juga dilakukan di dalam kehidupan masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih Allah, ini doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami telah mendengar sabda kebenaran Allah. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, pendengar RRI dimanapun berada, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang berjudul mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kiranya boleh memberkati Bapak Ibu Saudara pendengar sekalian. Puji Tuhan, sampai berjumpa dalam renungan kebenaran firman Tuhan di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan melalui informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami cukupkan persembahan kidung-kidung pujian yang sudah kami hantarkan dan kami rangkaikan pula dengan persembahan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan yang untuk edisi hari ini telah disampaikan ya, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan Mutiara Pagi bersama Pendeta Imade Agustinus MA MTH. Dan mengantarkan kita mendengar, kini sudah pukul 5 pagi lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan jelang bersama pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Nanti dihadirkan rangkuman informasi selama sepekan yang dikemas dalam paket Papua Selintas Sepekan. Hadir nanti menemani kebersamaan kita di suasana pagi hari ini, saudara pendengar, tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 5 pagi lewat 59 menit waktu Indonesia Timur, dan kini saudara pendengar, kami hadirkan rangkuman informasi selama sepekan yang dikemas dalam paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi kebersamaan kita hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, produksi dari pemberitaan Radio Republik Indonesia Jayapura. Kita jelang bersama pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, Saudara Radio Republik Indonesia Jayapura. Kini kami hadirkan rangkuman informasi selama sepekan yang dikemas dalam paket Papua Selintas Sepekan. Edisi hari ini hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026. Paket Papua Selintas Sepekan edisi kali ini akan disampaikan bersama rekan kami, Ade Irfan.
1: Selamat akhir pekan pendengar, kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan edisi hari Minggu, 17 Mei 2026. Papua Selintas Sepekan akan menghadirkan rangkuman berbagai peristiwa dan informasi di tanah Papua yang terjadi selama sepekan ini. Selengkapnya bersama saya Adi Irfan. Polda Papua masih mendalami kasus kerusuhan usai pertandingan Persipura yang menyebabkan puluhan kendaraan rusak dan dibakar massa.
2: Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap penyebab dan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas Nmb usai pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, sejak Jumat malam, tim gabungan dari Satreskrim Polres Jayapura bersama Inafis Polda Papua bergerak cepat melakukan identifikasi serta penanganan di lokasi kerusuhan. Dari hasil pendataan sementara, tercatat 10 personil kepolisian mengalami luka-luka, termasuk Kapolres Jayapura. Dan dari jumlah tersebut, satu orang anggota Polri atas nama Ibda Arjuna saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat terkena lemparan batu di bagian kepala. Tidak hanya aparat keamanan, sejumlah warga sipil juga dilaporkan menderita luka-luka pada saat kejadian, dan sebagian besar dari mereka terkena lemparan batu. Tidak hanya itu, pada saat kerusuhan terjadi, massa juga melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap kendaraan bermotor yang ada di sekitar stadion. Tercatat setidaknya ada 27 unit kendaraan bermotor roda 2 dilaporkan hilang dan 9 lainnya dibakar. Selain itu, 25 unit kendaraan roda 4 mengalami kerusakan berat maupun terbakar, termasuk diantaranya adalah kendaraan operasional Polri. Kabid Humas menjelaskan, tidak hanya sampai di situ, massa juga diketahui melakukan pengerusakan terhadap fasilitas stadion yang sampai saat ini total kerugian masih dalam proses perhitungan.
3: Adapun dari hasil identifikasi diketahui untuk korban luka dari aparat ada 10 personil termasuk dari Kapolres Jayapura dan satu personil kami perwira dari Polres Jayapura masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kendaraan yang dilaporkan roda 2 dilaporkan hilang ada 27. Untuk kendaraan lain khususnya kendaraan operasional Polri ada 3 unit roda 6 atau truk yang dibakar, termasuk satu ambulan tim Keslap dari Satbrimob Polda Papua, kendaraan-kendaraan operasional dari Polres dan juga dari Polda yang ada di lokasi. Sementara sedang dilakukan pendataan dan dilakukan koordinasi. Yang jelas, yang utama adalah bagaimana kita memulihkan situasi keamanan, ketertiban, khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura dalam hal ini di seputaran stadion.
2: Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, kerusuhan ini dipicu oleh ketidakpuasan penonton atas hasil pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC, yang pada pertandingan tersebut Adiaksa FC unggul 1-0 dari Persipura Jayapura. Disinggung terkait dengan pengamanan di lapangan, Kabid Humas menjelaskan bahwa Polda Papua sudah mengerahkan 850 orang personil gabungan yang melakukan pengamanan tidak hanya di area stadion tetapi juga di luar stadion.
3: Dari yang diminta Panpel 700 sudah dinaikkan oleh Bapak Kapolda dengan dukungan dari direktif beliau sejumlah 150 jadi 850 yang di lokasi itu pun masih ditambah personil yang disebar di lapangan khususnya yang pam jalur dan juga di daerah-daerah penyangga yang memobilisasi penonton dari kabupaten sekitar, ada yang dari Kerom, dari Kota Jayapura dan sekitarnya.
2: Terkait dengan hal itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berbagai isu yang tidak jelas pasca peristiwa tersebut. Saat ini, aparat kepolisian masih bekerja keras untuk mengungkap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas insiden kerusuhan itu. Dan kepada para penonton yang merasa kehilangan kendaraan bermotor di sekitar stadion pada saat kerusuhan berlangsung, mereka diminta untuk segera melapor ke Polres Jayapura di Sentani dengan membawa bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor yang mereka miliki. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Aparat kepolisian mengamankan 14 orang terduga pelaku kerusuhan di Stadion Lukas NMB yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antar Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC. Berikut laporannya.
2: Aparat kepolisian mengamankan 14 orang terduga pelaku kerusuhan pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC yang berlangsung di Stadion Lukas NMB pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan ke-14 orang tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Jayapura dan belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, penyidik masih mengumpulkan alat bukti serta keterangan dari para saksi maupun pihak-pihak yang diamankan guna mengungkap penyebab dan aktor di balik kerusuhan tersebut. Disinggung terkait dengan adanya kelompok-kelompok yang diduga menunggangi kerusuhan itu, Kabid Humas menjelaskan bahwa sampai saat ini hal itu masih didalami dan polisi belum bisa memberikan kesimpulan.
3: Yang diamankan ada 14 orang sementara dalam sedang diklarifikasi dan didalami terkait keterlibatannya. Ada 14 orang ada di Polres Jayapura. Kita kan sementara masih mengumpulkan alat bukti, termasuk mengumpulkan keterangan-keterangan dari para pihak, termasuk pihak yang diamankan dan saksi-saksi. Nanti pasti akan diupdate hasil dari tim yang sedang bekerja di lapangan. Nantinya pasti akan dilakukan upaya-upaya penegakan hukum terkait dengan peristiwa yang terjadi atau tindak pidana yang diduga terjadi.
2: Ditegaskan Kombes Pol Cahyo Soekarnito, Polda Papua memastikan seluruh proses penegakan hukum pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB akan dilakukan secara objektif dan transparan. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan panitia pelaksana pertandingan serta para penanggung jawab supporter untuk mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas maupun kendaraan di Stadion Lukas NMB. Terkait dengan adanya informasi penjarahan di luar stadion, Kabid Humas menyebut hingga saat ini belum ada laporan resmi yang diterima oleh kepolisian. Namun polisi mencatat adanya laporan kehilangan kendaraan bermotor roda 2 di sekitar lokasi kejadian. Untuk itu, Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada para penonton yang merasa kehilangan kendaraan bermotor di sekitar stadion, mereka diminta untuk segera melapor ke Polres Jayapura di Sentani dengan membawa bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor yang mereka miliki. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Manajer Persipura Jayapura menyebutkan adanya keterlibatan oknum tertentu secara sengaja usai laga babak playoff champion Liga 2 di Stadion Lukas NMB. Berikut laporannya.
4: Manajer Persipura Jayapura Owen Rahadian menyebutkan adanya keterlibatan oknum tertentu yang secara sengaja merencanakan insiden kerusuhan usai laga babak playoff Championship Liga 2 di Stadion Lukas NMB. Dalam keterangan resminya, Owen mengatakan insiden tersebut berbanding terbalik selama menggelar laga home Persipura Jayapura. Menurutnya, selama pertandingan selalu identik dengan hiburan keluarga, di mana akibat insiden tersebut, Owen bersama panitia pelaksana dan kepolisian tengah bersama melakukan investigasi.
5: Dan ini kita pun juga dengan pihak Panpel dan kepolisian sedang melakukan investigasi juga bersama dan mendukung investigasi polisi. Sepertinya ini juga ada oknum-oknum tertentu yang melakukan keributan ini. Ya, karena ini sepertinya sudah ada rencana seperti ini ya. Dan tapi detailnya saya lebih baik tunggu dari investigasi polisi juga. Dan kita bersama Panpel dan manajemen sudah melakukan intens komunikasi dengan pihak kepolisian. Sebelumnya saya juga minta mohon maaf sebesar-besarnya untuk kepada pendukung Persipura, kepada fans juga atas hasil yang kita tidak bisa sampai tujuan kita di musim ini ya. Tapi sekali lagi, apapun itu dengan hasil yang di akhir musim ini ya, yang pasti saya sudah mengingatkan teman-teman semua juga dan tim terutama bahwa kita tidak mau akhiri pertandingan ini dengan penyesalan.
4: Owen juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas kegagalan tim mewujudkan target promosi, sekaligus prihatin kepada korban yang terkena dampak dari insiden tersebut.
5: Sebelumnya saya turut prihatin ya atas semua korban atas peristiwa kemarin ini. Tentunya ini sangat disayangkan ya, karena beberapa kita sudah menjalankan pertandingan ini selama musim ini dengan baik. Supporter sangat tidak pernah di selama pertandingan di musim ini kejadian seperti ini. Bahkan jika kita lihat di sosmed ini banyak malah dipuji supporter kita setelah pertandingan, malah melakukan dansa bareng di luar stadion, pawe. Itulah sebenarnya supporter yang datang di pertandingan Persipura ini. Bisa dilihat itu full dengan nenek, ibu, anak, cucu, semua datang ke stadion. Jadi penonton Persipura itu bukan hanya cuma melihat bola, tapi itu adalah satu event keluarga, acara keluarga di sana, di mana satu keluarga bisa datang dan enjoy.
4: Diketahui pasca insiden kerusuhan tersebut, sejumlah supporter dan masyarakat Papua turut membersihkan puing-puing bekas insiden di Stadion Lukas NMB. Nalik Solya melaporkan.
1: Universitas Gadjah Mada sebut Papua jadi tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata.
6: Universitas Gadjah Mada UGM menyebut Papua menjadi salah satu tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN dan pengabdian masyarakat. Hal itu disampaikan dalam penandatanganan kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua dan UGM di Yogyakarta. Wakil Rektor UGM Ari Sujito mengatakan, Papua memberi pengalaman sosial yang kuat bagi mahasiswa. Menurutnya, keberagaman budaya dan tantangan pembangunan di Papua menjadi ruang pembelajaran yang penting. Ia menegaskan UGM berkomitmen mendukung pembangunan Papua melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pembinaan mahasiswa asal Papua juga menjadi bagian dari kerjasama tersebut.
7: Kami terus terang senang dengan inisiatif ini, karena untuk Gadjah Mada punya sejarah panjang bersama Papua. Kami mencintai Papua yang kita wujudkan dalam bentuk program pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat maupun vision. Ini adalah bagian dari komitmen untuk kita dedikasikan. Saya menyambut baik dan kami juga selalu sampaikan agar UGM bisa hadir di Papua dan Papua bisa hadir terus di UGM. Kerjasama ini akan kita tingkatkan, kita perkerat. Jadi MOU ini dimulai dengan kerjasama kesehatan karena ini adalah prioritas penting. Kami menyadari miliknya nanti fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat dan keperawatan yang nanti akan berkolaborasi dengan fakultas di sana. Kemudian cendrawasih yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Tentu ini akan diikut juga kerjasama secara praktis akan bisa menopang agar sukses program peningkatan kualitas kesehatan, kualitas hidup di Papua bisa terjadi.
6: Sementara itu Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan kerjasama dengan UGM menjadi langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia Papua. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia menjelaskan pihaknya saat ini fokus mengembangkan tenaga kesehatan, riset dan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu penguatan pendidikan, kedokteran spesialis juga menjadi perhatian. Fakiri turut mengapresiasi UGM yang selama ini menerima mahasiswa asal Papua di Yogyakarta. Ia berharap lulusan asal Papua dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Ribuan pelajar di kota Jayapura mengikuti program sarapan sehat yang digelar Indomie bersama SMP Negeri 9 Jayapura. Dalam kegiatan tersebut, lebih dari 1.000 paket menu sarapan sehat dibagikan kepada siswa. Berikut laporannya.
8: Kegiatan sarapan sehat yang digelar Indofood bersama SMP Negeri 9 Jayapura berlangsung meriah. 1.000 paket menu sarapan sehat disiapkan bagi siswa-siswi sebagai bagian dari kampanye pentingnya pola makan sehat bagi anak sekolah. Kepala SMP Negeri 9 Jayapura, Panjaitan, mengapresiasi pihak Indofood yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.
9: Gebiar Indofood dalam bangsa promosi produk terbaru dari Indofood. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal SMP-SMP membangun kerjasama dengan Indofood. Kedepannya mitra yang sudah terbangun ini bisa kita jaga dengan baik dan ke depan. Kami juga dari pihak Indofood memberikan kontribusi dalam rangka mendukung kemajuan pendidikan di SMP Negeri 9 Jayapura. Nah, mitra ini kita juga membutuhkan mitra-mitra dari luar untuk mendukung kemajuan pendidikan di SMP Negeri 9 Jayapura. Kegiatan Indofood di siang hari ini disiapkan 1.000 porsi makan sehat, ya, Indofood, ya. Ini juga di tidak hanya mie saja, tapi juga ada sayurnya di dalam. Ini kandungan nutrisinya juga terjamin dari Indofood.
8: Sarapan sehat bersama Indofood disambut penuh antusias oleh para pelajar. Salah satunya Kaila, siswi kelas 7.
10: Ya, senang bisa seru begitu. Ada acara, terus dikasih tantangan gitu. Ya, seru sekali. Ya, terus bisa beli juga, terus minyak murah kok.
8: Sarapan sehat bersama Indofood sebelumnya telah digelar di Kota Sorong dan Mimika sebelum akhirnya hadir di Kota Jayapura. Program sarapan sehat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelajar akan pentingnya sarapan sebelum mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Di sekolah, Lina Umasugi melaporkan.
1: Polisi masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah pelaku yang berhasil diringkus pada saat kerusuhan di Stadion Lukas NMB. Dari 32 orang yang menjalani pemeriksaan, 9 orang berpotensi menjadi tersangka. Berikut laporannya.
2: Polda Papua terus mempercepat proses penanganan kasus kerusuhan yang terjadi usai pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua, Kombespol Cahyo Soekarnito mengatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap 32 orang yang berhasil diamankan pada kerusuhan tersebut, penyidik telah mengerucutkan menjadi 9 nama yang berpotensi menjadi tersangka, sebab mereka terbukti sebagai pelaku pengerusakan dan juga kekerasan. Lanjut Kombespol Cahyo Soekarnito, adapun 23 orang lainnya telah dipulangkan, namun demikian mereka tetap diwajibkan melapor, sebab tim penyidik masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan lain berdasarkan alat bukti tambahan.
3: Yang diamankan sejumlah 32 orang, telah dilakukan pendalaman, 9 orang berpotensi menjadi tersangka, patut diduga melakukan tindak pidana, dan 23 telah dipulangkan dengan wajib lapor, sambil mendalami keterlibatan maupun dukungan alat bukti bagi mereka ataupun nanti pengembangan dari perkara yang berjalan. Sementara penanganan dilakukan tim gabungan dan posko dibuka di Polres Jayapura.
2: Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, proses penyidikan masih terus dikembangkan guna mengungkap pihak lain yang diduga menjadi pemicu kerusuhan pasca pertandingan tersebut. Terkait dengan itu, Kombespol Cahyo Soekarnito juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya di media sosial, serta meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian. Arul Firman Syah melaporkan.
1: 6 gubernur dan 44 bupati se-Papua Raya menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Mimika dalam rangka penguatan implementasi Otsus Setanah Papua.
11: Asosiasi Kepala Daerah 6 Provinsi Setanah Papua menggelar Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua digelar di Kabupaten Mimika selama 2 hari 11 dan 12 Mei 2026. Acara bertajuk Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Otsus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera. Dalam sambutannya, Ketua Asosiasi Pemprov Setanah Papua, Meki Nawipa, mengungkapkan apresiasi penambahan dana Otsus sebesar 2 triliun rupiah dari pemerintah pusat, sehingga alokasi dana itu kembali menyentuh angka 12 triliun lebih untuk 6 provinsi dengan 44 kabupaten kota. Meki menegaskan meminta percepatan waktu realisasi transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah itu juga meminta seluruh gubernur dan bupati serta wali kota di Papua Raya untuk meninggalkan ego sektoral dan membangun kebersamaan, suksesi keberhasilan pembangunan di Papua lewat dana Otsus.
12: Satukan hati, satukan jiwa, satukan pikiran, bicara dari hati ke hati, bicara dari mata ke mata, bicara dari otak ke otak, bicara dari mulut ke mulut, untuk bagaimana kita rangkumkan satu hati untuk ke depan Papua ini bisa maju. Hadirin yang saya hormati, otonomi khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara untuk menghadirkan keadilan, keberpihakan dan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah memperkuat landasan kebijakan melalui berbagai regulasi dan penguatan sistem tata kelola dana Otsus. Namun kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah.
11: Sementara itu sambutan Mendagri Tito Karnavian lewat staf khusus Hoirudin Hasibuan menekankan salah satu kunci pembenahan Otsus adalah sensus. Sensus orang asli Papua dinilai penting sebagai basis data utama dalam penyusunan perencanaan program dan penganggaran serta penetapan target yang lebih tepat sasaran agar nyata terjadi afirmasi perlindungan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Dari Kabupaten Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Pemprov Papua buka Job Fair 2026 di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. Sekitar 500 lowongan pekerjaan disediakan dalam kegiatan tersebut.
6: Pemerintah Provinsi Papua membuka Job Fair Papua 2026 di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Papua kemarin. Kegiatan tersebut menyediakan sekitar 500 lowongan kerja dari puluhan perusahaan yang ikut berpartisipasi. Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, tingginya animo pencari kerja terlihat sejak pagi hari. Pemerintah berharap kegiatan itu dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda Papua. Menurut Yohanes, sekitar 40 perusahaan ditargetkan terlibat dalam job fair tersebut. Perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari retail, perhotelan, otomotif, hingga BUMN dan BUMD. Dan
13: saya juga menghimbau kepada BUMN yang berkantor atau beraktivitas di sini, itu tenaga-tenaga kerja, misalnya tenaga dia sebagai misalnya P3K ataupun tenaga kontrak yang dia ambil itu, pakailah anak-anak kita Papua. Artinya pakai mereka karena mereka juga punya skill yang cukup luar biasa juga, sehingga membantu anak-anak kita ini sehingga tidak ada apa namanya angka pengangguran yang rentangnya besar, terus orang anak-anak kita ini bisa lari ke hal-hal yang negatif karena tidak ada pekerjaan.
6: Ia meminta perusahaan yang membuka lowongan kerja dapat memanfaatkan potensi tenaga kerja lokal Papua. Menurutnya, perekrutan tenaga kerja lokal juga membantu pemerintah menekan angka pengangguran.
13: Harapan kami dari Pemprov Papua bahwa kegiatan ini adik-adik kita yang punya skill ini bisa dipakai di semua perusahaan-perusahaan yang dengan supaya meningkatkan dia punya skill itu di perusahaan itu dipakai untuk membantu pemerintah membangun Papua ini secara bersama. Jadi hari ini kesempatan yang baik ini saya mewakili pemerintah buka dan mengharapkan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya.
6: Sementara itu, Kabid Naker Disnaker Papua Francisca Arey mengatakan jumlah pencari kerja tahun ini meningkat dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Ia menyebut para pencari kerja bahkan sudah datang sejak sebelum kegiatan dimulai. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Sebanyak 10 sekolah sepak bola memeriahkan Festival Sekolah Sepak Bola Orang Asli Papua Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan bakat sepak bola lokal melalui Festival Sekolah Sepak Bola Khusus Orang Asli Papua kategori usia 10 hingga 12 tahun. Pemerintah berupaya menyediakan wadah kompetisi yang berkelanjutan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Bobby Awi, menegaskan bahwa turnamen ini merupakan agenda rutin tahunan untuk menjadi panggung bagi anak-anak di Kota Jayapura menunjukkan hasil latihan mereka selama di sekolah sepak bola.
14: Festival SSB OAP ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan manfaat dan tujuan daripada terselenggaranya kegiatan ini yaitu memberikan ruang kepada SSB-SSB yang ada di Kota Jayapura ini untuk mereka berlaga di turnamen ini untuk menunjukkan hasil latihan mereka selama ini di SSB-SSB yang mereka ikut berlatih. Sehingga turnamen ini kami selenggarakan guna membina generasi-generasi muda khususnya usia 10 sampai 12 tahun yang terlibat di dalam sejumlah SSB di Kota Jayapura ini.
4: Sementara Ketua Panitia Pelaksana Niki Leonardo Ilolu menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran turnamen tahun ini. Ia mengatakan antusias SSB di Kota Jayapura cukup tinggi untuk mengikuti ajang khusus talenta Papua ini.
15: Saya sebagai Ketua Panitia Niki Leonardo Ilolu mengucap syukur ke kegiatan dari turnamen sepak bola SSB orang asli Papua U12 tahun ini bisa terlaksana. Puji Tuhan yang mendaftar atau mengikuti kejuaraan kali ini berjumlah 10 tim atau 10 SSB, dan pada tanggal 13 besok sudah memasuki babak semifinal dan partai final. Kiranya di tahun-tahun akan datang kegiatan seperti ini juga bisa terlaksana. Terima kasih buat pemerintah Kota Jayapura, khususnya Bapak Wali Kota yang sudah mempercayakan kami dan Sepuluh Olahraga untuk bergulirnya kegiatan Festival SSB Orang Asli Papua U12 tahun ini.
4: Turnamen Usia Dini Festival Sekolah Sepak Bola Orang Asli Papua ini juga mendapatkan dukungan dan apresiasi dari pemerintah Kota Jayapura, khususnya Wali Kota Abi Sairolo yang telah memberikan kepercayaan kepada Dispora untuk menggelar ajang tersebut demi melahirkan bibit-bibit pesepak bola profesional sejak dini dari tanah Papua, khususnya Port Numbai. Naldik Saulia melaporkan.
1: Tim Gabungan Karantina Papua dan BPKSDA Papua gagalkan penyelundupan 4 burung cendrawasih di pelabuhan laut Jayapura.
16: Petugas karantina Papua menemukan 4 burung cendrawasih mati kawat hidup di dalam pipa paralon di pelabuhan laut Jayapura. Satwa dilindungi itu ditinggalkan pelaku dalam tas jinjing saat hendak diperiksa Selasa dini hari. Pengungkapan itu dilakukan tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua saat pengawasan penumpang KM Sinabung. Petugas sebelumnya mencurigai seseorang yang membawa tas jinjing kuning di area parkir pelabuhan. Saat dihampiri petugas, orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan tas di lokasi. Setelah diperiksa, petugas menemukan 4 burung cendrawasih disembunyikan dalam potongan pipa paralon dan keranjang buah. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua Krishna Dwi Harniati mengatakan modus tersebut membahayakan kondisi satwa. Menurutnya burung cendrawasih merupakan satwa dilindungi yang harus dijaga di habitat aslinya.
17: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Jayapura berhasil menggagalkan penyelundupan satwa endemik Papua yang dilindungi, yaitu burung cendrawasih jenisnya cendrawasih mati kawat sejumlah 4 ekor. Upaya penggagalan ini juga merupakan koordinasi kami dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua. Penggagalan penyelundupan satwa endemik ini merupakan nyata komitmen Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua dalam melindungi keanekaragaman hayati dan kelestarian sumber daya alam Papua.
16: Ia mengatakan karantina Papua bersama BBKSDA Papua akan memperketat pengawasan di pintu pemasukan dan pengeluaran. Langkah itu dilakukan untuk mencegah perdagangan ilegal satwa dilindungi. Keempat burung tersebut telah diperiksa dokter hewan karantina dan dinyatakan sehat. Selanjutnya satwa itu diserahkan ke BBKSDA Papua untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, demikian paket Papua Selintas Sepekan edisi kali ini. Saya Ade Irfan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

Dan saudara, sekian penyampaian paket Papua Selintas sepekan edisi hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, produksi dari RRI Jayapura. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 6 pagi lewat 42 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Selepas beragam informasi yang berisi rangkuman informasi selama sepekan dalam paket Papua Selintas Sepekan, seperti biasanya setiap hari Minggu ya sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan selamat pagi saja untuk Anda semuanya, menemani Anda terus ya dengan menjalani berbagai rutinitas Anda di suasana Minggu pagi.

Hari ini program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, hadir kembali dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan dan juga beragam informasi untuk Anda. Sembari kita nantikan bersama pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, pendengar, di mana nanti warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional akan kami relay untuk terus memperbarui ruang informasi kita semuanya. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Sudah bangun, mudah-mudahan pagi hari ini sepertinya juga cuaca akan cerah sepanjang hari ini. Tetapi untuk kelengkapan informasi perakiraan cuaca nanti akan dihadirkan selepas kami relay terlebih dahulu warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan Anda bisa ikuti bersama nanti informasi perakiraan cuaca yang disampaikan langsung nanti bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura sekitar pukul 7 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat hari Minggu yang akan mempersiapkan diri dan hati Anda, seluruh umat Kristiani yang akan beribadah kembali pada hari ini. Kami juga informasikan awal nanti sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura juga akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi yang kami siarkan langsung dari Jemaat GKI Eden Tanjung Ria. Nanti juga ada persembahan kidung-kidung pujian yang kami akan hantarkan ke ruang dengar Anda. Kita jelang bersama pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, dan selamat menikmati suasana pagi hari ini dengan penuh kebahagiaan. Ada secangkir kopi hangat yang mungkin menemani Anda pagi hari ini, atau Anda kami sapa sementara lagi berjalan santai, katanya Mbak Rahma, atau sekedar duduk menikmati suasana santai pagi hari ini, menikmati waktu, detik demi detik, berganti menit, ya berganti jam tanpa terburu-buru. Ada juga mungkin yang memanfaatkan momen pagi hari ini untuk berkumpul bersama keluarga, memasak sarapan favorit keluarga mungkin, atau bahkan hingga menikmati suasana kota Jayapura yang begitu tenang ketika pagi hari seperti saat ini, karena belum banyak juga yang beraktivitas. Apapun itu yang tengah Anda lakukan, semoga hadirnya kami ke ruang dengar Anda juga menjadi pelengkap kebahagiaan yang kini tengah Anda rasakan bersama keluarga tercinta Anda. Kami akan update beberapa informasi untuk Anda dalam gelaran program acara News Magazine yang nanti lansiran informasinya kami ambil bersumber tentu dari portal berita resmi kami, pendengar, dari laman rri.co.id. Tetap setia bersama kami di sini ya, di Pro 1 RRI Jayapura. Jangan

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ngapain repot katanya, nanti biar kakak yang tangkis saja ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Iya, ngapain repot ya di hari Minggu seperti hari ini, kalau masih ada banyak hal-hal kecil yang bisa membuat hati Anda jauh lebih tenang ya. Kalau hari ini sekiranya tidak ada pekerjaan yang begitu mendesak ya, tidak ada salahnya juga memberikan waktu untuk diri sendiri ya. Misalnya bangunnya lebih santai ya kan, menikmati makanan favorit sambil lo terus pantau siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, atau sekedar menikmati suasana pagi yang menyenangkan juga bisa menjadi cara sederhana untuk mengembalikan semangat Anda. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Semoga Minggu pagi ini dipenuhi dengan suasana kebahagiaan dan pikiran Anda juga tenang ya. Tenang, nanti kakak yang tangkis di sini. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Terus menyapa Anda melalui FM 93,3 MHz, FM 95,4, FM 96, 96,3 dan juga FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Kami coba update informasi untuk Anda yang kami lansir pendengar dari portal berita resmi kami. Apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id. Diinformasikan bahwa pada hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, Kementerian Agama Republik Indonesia, saudara pendengar, ini dijadwalkan akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, yang mana sidang yang akan dilaksanakan pada hari ini juga, saudara pendengar, sebagai penentu resmi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Indonesia. Diinformasikan, saudara pendengar, sidang isbat nanti akan dilangsungkan rencananya di Auditorium HM Rashidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta Pusat, yang direncanakan nanti digelar mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, atau untuk wilayah timur yaitu pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Prosesnya diawali seperti biasanya ada seminar posisi hilal, kemudian dilanjutkan pula dengan laporan rukyatul hilal dari berbagai daerah, kemudian juga ada sidang penetapan secara tertutup yang nantinya hasilnya ini akan diumumkan melalui konferensi pers resmi dari pemerintah. Tentunya saudara pendengar, berdasarkan estimasi kalender Hijriah, Idul Adha 1447 Hijriah ini diperkirakan ya, ini berdasarkan estimasi kalender Hijriah, bahwa Idul Adha 1447 Hijriah ini diperkirakan, saudara pendengar, diperkirakan ya jatuh pada tanggal 27 Mei 2026, yaitu pada hari Rabu. Tetapi ya, sekali lagi diinformasikan untuk Anda bahwa keputusan resmi tetap ya, kita tunggu hasil sidang isbat yang nanti akan diumumkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, informasi waktu saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 6 pagi lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita jelang, saudara pendengar, 4 menit ke depan kurang lebih, kami akan hadirkan warta berita yang kami relay nanti dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Ya, tetap setia bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi yang terus hadir, menemani juga terus mewarnai segala aktivitas Anda di suasana pagi hari ini, masih di gelaran di part yang pertama untuk rangkaian lintas Jayapura pagi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 6 pagi lewat 59 menit waktu Indonesia Timur, dan kami cukupkan dulu persembahan lagu dari kakak Frisly Niki Julu, Halo Arenona. Dan kini kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pendengar, kita simak disiarkannya Warta Berita tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi sosial membersihkan dan mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendorong modernisasi sistem pengamanan perlintasan kereta berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dan sensor otomatis. Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang di berbagai daerah di Indonesia saat ini. Informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari Xinhua. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Jannik Sinner menembus final Italian Open 2026 usai mengalahkan Daniil Medvedev melalui duel sengit yang berlangsung 2 hari. Kemenangan tersebut menjaga peluang petenis Italia melengkapi karir Golden Masters pada musim ini. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Jadi teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan, kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi, tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30 ribu unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
2: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Aksi positif dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus pada momen liburan ini. Sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Gotong Royong Indonesia menggelar aksi sosial membersihkan dan mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
5: Mengecat dan merenovasi ulang halte yang ada di Yogyakarta.
6: Momentum libur panjang tidak hanya dimanfaatkan untuk berwisata atau berkumpul bersama keluarga, seperti yang dilakukan sekumpulan anak muda yang tergabung dalam komunitas Gotong Royong Indonesia atau gotongroyong.org. Beberapa mahasiswa yang berasal dari berbagai komunitas di daerah istimewa Yogyakarta ini justru menggelar aksi positif yang diharapkan semakin menggugah kesadaran pentingnya kebersihan, terutama Yogyakarta sebagai kota wisata dan kota pelajar, bukan sekadar materi. Salah satu mahasiswa UAD Arya Wijaya atau disapa Awi mengaku aksi mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme ini berangkat dari kepedulian mahasiswa atas fasilitas seperti halte Trans Jogja yang seharusnya dirawat bersama-sama, tetapi justru menjadi sasaran aksi coret-coret.
5: Agar penghijauan dan khas dari halte hijau kuning ini menjadi cerah lagi. Jadi masyarakat itu tertarik kembali untuk menggunakan transportasi yang ada di Yogyakarta. Jadi komunitas Gotong Royong ini dilatar belakangi oleh beberapa mahasiswa di Yogyakarta. Jadi Gotong Royong ini juga bagaimana hati kita bisa bergerak untuk membantu masyarakat.
6: Berbeda dengan aksi lainnya yang kerap bersinggungan dengan rupiah, tetapi anak muda ini justru mendapatkan nilai mata uang abadi, yakni waktu, tenaga, dan pikiran. Salah satu penggerak aksi, Firman Maulana dari UTY, mengungkapkan komunitas yang dibangun ini ingin mengambil posisi khusus dalam memaknai sebuah kerjasama.
7: Karena dia berangkat dari kesadaran saya sendiri buat terjun langsung ke masyarakat buat memperbaiki dan membantu hal-hal yang memang saya rasa butuh bantuan.
6: Semangat gotong royong sebagai modal dan ciri khas bangsa kita sudah saatnya kembali tertanam bagi setiap generasi muda untuk kembali bangkit menjadi negara yang kuat, dimulai dari lingkungan sendiri. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kadar posyandu kesehatan. Anu Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terus memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kader posyandu kesehatan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Heksawan Cahya Widada, menjelaskan bahwa penurunan angka kematian ibu menjadi salah satu target Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2030. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, angka kematian ibu tahun 2025 tercatat 74,7 per 100 ribu kelahiran hidup. hidup, sedangkan untuk angka kematian bayi berada di angka 5,45. Menyusul angka yang masih berada di bawah target nasional, percepatan penurunan pun dinilai tetap perlu dilakukan melalui penguatan peran masyarakat dan juga kader posyandu kesehatan, utamanya di tingkat desa.
9: Di sini kalau kita melihat data tahun kemarin, tahun 2025 ya, angka AKI itu masih di 74,7 per 100 ribu kelahiran hidup. Kemudian untuk angka kematian bayinya itu 5,45. Kami merasa percepatan penurunan tetap harus dilakukan. Kami juga menjalankan program Buayan, yaitu pendampingan ibu hamil risiko tinggi oleh kader posyandu, di mana dalam program ini satu ibu hamil itu didampingi satu kader selama 6 bulan, mulai masa kehamilan sampai nifas. Dari situ nanti kader tidak hanya mendampingi pemeriksaan kesehatan, tapi juga memberikan edukasi kepada suaminya, keluarga, dan lingkungan sekitar supaya ikut mendukung kesehatan ibu dan bayi.
8: Sementara itu, salah satu kader posyandu di Jombang, Nurul Hidayah, turut menilai bahwa pendampingan terhadap ibu hamil memerlukan pendekatan yang konsisten agar kesadaran masyarakat terus meningkat, di mana salah satu pendampingan tersebut juga dilakukan dengan edukasi pencegahan pernikahan dini.
10: Kita menambahkan bukan hanya pendampingan kepada ibu hamil, tapi kita mulai lebih awal sejak remaja dengan mengupayakan penundaan usia pernikahan dini, sehingga mereka nanti sudah siap betul-betul menikah di usia yang sudah siap secara reproduksi.
8: Melalui peningkatan kapasitas kader kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berharap peran masyarakat dalam mendukung keselamatan ibu dan bayi semakin menguat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional akan menjadikan seluruh desa di Kabupaten Kediri menjadi desa bersinar atau bersinarkoba untuk memperkuat penanganan narkoba. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
11: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri akan menjadikan seluruh desa menjadi desa bersinar atau bersinarkoba dalam memperkuat penanganan narkotika. Hal tersebut sebagai langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di 343 desa dan 1 kelurahan di wilayah Kabupaten Kediri. Kepala BNN Kabupaten Kediri AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan pembentukan desa bersinar melibatkan berbagai unsur di masyarakat, mulai dari pemerintah Kabupaten Kediri, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga relawan anti narkoba.
12: Kami berkoordinasi bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama kepala BPMPD yang difasilitasi oleh Bapak Sekda langsung. Kita ke depan akan meluncing seluruh desa yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Kediri yang tidak dilakukan atau dimiliki oleh kabupaten kota yang lain. Ya, bahkan nasional juga belum ada seluruh desanya desa bersinar. Nah, ini kita akan merintis dengan support Bapak Bupati dan semua kepala dinas.
11: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan kesadaran masyarakat untuk lepas dari jerat penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah masyarakat yang mengikuti rehabilitasi di klinik BNN Kabupaten Kediri.
13: Sudah ada sekitar 20 klien yang kami tangani sampai dengan hari ini. Tahun lalu sekitar 23 ya, sampai akhir tahun. Tahun ini lebih banyak. Usianya juga masih usia produktif, sama seperti tahun lalu juga. Mereka yang masih bekerja kebanyakan sopir, serabutan, kuli bangunan. Mereka biasanya untuk doping ya, masih tetap sama untuk doping. Sama yang kerja-kerja berat seperti itu. Terus keinginan mereka untuk sembuh ya kebanyakan karena compulsory ya, tuntutan hukuman. Kalau untuk kesadaran diri, separuh lah dari klien yang masuk ke sini.
11: Ia mengungkapkan program rehabilitasi yang dijalankan BNN Kabupaten Kediri tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pendampingan psikologis dan sosial agar para klien dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat. Rehabilitasi merupakan langkah penting bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan pemulihan tanpa harus merasa takut dan dikucilkan. AKBP Andi Febrianto Ali menambahkan, pembentukan Desa Bersinar merupakan komitmen BNN Kabupaten Kediri dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika di tingkat desa. Heri Susanto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah menjelang puncak ibadah haji. Eliana Zahra melaporkan.
14: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter. Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
15: Ya, jemaah ada kebutuhan di dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
14: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
16: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
14: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan juru sembelih mengikuti pelatihan manajemen kurban untuk pembekalan pelaksanaan kurban agar lebih berjalan profesional. Laporan selengkapnya bersama reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
17: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
18: Sebanyak 200 juru sembelih dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan manajemen kurban. Kolaborasi antara Angkatan Muda Sabilal Muhtadin dan Juleha Kalsel ini menitikberatkan pada standarisasi penyembelihan yang tidak hanya sah secara agama, namun juga terjamin dari sisi medis. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tamrin, berharap adanya pembekalan ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat pelaksanaan ibadah kurban berlangsung.
17: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan mohon kepada para tokoh agama, para kiai, para ulama, dan pimpinan masjid dan musala ataupun yasinan untuk memerankan teman-teman yang punya sertifikat penyembelihan hewan kurban ini untuk diperankan, karena mereka dari segi pengetahuan syariatnya kita ajarkan di sini, dari pengetahuan higienisnya juga, dan koordinasi dengan kesehatan begitu.
18: Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari perawatan alat hingga cara menangani hewan agar tidak stres. Ketua PSJH Kalsel, Rahmatullah, menekankan bahwa ketelitian petugas dalam mengikuti prosedur sangat menentukan kelayakan daging yang akan dibagikan nantinya.
19: Ya, jadi insya Allah daripada set kegiatan ini, harapan kami adalah nanti ketika sudah sesuai dengan prosedur yang apa yang disampaikan, maka daging yang dikeluarkan itu akan menjadi daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Seperti itu.
18: Sebagai bukti kompetensi, seluruh peserta kegiatan ini mendapatkan sertifikat pelatihan. Hal ini diharapkan menjadi jaminan bahwa juru sembelih yang bersangkutan telah memahami standar kelayakan dalam menangani hewan kurban. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menyambut libur panjang dan cuti bersama Idul Adha 2026, Keraton Kasepuhan Cirebon menyediakan fasilitas menarik bagi pengunjung. Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon melaporkan selengkapnya.
20: Keraton Kasepuhan Cirebon bersiap menyambut lonjakan wisatawan selama libur panjang dan cuti bersama Idul Adha 2026. Destinasi wisata sejarah tersebut menjadi pilihan masyarakat dari berbagai daerah hingga mancanegara. Direktur Badan Pengelola Keraton Kasepuhan, Ratu Raja Alexandra Wuryaningrat mengatakan, antusiasme wisatawan selalu meningkat setiap musim liburan. Menurutnya, pengunjung tidak hanya menikmati wisata sejarah, tetapi juga berbagai aktivitas budaya yang disediakan di kawasan keraton.
21: Setiap liburan itu pengunjung itu antusias untuk bisa mengunjungi beberapa destinasi termasuk Keraton Kasepuhan. Kami menyambut wisatawan yang datang ke keraton. Jadi kami kalau mau kuliner ya ada di depan gitu ya. Kalau mau istilahnya workshop kita ada di dalam itu. Nah, kita mau membatik, mengelukis topeng atau cenderamata yang ada di dalam juga bisa dilihat. Tentunya selain jalan-jalan di dalam keraton melihat wisata sejarah, kita juga bisa untuk foto-foto. Nah, biasanya paling senang ya sesi foto itu.
20: Ratu Raja Alexandra menambahkan, beberapa bangunan menjadi daya tarik utama bagi pasangan prewedding hingga pelajar yang membuat buku tahunan. Sementara itu, salah satu pengunjung dari Batu Merah Kota Ambon, Nona Nisa Hole mengatakan, kunjungannya ke Keraton Kasepuhan menjadi pengalaman pertama selama berada di Cirebon. Ia datang bersama rombongan keluarga setelah sebelumnya singgah di Purwakarta dan Indramayu.
22: Alhamdulillah. Senang hati udah lihat Sunan punya semua yang ada di mesin. Bagus sekali, indah sekali. Hati senang ya kalau kita kesini. Insya Allah kalau memang ada rezeki lagi kita bisa balik lagi. Gitu.
20: Nona Nisa Ole menilai koleksi museum dan peninggalan sejarah di Keraton Kasepuhan tersaji dengan baik bagi wisatawan. Kehadiran pemandu wisata juga dinilai membantu pengunjung memahami sejarah dan budaya yang ada di kawasan keraton. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu pendengar, sudah 33 menit kita tinggalkan dari pukul 7 pagi. Selamat pagi, terus menyapa Anda di suasana hari Minggu pagi ini ya. Yang lagi menikmati sarapan pagi tanpa terburu-buru ya, semoga setiap suapannya membawa rasa tenang dan memberikan energi baru sebelum Anda kembali menjalani aktivitas Anda sepanjang hari ini ya. Dan tidak ada salahnya juga menikmati waktu lebih santai di hari Minggu seperti saat ini, apalagi udara pagi masih terasa sejuk dan suasana pagi seperti saat ini begitu nyaman ya. Untuk Anda yang mungkin baru saja menyelesaikan tugas Anda sejak semalam, yang dinas malam, yang piket malam, yang jaga malam, sudah pagi ya. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Setelah lelah semalaman ya, jangan lupa memberikan tubuh Anda untuk waktu beristirahat ya, agar tenaga Anda nanti kembali pulih. Kalaupun nanti ada rencana-rencana ingin menikmati suasana libur akhir pekan bersama keluarga tercinta ya, bisa setelah Anda nanti beristirahat. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, masih setia di sini terus menemani Anda Pro 1 RRI Jayapura, dan kami akan hadirkan update informasi perakiraan cuaca harian saudara pendengar, yang nanti akan disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG wilayah 5 Jayapura.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya di Santero Kota Jayapura dan sekitarnya yang masih terus setia mendengarkan siaran kami. Termasuk Anda juga, kami sapa yang ada di arah-arah Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Kerom dan sekitarnya, yang ada di Kota Ombak Sarmi dan sekitarnya, bahkan yang lagi

dipungkiri juga membuat banyak orang jatuh hati. Apalagi yang nyanyi manis ya kan, lapis dengan lesung pipi sudah bikin orang jatuh hati katanya. Akhirnya selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Sesaat lagi akan dihadirkan update informasi perkiraan cuaca sebagai panduan untuk kita semuanya beraktivitas sepanjang hari ini. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan secara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga malam.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
0: Saudara pendengar, pukul 7 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kami hadirkan update informasi prakiraan

0: Cuaca harian untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, yang akan disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
0: Di ujung telepon kami sudah terhubung kini bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura yang bertugas hari ini, ada Mas Terli. Halo, selamat pagi Mas Terli.
2: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar Mas hari ini?
2: Puji Tuhan, baik.
0: Oke, silahkan Mas Terli update informasi perakiraan cuaca hariannya untuk hari ini di wilayah Papua secara umum dan untuk kita di Kota Jayapura secara khusus. Silahkan Mas Terli.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Jayapura dimanapun Anda berada. Bersama saya Sterli, perakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca harian hari ini, Minggu 17 Mei 2026 di wilayah Provinsi Papua dan berlaku selama 24 jam ke depan. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan di beberapa wilayah. Suhu udara ini berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara akan berkisar antara 71 sampai 98%. Kemudian secara spesifik, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini berpeluang terjadi pada pagi hari di wilayah Kabupaten Biak Numfor, kemudian di wilayah Kabupaten Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen, dan Mambramuraya. Kemudian pada siang hari ini berpotensi meluas dan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambramuraya, Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Kemudian pada malam dan dini hari ini masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Jayapura, kemudian wilayah Kabupaten Kerom, Sarmi, Mambramuraya, Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Untuk Kota Jayapura sendiri, ini umumnya diperkirakan akan terjadi hujan pada siang hari dengan intensitas ringan. Kemudian untuk tinggi gelombang untuk wilayah perairan Papua, ini untuk wilayah utara Papua diperkirakan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,5 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 4 sampai 20 knot bergerak dari arah utara. Kemudian untuk wilayah selatan Papua, ini ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai 1,5 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 6 sampai 18 knot bergerak dari arah utara. Kemudian untuk pasang surut muka air laut untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, wilayah utara Kota Jayapura, ini pada pukul 13.09 atau sekitar jam 1 lewat 9 siang nanti diperkirakan akan surut sedalam kurang lebih 0,1 meter. Kemudian pada pukul 20 lewat 11 atau sekitar pukul 8 lewat 11 menit malam nanti, ini akan pasang setinggi kurang lebih 1,1 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena hal ini berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Bagi perahu nelayan agar memperhatikan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812 4806 480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
0: Oke, terima kasih Mas Terli untuk update sama-sama informasi perkiraan cuaca hariannya hari ini. Selamat bertugas kembali Mas Terli, yep. Sukses.
2: Yeah.
0: Terima kasih, selamat
2: terima
0: pagi.
2: Kasih. Selamat pagi.
1: Demikian perkiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah kami hadirkan update informasi perakiraan cuaca harian yang telah disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura yang bertugas pagi hari ini ada Mas Terli ya. Semoga update informasi perakiraan cuaca ini terus bermanfaat untuk kita semuanya sebagai panduan untuk menjalani berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Apalagi hari ini hari Minggu, ya mungkin Anda punya rencana untuk menikmati waktu akhir pekan hari ini hari Minggu untuk berlibur bersama keluarga tercinta ya, dan pasti perlu persiapan termasuk juga perlu melihat kondisi cuaca apakah nanti sewaktu-waktu akan berubah atau tidak ya. Tetapi berlibur dan menikmati waktu bersama keluarga di momen akhir pekan seperti saat ini tetap bisa terasa menyenangkan meski cuaca juga terkadang tidak menentu ya, asalkan kembali lagi ya persiapan kita juga harus kita lakukan dengan baik. Perubahan cuaca yang kadang panas katanya Mbak Rahma lalu tiba-tiba hujan ya pasti dong ya membuat tubuh kita juga perlu kita jaga agar tetap nyaman selama perjalanan. Nah, sebelum nanti Anda merealisasikan berbagai rencana Anda untuk menikmati hari libur hari ini, sebaiknya membawa perlengkapan sederhana juga ya kan, seperti payung, jas hujan, gunakan juga pakaian yang mudah menyerap keringat, serta membawa jaket juga penting ya untuk mengantisipasi udara dingin. Jangan lupa juga menjaga tubuh Anda tetap terhidrasi dengan minum air putih yang cukup. Jangan lupa juga untuk istirahat yang cukup agar kondisi Anda juga tetap fit selama menikmati hari libur bersama keluarga tercinta. Sekali lagi diinformasikan untuk wilayah Papua secara umum, cuaca pada hari ini diperkirakan berawan hingga hujan ringan, dan untuk kita di Kota Jayapura, cuaca pada hari ini diperkirakan juga masih ada potensi turun hujan pada siang hari nanti dengan intensitas yang ringan. Itu dia ya update informasi perakiraan cuaca yang sudah dihadirkan untuk Anda. Anda bisa terus perbarui informasi cuaca Anda bersama program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura setiap hari, setiap pagi tentunya. Kini pukul 7:52 waktu Indonesia Timur, kita akan jelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Beberapa informasi kami akan sampaikan pula ke ruang dengar Anda dalam ruang informasi untuk pagi hari ini. Masih kami temani Anda di depart yang pertama pendengar untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi, membangun negeri.

Saudara pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Masih akan kami persembahkan nanti ya, kembali persembahan kidung-kidung pujian yang akan kami hadirkan kembali menemani Anda yang lagi bersiap-siap untuk menjalani ibadah di minggu pagi hari ini. Dan semoga setiap langkah Anda menuju tempat ibadah ya dipenuhi hati yang tenang, pikiran yang damai, dan rasa syukur atas sebanyak berkat kehidupan yang masih Tuhan berikan hingga saat ini. Informasi waktu sudah pukul 8 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Timur, dan kami informasikan kembali nanti sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura ini akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah minggu pagi dari Jemaat GKI Eden Tanjung Ria. Standby juga bersama rekan-rekan tim siaran luar Radio Republik Indonesia Jayapura yang bertugas hari ini, mudah-mudahan juga sudah tiba ya di GKI Eden Tanjung Ria, dan akan kami turut menyiarkan secara langsung jalannya ibadah minggu pagi untuk hari ini. Dan sekiranya Anda yang hari ini berhalangan menjalani ibadah minggu pagi di gereja Anda, sekiranya Anda nanti bisa terus mendengarkan siaran kami, karena akan kami siarkan secara langsung jalannya ibadah minggu pagi untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, akan disiarkan dari GKI Eden Tanjung Ria. Saudara pendengar, bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, sembari nanti kami hadirkan lagi persembahan kidung-kidung pujian menghiasi suasana minggu pagi hari Anda, kami mohon perhatian Anda juga seluruh pendengar setia kami untuk beberapa informasi dalam ruang informasi untuk pagi hari ini. Yang pertama, saudara pendengar, informasi kami sampaikan, kami terima dari Universitas Katolik Fajar Timur Papua. Informasi terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Dengan ini diinformasikan telah dibuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Waktu pendaftaran untuk gelombang pertama dibuka sejak tanggal 21 April sampai dengan tanggal 21 Mei 2026, sementara untuk pendaftaran gelombang kedua dibuka tanggal 9 Juni sampai dengan tanggal 7 Juli 2026 nanti. Adapun program studi yaitu Teknik Sipil S1, Arsitektur S1, Farmasi S1, dan Akuntansi S1. Biaya formulir untuk pendaftaran yaitu Rp200.000. Kemudian informasi terkait alamat sekretariat pendaftaran untuk sekretariat pertama di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur atau STFT dengan alamat Jalan Yakonde Padang Bulan AB Pura, Kota Jayapura. Sedangkan untuk sekretariat yang kedua ini di SMA YBPK Taruna Dharma dengan alamat Jalan Raya AB Pura, Kota Raja, Kota Jayapura. Informasi lebih lanjut silahkan dapat menghubungi kontak person, kontak panitia Bapak Kun dengan nomor HP 0852 44 48 8870, kemudian Ibu Anas dengan nomor HP 0853 20 20 3478, dan Ibu Elsa dengan nomor HP 0878 9484 6340. Demikian informasi ini kami sampaikan terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 dari Universitas Katolik Fajar Timur Papua.

Informasi selanjutnya masih dalam ruang informasi untuk pagi hari ini. Berikut ini kami sampaikan informasi kami terima dari panitia penerima calon taruna taruni SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun ajaran 2026-2027. Informasi ini ditujukan kepada lulusan SMP negeri maupun swasta sederajat tahun ajaran 2024-2025 dan 2025-2026. Dengan ini diinformasikan SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun pelajaran 2026-2027 ini menerima calon taruna taruni baru untuk dididik menjadi pelaut yang handal pada jurusan nautika kapal niaga dan teknika kapal niaga. Lulusan SMK Pelayaran Ampari Jayapura bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yaitu di STIP Jakarta, kemudian di BP3IP Jakarta, di PIP Semarang, di PIP Poltekpel Surabaya, kemudian di BP2IP Barombong, dan juga di Politeknik Pelayaran Sorong, serta sekolah tinggi lainnya di Indonesia. Informasi untuk pendaftaran gelombang pertama dapat dilakukan secara offline, yaitu dibuka sejak tanggal 13 April sampai dengan nanti tanggal 29 Mei 2026. Sementara untuk gelombang kedua, ini dapat dilakukan secara offline pada tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 6 Juli 2026. Pendaftaran offline silakan datang langsung ke SMK Pelayaran Ampari Jayapura dengan alamat Jalan Cakalang nomor 2 Argapura Bawah, tepatnya di belakang Hotel Relat, atau silakan dapat melalui WhatsApp ke kontak person panitia atas nama Ibu Natalia Ansanai Eskom dengan nomor HP 0821-8895-595. Kami ulang kembali, silakan bisa menghubungi kontak person WhatsApp ke kontak person panitia atas nama Ibu Natalia Ansanai Eskom dengan nomor HP 0821-8895-595. Pendaftarannya gratis, untuk itu daftarkan segera putra-putri Anda. Untuk syarat-syarat pendaftaran dapat dilihat langsung di tempat pendaftaran. Demikian saudara pendengar, dua informasi yang sudah kami sampaikan dalam ruang informasi untuk pagi hari ini, masing-masing kami terima dari Universitas Katolik Fajar Timur Papua, dan informasi kami terima dari panitia penerima calon taruna taruni SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun ajaran 2026-2027. Untuk perhatian Anda, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 8 pagi lewat 22 menit waktu Indonesia Timur, dan kami persembahkan kembali kidung-kidung pujian bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Semoga ibadah pagi hari ini membawa sukacita untuk Anda bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terkasih, dan semoga juga membawa semangat baru untuk menjalani hari-hari ke depan dengan penuh harapan dan kasih Tuhan yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan Anda. Persembahan kidung-kidung pujian kami hantarkan sembari kita nantikan siaran langsung jalannya ibadah Minggu pagi yang disiarkan dari Jemaat GKI Eden Tanjung Ria.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi terkhusus bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Pukul 8:55 waktu Indonesia Timur, dan kini kami siarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi untuk hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Kami turut menyiarkannya langsung dari Jemaat GKI Eden Tanjung Ria. Seluruh rekan-rekan teknik tim siaran luar Radio Republik Indonesia Jayapura yang bertugas hari ini, ada Bung Noah Kron Sumre, ada Bung Sofian, dan juga ada Bung Arens Krihio, serta kami yang bertugas di Studio Pro 1 RRI Jayapura, ada saya Mbak Rahma dan juga Bung Okto. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Selamat beribadah dan semoga Tuhan memberkati.

Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita hendak menyembah Allah dalam hadirat-Nya dalam ibadah kita di minggu pagi ini. Untuk itu saya menjemput Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita hendak datang sujud menyembah Allah. Dan kita menyanyi, menyambut hadirat Allah. Di dalam nyanyian rohani nomor 3, kita melakukan baitnya yang pertama dan yang kedua.

Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hati dan kehidupan kita untuk kita beribadah kepada Allah.

Mari kita tabiskan ibadah kita. Ibadah saat ini, Minggu 17 Mei tahun 2026, dilaksanakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Masih dalam keadaan berdiri, mari memuji Tuhan bersama.

silakan duduk kembali. Dengan penuh kasih diberikan kesempatan kepada pujian dari paduan suara peserta kunjungan rohani PW Jemaat GKI Eden. Disilakan.